0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kadang pamirang alhamdulillah saged binanggian ing perempat RRI Malang nggih. Kalian badhejo ing kaldangan dinten menika dina Sabtu tanggal 16 September 2016. Kaya biasa nih. Isu-isu benar semangat podo sarapan ing warung gaul perempat RRI Malang. Pengen sarapan, cemingin gabung, monggo 404504 atau bisa ke WA 0815556 91053. Tejo buka kage.

0: Origin.
1: Setunggal atus, kasal komatiko Radio Republik Indonesia Malang, program Ambadaya. Ya, suarungnya wis dibuka, ya toh. Ing dino Sabtu malam Minggu malam panjang jane. Tapi ya koyo padha wae. Gawe cano, Bang. Heeh. Kangge jatuwe koyo awa-awa ngene sami rawon. Gambede sarapan ing warung gaul lah. Iso gabung ing 404504 tawi iso WA 081555699153. Kalau jagongan biayo nang warung ki yo kalau jagongan ya to karo ngomong ki apa ki enak. Ya sing lagi viral sing lagi rame. Tonggo dhewe sajane sing ngomongke jane yo yo isin nanging ya to kita berbicara ki sebagai warga kan wingi nane ana kedadean oknum kepala sekolah apa ya berbuat yang tidak patut lah terhadap siswa-siswane akhirnya di duke utawi dicopot lah nyamlek tenan efek teko perilaku apa jenenge perbuatan menika. Nah, jadi ini lek menurut panjenengan, lek menurut panjenengan dulur-dulur butuh-butuh nimbat aja ya to lah. Kejadian kaya ngene iki sejatine kan kudune ya ora apa kejadian ya to. Nah, nanging lek menurut panjenengan, lek menurut panjenengan ya to. Bagaimana menyikapi kejadian ini? Misale sampean sebagai wali murid utawi sebagai apa warga Malang ono kejadian ngene iki apa meneh ning dunia pendidikan lah nurut sampean piye? Apa iki hal sing gak jane iki? Jane wajar, Mbak. Biyen tahun 80-an, tahun 70-an ono kuwi ya wis kedadian ceng wis biasa. Nanging kan sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan zaman kan ya berubah pola apa didik cara didike, cara apa jenenge kurikulumnya ya berbeda, ya berubah, ya tapi ya iso dimaklumi apa aja nih, wah iso copot wae orang pantes, arti kutune didik bocah kue sing ngene-ngene ya, menurut panjenengan beripun ya tuh, awake dhewe tidak menghakimi salah satu pihak cuman lek apa kita dihadapkan dengan situasi kaya gini ki, menurut panjenengan sepatutnya bagaimana lah ngono. Mergo ya rada rame ya. Aku ya ndelok ya, lho kok sampe kaya ngene. Dunia pendidikan di Kota Malang kok rada tercoreng iki. 404504 lan WA 081555691053 Mbak Tejo piye agem panjenengan sedaya. Insyaallah mangke ngantos tabu songo. Warung gaul.
2: Sugeng enjing, Pak.
1: Wilujeng enjang. Sugeng enjang.
2: Enjang-enjang ugi.
1: Enjang ku isuk ya.
2: Endang ki tonggo kuwi, Mbah.
1: Iku endang, endang. Endang-endang kuwi nyambangi. Lek wong Blitar ngomong endang-endang nyambangi. Ayo endang-endang.
2: Iya. Lek endang siji jenenge wong, lek loro.
1: Endang-endang nyambangi. Ayo endang-endang. Nek daerah Jawa Tengah kuwi nilii.
2: Iya, nah, aku iki heran.
1: Aku mbiyen orang ngerti yo, Tik yo. Orang ngerti apa saben desa, saben wilayah kan beda-beda to. Nah, ayo anu bocah bocah sih anu jong no kan kancaku nilii misale kanca loro ngono kan. Bocahe teko sing ngejak kuwi teko Solo, waktu kuwi pindah nang Blitar kono. Ayo jo nilii titik misale kuwi sing loro ngono kan.
2: Aku ngene iki ora loro, Mbah.
1: Misale biyen jenenge aku lali. Jenenge aku lali to
2: kanca. Ya wis tak maklumi sik sekali salah. Oke. Okay.
1: Jenenge kuwi lali ya wis. Berhubung ana kuwi ya wis kuwi. Wah. Nilai titik wegah aku ya ngono. Ya.
2: Awak ge sasaran. Ate ditilii lah kok an.
1: Lho lah iya nilai titik wegah. Gua cara tau adus kok tadi. Nah, ngerti ne tibake nyambang.
2: Padahal aku lho sik metu kok jeding.
1: Lah metu jeding jedingmu kotong ngono.
2: Lah ora. Lho kan aku mlebu jedeng kan ora mesti golek banyu.
1: Ora tayamum. Ya sumpah musim kemarau ngene iki kudu ngirit banyu, Dik.
2: Tenan wah. Wis prihatin. Wah, adus sih rasake akeh.
1: Lah iya orang cebok cukup.
2: Cukup wis.
1: Sing penting.
2: Sing penting adus iki kan ya kena banyu sih, Mbah.
1: Iya, bener.
2: Sabun. Siram banyu kan butuhe ngono, ngriciki sabun.
1: Iya.
2: Sabune ku mbace gampang ricikane. Mbah mane sabun cair sak sendok teh ngono ya.
1: Iya.
2: Kasihlah dia dengan satu gayung air, maka akan cepat bersih.
1: Lah iya, dadi langsung wae. Sekali bilas, ya. Sekali bilas.
2: Ini ya. Ora sekali pakai.
1: Cita. Terus mari ngono, engko sore iku digaene.
2: Iya, ngono mbak. Kan lek ngono iku otomatis kita membersihkannya kan dengan satu gayung air cukup. Nah,
1: oh. Nah,
2: biar wis resik kan. Kano sabun sing nempel.
1: Wah iya, kowe ayu rapati kok kemprose nemen, Nduk.
2: Sebenarnya aku ora stres.
1: Oh iya, aja. Jaman saiki aja digawe stres pemane apa? Jaman iki ana sing ngomong lek jaman edan to. Lek nuruti melok edan pisan.
2: Lah iya jare lek ora edan ora keduman.
1: Lah mending ora keduman. Mending ora keduman.
2: Lah aku yo ngene, wis edan no kabeh cek keduman.
1: Terus?
2: Keduman edan kan, Mbak. Aku sing waras ngono. Lah nek aku sing waras kan otomatis ada apa-apa kan yo aku sing krangkus.
1: Oh iya iya. Kowe dhewe sing ngentekke ngono ah. Bahagia kowe.
2: Bahagia. Aku daripada senep Mbak kayak tisu. Lah iya Mbak, saiki iki lho aku ki yo heran yo. Ya awak dhewe kan ya wis tahu cilik, tahu nom, tahu sekolah ngono
1: Mbak. Lah iya ya tahu iya sing nom urung tak urung mesti iso dadi tuwek kaya awake dhewe.
2: Lah iya.
1: Iya.
2: Lah awake dhewe iki masa-masa sekolahe dengan pendidikane guru-guru yang sangat keras sing anu ngono iku kan ya biasa.
1: Biasa.
2: Lah otomatis yang menjadi wali murid sekarang itu biyen iki kan ya tahu cilik tahu sekolah to Mbak.
1: Nah iya.
2: Apa maksud ora tahu sekolah?
1: Ya tahu to, ya sekolah to. Masa katene.
2: Lah mangkane.
1: Iya.
2: Masa kok ya kok gampang men melupakan pendidikan zaman dahulu ngono lho.
1: Lah
2: saiki lek lek menurut liyane yo ya terserah Mbak ya, tapi lek menurut saya pribadi iki yo dilok si anaknya itu bener apa salah.
1: Iya.
2: Nomor siji itu lah kok sampai karo gurune dikonokno iki otomatis kan ada sesuatu to Mbak.
1: Nah.
2: Ya gak mungkin to lek meneng-meneng gurune ngaploki murite, meneng-meneng kan kayaane ya gak mungkin ngono kan ya. Apa meneh kaya jaman saiki arek sekolah saiki iku kemlinti. Lek menurutku.
1: Kemlinti.
2: Ngerti bahasa kemlinti ya, Mbak?
1: Apa ya? Lek bocah
2: Blitar itu anaknya mentok.
1: Kuwi minti wong. Lek cah Blitar ngomongi kemeleret.
2: Iya, wis ngono iku lah.
1: Iya.
2: Lah ngono iku. Terus kan mereka iku seakan-akan menyepelekan guru.
1: Hmm.
2: Arek saiki lho ya.
1: Iya.
2: Yo biarpun ndak semua ya, tapi koyo aneh akeh sing ngono-ngono lho arek saiki. Ojo meneh sing SMP, SMA. SD gue lho Mbah ya wis koyo ngono iku tingkae. Lah otomatis sebagai guru itu kan pendidik. Lah lek gurune gak oleh mendidik anak murid anak didike iku terus katene ya apa?
1: Iya.
2: Lah otomatis ya sebab akibat itu kan ya enggak bisa ditinggalkan. Apa sebabe gurune kok sampai nangani murite ngono iku? Lah murite iku mang ono kesalahane apa? Sakjane kan sebagai wali murid itu meluruskane kan dek kono, Mbah.
1: Iya. Ojo langsung.
2: Ojo kemalan kowar-kowar polisi, kowar-kowar polisi. Lah lek gurune kabeh di penjara lho sing mulang iki sapa Mariono? Mbah Tejo. Sorry saja ya.
1: Lek aku sing
2: sorry saja anakku.
1: Nyapa? Nek aku sing mulang tak jamin, saja. Tak jamin gak karu-karuan
2: dadi. Ora tak kapak-kapak. Lah iya sorry saja iya. Nek ora kate tak sekolah nang bae.
1: Kudune apa jenenge? Ya ada komunikasi antara dua belah pihak.
2: Sebab iya. Iki opo? Iya. Sakjane kan anak itu ditakok isik. Sebab opo awakmu kok sampai di iku jare ditampar ya, Mbah?
1: Iya.
2: Lha lek aku ngono wis menisan tak talekno, Mbah, timbangane ditampar.
1: Iku sapi, Wong. Iki
2: oh, sapi, Mbah.
1: Mbok kira tampar tali, maksudku di apa ya lek basa Jawa? Ya ngono kuwi. Nanging mbahmu biyen ya ngono apa jenenge? Biar lah lek sekolah gawe sabak ngono to. Dia apa jenenge ora apal ngono iku ya biasa ngono njalin cetak.
2: Wis aplak nang pipi.
1: Tapi memang apa metode sistem pengajaran biyen karo saiki ancen beda, Dik.
2: Iya, tapi iya, tapi ya untuk kemajuan zaman itu baik, Mbah ya. Tapi kadang itu ada pengajaran zaman saiki yang enggak sesuai banget dengan diriku.
1: Ngono. Ya untung gue saiki ora sekolah.
2: Lho lah anakku lak sekolah, Mbah.
1: Lah iya kowe ini sing ora sekolah. Lek kowe sekolah ya kebacut. Saingan nambe anak.
2: Bacut kok ya senenge. Kan ya dulu waktu biasa kan ada TK itu biasanya kan ada pendidikan-pendidikan yang khusus untuk memanggil seseorang untuk cara mendidik anak ngono iku lho, Mbah.
1: Yeah.
2: Aduh gak masuk blas, gak masuk blas.
1: Ngono.
2: Parenting-parenting sekarang itu lah saiki lek ana arek salah gak oleh disalahno, gak oleh diseneni.
1: Iya.
2: Yeah. Lah terus piye yo mak dadine kan ya kayak gitu itu.
1: Dadi yo apa jenenge sing salah iki yo memang dikasih tahu kalau ini salah. Lah ngono lho aku dudu. Sing bener yo jeneng iku bener. Dadi supaya ora apa ya istilahnya gue bocah itu pinter nanging orang ngerti apa ya attitude
2: aturan
1: attitude.
2: Etika
1: lek iya. Jadi bocah saya attitude
2: etikaut bahasanya itu bagus Mbak bahasanya diwapi-api
1: iya iya iya
2: nah, tapi yo tidak sesuai dengan kelakuan
1: benar Mbak iya iya iya
2: lah kita itu lek menurut aku pribadi itu punjere kok wong tua.
1: Nah.
2: Orang tua itu punjer dari anaknya itu.
1: Dia jelas siapa ya apa ya jenenge pembelajaran di sekolah kan yo mek pirang jam. Selebihnya kan yo di rumah.
2: Pembelajaran di sekolah kan yang diutamakan pendidikan apa Mbah ngono pi jenenge?
1: Formal.
2: Formal.
1: Ya.
2: Lah untuk yang etika tata krama.
1: Iya.
2: Itu kan dari rumah.
1: Betul, ya.
2: Lah terus sekarang kalau murid saiki dadine koyo ngono iku otomatis kan ada sesuatu something di rumahnya, Mbah.
1: Lah iya.
2: Otomatis sebagai kebanyakan saiki modelane mama muda saiki iki kan kon mungkin aku terlalu kolot mungkin Mbah yo.
1: Lah ya kolot ya ora apa-apa wong jenenge kita itu apa jenenge pernah muda ya to. Biyen awake dhewe cek enom ya kaya ngono. Nanging saiki wis udur kaya kowe wis udur ya.
2: Urung
1: Mbah. Urung ya urung Mbah.
2: Urung. Urung dong. Aku lek mas seme wonge padha wedi sian.
1: Piye ora wedi wong. Ana wong liwat kok jaluke dhuwit ta ya ora wedi piye.
2: Ya pendidikan. Jadi, pendidikan di rumah itu penting, anak itu diajari ya, tata krama. Nah. Untuk itu kan katanya anu mergo seragam ya.
1: Ya,
2: ya dilok lah anak iki budal tekok omah iki mang seragame kaya opo.
1: Lah.
2: Oh, anak iku aja mek diculno biur digawani duit tok. Ya nglunjak.
1: Oh iya, yo.
2: Lah kanak perhatiane apa menak mak-mak?
1: Dalam kandhane ya.
2: Ah, kowe kate lek isu lambe kumpamane dituk gawenane Gusti Allah iku, Mbak. Oh,
1: wis turun mesin bolak-balik wisan. Bengkel ra ngatasi.
2: Lah tenan. Lah piye?
1: Iya, iya, iya. Ya.
2: Anake atene sekolah kan ya otomatis seragammu, setrika.
1: Iya.
2: Sing rapi.
1: Iya.
2: Perlengkapan seragam. Heeh. Mbok wis teko embong teko ndek lawange. Kasine wis.
1: Ono sing kari.
2: Sabuke wis. Lho lah ya. Kan kita itu tiap hari mengingatkan, Mbak.
1: Iya.
2: Ya, nah ya, itu ya, kan ya, memang kewajiban murid untuk sekolah itu seragam ya memang harus mengikuti.
1: Nah kalau lah memang
2: sih, Mbak.
1: Iya biasanya nih misalnya apa jendengnya belum punya, itu kan dari orang tua biasanya ono komunikasi nang pihak perwakilan ya sekolah. Durung ono misalnya lurie atau seragam atau baju tradisionale. Pasti nah, kan pasti kan dari pihak sekolah juga memberikan apa ya tenggang waktu toh jenenge wong kan yo apa ekonominya kan yo beda-beda ya toh ora mungkin
2: lho, aku langsung lho, Mbak, yo. Anakku ku pernah kemarin kan memang hari apa jenenge Kamis kan wis beda seragamnya toh Mbak wis enggak pakai merah kan. Lah otomatis Rebo wis tak cemplung nang mesin toh seragam. Arek gak omong lek kemis ate digawe. Lah info dari sekolahan itu enggak ada.
1: Nah.
2: Soalnya cuman beberapa anak ngono, Mbak.
1: Oh, ngono.
2: Lah otomatis kan isu bocah e golek seragame. Lah iku sik kebes aku ya ngono.
1: Lho, iku lek aku dadi anakmu. Ya gawene surat, Mak. Aku ya ngono.
2: Lek ati yo wis langsung nang gurune nang wali kelas. Maaf Bu, seragamnya sudah kecuci, ndak tahu ada info kayak gini.
1: Ya.
2: Terus untuk kegiatan hari ini siapa yang tanggung jawab? Tak WA Mbak sing tanggung jawab kan. Bu, Pak, anakku hari ini ndak pakai seragam karena ini. Ya. Jadi kan anaknya yo gak mungkin diseneni lho oleh sekolahan. Umpamane sik diseneni, nah itu barulah kita sebagai orang tua nglabrak ora apa-apa.
1: Iya, iya. Nanti ono komunikasi di awal dulu ya. Ya supaya sing sekolah barang iki bocah tidak merasa
2: tenang.
1: Merasa tenang, enggak merasa kok gak podo karo kancane. Lah, koyo putuku sing cilik iki lagu yo ngono. Seragame batik kan urung dadi. Sampai saiki ya dong dadi, nanti gak ya seragam lawas sing dikini gitu kan. Melbu sekolah ra gelem, gak mau, seragam gak sama, gak mau. Mulih, itu dinemben, dino kemis, mulih deh. Ra gelem melbu, sumpah kau gak sama.
2: Lah itu kan karena orang tuanya dong.
1: Loh, orang wong sajine urung dadi teko sekolah ya. Kita takoni, ingge mbah urung dadi seragami, bocah ra gelem melbu aku.
2: Jangan salahkan.
1: Nah, aku melok, aku mulai yang melok. Mbah pulang sekolah pun seragamnya ndak sama, ndak mau pulang.
2: Jadi
1: ben kemis ijin.
2: Ngono iku kan ya wis otomatis gurune kan gak wani nganone. Wani kan ya urung
1: ngono. Lah makane kuwi. Lah iso orang wulan nomor 3 wulan ora dadi-dadi. Iki jahitke nang Mekah ta piye wis.
2: Apa penjahitnya keliru, Mbak?
1: Kaya
2: Jadi paling iku kan anu penjahit kuto beda.
1: Oh, iya makane gak dadi-dadi beda kabeh. Jadi ben kemis kuwi putu kuwi mesti wis bolos wis.
2: Tadi sekolahnya liburnya 2 hari
1: ngono. Tuh kandhani
2: yo. Yo. Biar ya lek anu ngono iku sih lek menurutku mending bicarakanlah dengan baik-baik.
1: Nah, iya.
2: Wali muridnya nang sekolahan, Pak, pokoke kok ngene-ngene ngene. Mosok ya gak iso sih? wong lapor polisi wis iso ya.
1: Nah,
2: ya terus aja kemalan grutuk wong liyane dijak demo kayak ngono iku. Lah terus lek kayak ngono iku mana sekolah liyane mamane anak itu sekolah apa wani?
1: Lah mangkane kuwi, dadi istilahe yuk kita komunikasi wong saiki yo jaman canggih komunikasi liwat online iku iso.
2: Lek isi nang sekolah anak-anak salah wedi ya. Kan kita WA wis ora nguasai rai to, Mbak.
1: Lah mangkane kuwi ya. Iya.
2: Itu pun ya lek jareku ya kesalahan seperti itu bagi aku itu orang tua yang pemegangnya, Mbak.
1: Kudune dari pihak apa jenenge rumah juga diperhatikan lah ngono ya.
2: Iya, terus ngomongnya iki dialon-alon sik, terus apike ya
1: ditelisik dulu.
2: Lah iya, kejadian kayak gini enggak baru kali ini ya wis sering.
1: Lah iya.
2: Terus kita itu sebagai manusia yang modern, manusia yang berpendidikan, mosok yo piye Mbak ngono ku ngarani ini koyo wong ora berpendidikan ae malian.
1: Iya.
2: Wis ngono. Ya wis muka-muka enggak iki terakhir ngono lho, mesakno guru-guru iki.
1: Lah iya, kandhani yo. Mecake guru.
2: Guru-guru sekarang kan repot toh, Mbah?
1: Akhire katene menerapkan kedisiplinan rada wedi.
2: Iya, mari ngono terus anak-anaknya awake dhewe iki mbisuke piye ngono lho.
1: Yo rabeke. Selesai. Cita-cita paling
2: karena
1: mulia aku nikah.
2: Karena pendidikan seperti itu loh Mbak ya. Pendidikan orang tua yang seperti itu membuat anak itu sedikit koplak menuluh malian.
1: Leboknya pro papat ya, tambah nemen.
2: Leboknya pro papat nemen apa yang mentolot jentak.
1: Ada nih ya.
2: Rumangsaku. Kalau mengilokkan orang itu ya jangan di depan orangnya. Menuluh Mbak.
1: Nah, iya. Wengkene.
2: Kok ya? Pikirannya
1: aku
2: piye toh?
1: Ya mbok.
2: Kok ya heran aku.
1: Ya lan duwe.
2: Oh mungkin orang duwe pikiran.
1: Kayake.
2: Kayak Mbak Taib jelek ngilokno aku dengarku ya mbok paling gak rasane aja nyebut jenengku ngono lah aku iki cek ora nesu.
1: Wah, lek aku ngono wis langsung nang ngarepe tik kowe iku wedok ya aku ya mesti ngomong.
2: Kadang wedok kadang.
1: Terus ya apa jenenge jangan selalu minta diperhatikan lho ndelok dhisik ke apa kepentingane kancane
2: kondisi orang lain itu lho.
1: Iya toh maaf wong kene.
2: Lah kalau memang kamu itu minta diperhatikan terus memang kamu siapa?
1: Lah kowe siapa?
2: Anak kowe kadang ora tak perhatekno kok wong liya katene njaluk diperhatikan. Lai. Kita itu harus berpikir, Mbak. Pikiran itu dibuka, aja ditutupi ya dengan keegoan dengan kengalemanmu kelebayanmu itu.
1: Memang kan.
2: Mbak Tejo iku duwe bojo duwe anak.
1: Ora tau.
2: Aku lek ono
1: ora tau ono kontribusi nang aku.
2: Ora mangkane. Njaluk diperhatekno, njaluk diperhatekno. Emangnya pacare sampean Mbah ngono iku?
1: Mbak.
2: Aku rumangsa aku ono wong sesama jenis terlalu begitu tuh menjadi ada pertanyaan apakah dia normal apa enggak ngono lho Mbah Malian.
1: Aku lah kuwi masalahe di kono yo mbuh. Andani.
2: Lah masa cinta nang Mbah Tejo?
1: Aduh, Dek.
2: Aduh, Dek, kamu kok gitu?
1: Wah, iki tepak iki ana Pak Muklis saking Sumber Porong Lawang, Jawa Timur lah. Iki cocok iki.
2: Cocok. Pak Muklis.
1: Iki ana calon
2: ono, amprah siji.
1: Amprah siji kira-kira si ana apa iki?
2: Karuane.
1: Lah iya.
2: Jangan membuat orang lain itu uang lek anu ngene ku lho Mbah yo. Umpamanya dia merendah, dia itu baik. Orang lain itu akan respect dan mungkin akan lebih nyaman dengan dia. Tapi kalau dengan kelakuannya yang kayak gitu.
1: Ya jangan
2: aduh,
1: salahkan.
2: Aduh, noleh krungu suarane tok lho bluk kayak itu.
1: Andani ya. Yo ojo apa ya, jadi awake dhewe iki iso rumangsa ojo rumangsa iso. Ya ta?
2: Lah iya.
1: Rumangsa.
2: Lah ora.
1: Apa ya kira-kira oleh misalnya ya, misalnya kayak aku dewe, aku berbuat ngene iki kira-kira iki kanca-kancaku, dulur-dulurku, putu-putuku iki seneng apa ora, terganggu apa ora. Kadang iki awake
2: dhewe kita itu harus
1: tidak
2: mikir dikek kan,
1: Mbak? Padahal sakjane sing liyane ku yo merasa terganggu.
2: Lemangkane, jadilah jangan jadi orang yang suka mengganggu kehidupan orang lain.
1: Ah, iya.
2: Wah, ojo meneh wong liya, Mbah Bojo iku lho sing awur sak omah ya. Awur sak omah Bojo. Oh, awake katene kanu ngene.
1: Ya sik delok-delok. Delok-delok apa
2: sih? Jaluk perhatian terus diperhatekno dianu ngene. Oh, ngambek Bojo lho enggak mungkin. Apa menambek wong liya.
1: Wah.
2: Lah iya. Dan kok, jangan suka menyebut nama ngono lho jariku iki.
1: Aja kok ya sing tuwa ngene iki. Sebelah yo Bagas sampe Dela kowe. Dik Pro duwe godhek-godhek kok. Ono menungso kaya ngene Mbah lah mangkane kuwi ya.
2: Lah iya.
1: Ki putuku cek bocah kuwi cek kalah.
2: Wis merasakan.
1: Siaran durung ono setahun.
2: Wis sambat apa meneh sing puluhan tahun.
1: Waduh nglontok ya.
2: Ya mung saiki ana penyiar baru masuk pro 4. Wah lek mendidik penyiar anyar, Mas. Lah wong penyiar kok dikandani lah wong penyiar iku ya wis ana pendidikane.
1: Kabeh kuwi duwe trap silae dhewe. Ya to RRI duwe apa jenenge aturan dhewe. Ya to duwe aturan yang memang ini perusahaan sing ngatur lah. Kuwi ra mbayar aku katene ngatur.
2: Ora opo-opo. Ngatur penyiar kudu ngene. Kamu itu siapa? Mbok ya sadar diri ngono lho. Ngene iki lho Mbah ya, aku ngempeti pirangane tahun ya ora tahu ngomong. Lek nemen-nemen ngono kuwi ya lambeku ki ya losdol mali.
1: Aja mbok los ki.
2: Tenan Mbah. Mentolo ya parane nang omahe tak wong tuane kok ngendidik ngono lho. Iku kan ya dari kayak gitu Mbah mungkin. Aku jengger keten aku janan kok. Bolak-balik kok liane nganu wong ae.
1: Lah yo jan wae sing waras yo ngalah. Timbang engko tak daftarke nang Pak Muklis weh. Cek.
2: Aku iki lek nemen-nemen ngalah malah dadi gak waras, Mbah.
1: Oh iya ya, kandhane.
2: Nemen-nemen ngalah. Dan sering namaku tersebut waduh terlalu baik namaku terlalu indah. Nama Ibu Tejo.
1: Kandhane yo ngene. Wes sesuk mbek dadi nama jalan.
2: Anu ya, Mbak. Wong tuane awake dhewe iki anyene trai jos gando sojis larak saiki
1: ngarep.
2: Lek jenengno anak iki bayu iso jadi sebutan tiap hari.
1: Kandhane ya. Padahal apa jenenge awake dhewe ya enggak mengharapkan kaya ngono jane ya.
2: Lho iya ya. Kita itu ndak mau Mbak wong dek kene awake dhewe golek dulur golek kanca ya.
1: Lah iya.
2: Lho apakan kita ngomono kaya ngene lek wong sing gak krungu, gak ngerti kan ya ora ngerti ta sapa sing dibahas.
1: Lah iya.
2: Kita ya tidak menyebut nama. Kenapa dia itu selalu menyebut nama? Aku ora on air di Mbak Yaya disebut nama aku ya gak tahu gelem on air. Lah urusane apa aku on air karo sapa-sapa? Ora gelem terima teleponnya urusane apa? Ah mangke kamu siapa mau tak terima teleponmu?
1: Makane
2: bojo kowe ora tau tak trimo telepon.
1: padahal sing nang belanja ni.
2: Lho lha ya kan tak trimo duit.
1: Lah kuwi telepon ra penting, duit penting.
2: Ora penting.
1: Utama
2: telepon tok.
1: Telepon tok ra nek belanjane.
2: Lah kamu mau curhat sama aku. Lah emangnya aku ora duwe masalah utakku dhewe wis ra kok.
1: Mikir awake dhewe koplak kok ya. Lah titik sing sabar sing saleh. Lagune apa iki?
2: Saya tak ngelus dodo mbah.
1: Mbah?
2: Jarene putuku ngene lek anu sabar nungku ngelus dodo.
1: Sabar. Ya yo, malam minggu pengen digawe nyantai kok yo malah rada streng.
2: Lho lah iya mbah. Lah ngono iku lho lek mbah tok winginane keadaan koyo ngono mosok ayo mungkin kita untuk melateni yang lain.
1: Lho lah iya.
2: Aduh ya Allah, ya Rabbi, kenapa otakmu itu mengsle banget.
1: Aku iki kandhane wingi kok yo. Ya jenenge wong ya gak pengin lara ya batuk kuwi rada kekeselan ya to. Teko ngene mburi nang arep tak gotok batuk sak kowe. Aku ki ya sak mene. Gotong ana 30 meter iku rasane menggo, sambanku teko gulu rasane.
2: Salah wong kok kondisi kaya ngono iku kan bruk, Mbah.
1: Lah iya lemas.
2: Dia gak akan mengangkat lemas. Dadine wong masih bobote 20 kilo, lek dalam kondisi ngono iku ya iso dadi suwita.
1: Kandhane. aku iku ngatur ambekanku ya karo karo ndelok kondisi ni Mbah Dok. Lah terus ya kan jenenge konsen karo sing lagi apa enggak penak
2: sakit lagi
1: sakit. Ono-ono sing liwat ya aku ya ora roh. Wong bupati
2: iki lho kok
1: wong wali kota liwat aku ora roh ndek liwat.
2: Mbah Tejel mbok arep kok kate dikai dhuwit, caweran dhuwit lek kondisi kaya ngono iku paling ya mek disaruh duit.
1: Iya, paling kok ditakoni, iki teko sapa? Ya mbok mau sapa? Konsennya itu ya kepada yang lagi membutuhkan pemane yo batuk saiki apa jenenge lagi kaya ngono kondisine.
2: Lho la iya ya. Lah anu ngono ku oh mbok mikir ngene lho oh iya mungkin apa ya repot ya. Dan jangan suka aku ki sing heran aku isuk mangke asline ki ndasku rada rada seneng ngono Mbah ya.
1: Gak situ akhire.
2: Iya. Katene seneng ya apa lek krungu Mas Aji tidak mau. Kok urip menungso ngene ki aku ngono sampean.
1: Buktine cek urip. Malaikat cek mau.
2: Putih masih ya.
1: Walah iya.
2: Ya iku lo jarene zaman mang lo daftar no situ ae.
1: Iya nampak mukis kuwi ya to.
2: Aku sengene iki wis ora mikir bakon nesu bakon ngamuk bakon semaput ora ngatur wis ngalae digarai terus-terusan
1: iki. Lah iya.
2: Wis to. Batal iki saiki sedina iki tak entekno jame aku mbatas.
1: Lek
2: wis ngene iki garai lostel.
1: Kandani yo. Jan titik Mbah.

0: Dan ya.
1: Aku gak ono laguan wes.
0: Apa?
1: Kadung Trisno lho Mbah sing model-model saiki lho Mbah.
0: Kadung Trisno sing model saiki sing piye?
1: Sing musike gawe AI ku lho.
0: Oh alah ya. Oke.
1: Lah iku lak rada gedro-gedro kan Mbah, aku tak gedro-gedro tetek mah.
0: Heeh.
1: Oke. Oke, terima kasih.
0: Ya.
1: Ya sepurane untuk seseorang yang aku
0: ya wis lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ana titi sing di wakil kono. Mami Ati matur suwun. Heeh. Mak Muklis lelagonipun Miss Mar Indun. Oke. Wonten Bu Titi kawonten Bu Titi. Bu Riatin. Lagune yening tawang ana lintang. Wis taturke lagune Kang Badhe Nyawiji monggo. Warung gaul.
2: Warung gaul.
0: Gaul. Lho, suarane kok
2: dereng pepek, Mbah.
0: Lah iya suarane kok serak-serak piye?
2: Mbah.
0: Dalem.
2: Kula sik tumon-tumon arek mulai tuwek sik niki keterjang flu gendeng niku.
0: Wis tumon. Cita. Lha kok ana flu gendeng lho piye to maksud e iki?
2: Flu gendeng, Mbah. Dibeto ten lawalen niku puwen no, Mbah.
0: Heeh.
2: IGD niku jare bek wis karo putu jok mlayu ndek Persada.
0: Bayu.
2: Lah mboten flu gendeng wong aku gak gawe BPJS, Mbah. Aku aja ya kepengin mboke urip.
0: Lah iya. Wah jeneng.
2: Ya mbok lo juta Mbah.
0: Ya sih.
2: Kula lek ngarani lak flu gendeng, Mbah.
0: Wis muga-mugi ndang-ndangan. Anjene cuacane ngeten kok. Cuacane tidak bersahabat anjene.
2: Lho, lambatan koyo ngoten, Mbah. Tonggo teparo niki telu sing ilang lak malah koyo tambah stres tambah.
0: Oh, ya wis. Napa jeneng?
2: Mulai nggih sedanten niku mumpun ditimangsane.
0: Nggih.
2: Sak umurane dhewe, terus sing sak pantaran kula, terus sing winginane sak isaran kula. Kacah telung dina, Mbah.
0: Wes muga-muga dulur-dulur kabeh seger waras panjang umur.
2: Mugi-mugi seduhan teng kula dongaaken aja sampe kena flu gendeng niku.
0: Cukup
2: Mbak Jan.
0: Cukup bae wae
2: sing gendeng. Kula sak arep kula niku lomba diinfus, disuntik, diinfus. Lah iki menungso apa boneka kula dongaaken dateng pikiran iki.
0: Lah iya. Ya jane.
2: Tapi nggih, wedine niku konoan niku kale infus kale suntik niku tibane, Mbah.
0: Oh iya. Yes, muka-muka seger waras terus. Nggih.
2: Lah terus ya. Kanca-kancane putune nggih mosting.
0: Nah.
2: Aku enggak dapat tempat jadi pulang ya. Sempoyongan kan sampai ngomong ngoten lho Mbah, lak sakno tambah.
0: Ya jane lagi anu ya, lagi musime apa jenenge?
2: Lah sing kanca kula ne tambah gendeng pisan.
0: Napa?
2: Tuwo-wo mau lak 14 meter cilikane dhewe ya apa? Surabaya Malang lho sampai WA Mbah.
0: Napa?
2: Apa? Diambakno lah kok virusnya nang alor ngidul kok nggih ngerti lho masih tuwek kanca kula niku Mbah.
0: Iya.
2: Nggih leres tambah dia kan diem di situ diem terus. Jadi kali niku 14 meter kari 2 meter Mbah.
0: Heeh.
2: Jadi diobrak pun sak niki dadi ombo malih pun.
0: Ngono.
2: Lah tapi terus virus yang ngalor ngidul niku Mbah sing bebayani Mbah.
0: Lho lah iya.
2: Payah ini ku digambyor-gambyor. Nopo ta nopo ngoten dhisik ta. Aja kesusu dikerak-keruk nggih Mbah.
0: Jane pengen digambyor lah sing gawe gambyor iki banyune kok kasatan kok. Lah pripun lho anjene musim ketiga ngene iki?
2: Lah niku lho
0: larang udan.
2: Angin enggak bersahabat.
0: Angin enggak bersahabat.
2: Dinten lak babet tambah.
0: Nggih. Dadi
2: ya Allah, kula ngeten. Dadi kula niki wis ora rupa dang Allah mboten kamar mawon, Mbak.
0: Yes, mugi-mugi seger waras terus.
2: Ya amin insyaallah. Kula mangane kula ngandani ku pun penyakit gendeng temenan. Wes tumba, lek Allah sing maringi mopan mboten kaya ngoten nggih
0: anjene niku
2: wau. Sing kali 2 meter, 14 meter kali 2 meter niku wau nggarai, Mbah.
0: Lelai yo, la piye wong di anu ngono terus. Di apa jenenge?
2: Dadi nyeng kerem temriku penyakit niku nggih Mbah nggih kira-kira.
0: Lah iya.
2: Dadi mari ngono suweneng wis sak karepku aku baro

0: ono barene gak ono sing larang ngoten lho Mbak nggih.
1: Koyoke ngono.
0: Nggih koyo ngono.
1: Lah nggih. Nggih.
0: Gak ro umur arep Mbak sing diparani ya Mbak.
1: Wah lah ya.
0: Yo mugi-mugi anu derek-derek malah mugi-mugi kula dongaaken masih kula pun kena gendeng niku pokoke kula dongaaken seger waras sedanten Mbak.
1: Amin amin amin.
0: Saestu kimbae.
1: Nggih amin.
0: Lah nggih. Wis ora pokro Mbak kula ngarani iku.
1: Wis sehat kuwi larang regane pancen.
0: Nggih ora masih dewe BPJS ya wis lali Mbak. Sing penting waras.
1: Nggih leres.
0: Lah nggih to Mbak.
1: Lah iya.
0: Tong arek nom-nom ae sambatane koyo ngono ndek iki niku padha dikirimaken lha nggih.
1: Apa meneh awake dhewe sing wis
0: kewir.
1: Kewir-kewir ngene iki.
0: Pingwir.
1: Sing nom ae sambat lho ya.
0: Lha nggih, Mbah.
1: Iki badhe nyun tembang napa niki?
0: Muga-muga sehat kabeh
1: wong mangan. Amin, amin.
0: Kula dongaaken sehat.
1: Nggih.
0: Saestu Mbah gak ono napa gak ono mangke obat Mbah subhanallah saestu Mbah.
1: Eh sing sabar.
0: Apa sih kula niku sampe ngoten dalam batin, Mbah.
1: Nggih.
0: Jare kon anu ti jegi-jeko ae pokoke kok
1: tawaran.
0: Kula kok kelwat-kelwat. Kanser kinten Mbah tembiku sik obate sak ombyo.
1: Lah iya ya.
0: Niki Senin sik kengen konter kerontok
1: kontrol malih. Kontrol malih.
0: Nggih. Kudu gak gelem ae aku Mbak ndelok obate ini lho menggilan Mbak.
1: Lah kok gedean obate ya. Karo wong. Lah iya.
0: Duka. Gimana nuwun sangat gimana.
1: Nggih sami-sami
0: tenang. Mugi-mugi sehat.
1: Amin amin pun. Amin.
0: Anu pokoke wis kala-kala padha nyimpang nyingkre wis nang kono lho.
1: Amin.
0: Nangkong gene kono wis.
1: Nggih nggih.
0: Nggih, mbah nuwun sangat.
1: Sami-sami tembangin apa?
0: Tembangi. Tembangi ya napa ngeten iki Mbak wis karepe bae wis.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Kula matur nuwun sanget nggih
1: Mbak. Sami.
0: Sik tas jenggelek Mbak.
1: Lha lha ya.
0: Titik Widya Astuti tur tur tur. Banuan Mbak.
1: Nggih, matur suwun ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Ati matur nuwun kang sampun nyawiji ing kalodhangan enjang punika. Kadung tresna.

0: 17 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setunggalatus kanal komatiku Radio Republik Indonesia Malang program 4 kadang pamireng tasih ing warung gaul kalian Mbak Tejo. Nah sadaringe pun dilajengaken niki wonten laporan terbaru saking BMKG kita Malang, yuk dimidhangetake.
1: Selamat pagi para pendengar RRI di manapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Sabtu 26 September 2026. Kondisi cuaca diperkirakan pada umumnya cerah hingga berawan. Suhu diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 30 hingga 95%. Angin diperkirakan pada umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 46 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2 meter atau dalam kategori sar gedang. Untuk masyarakat, saat ini terdapat peringatan dini angin kencang di wilayah Jawa Timur termasuk wilayah Malang Raya, karenanya perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin yang dapat mengganggu kenyamanan aktivitas masyarakat. Saat angin bertiup kencang, hindari berlindung di tempat berbahaya. Jangan berdiri atau memarkir kendaraan di bawah pohon rindang, balik iklan, atau bangunan yang rapuh. Hati-hati saat berkendara, pengendara sepeda motor atau pengemudi lainnya di jalan raya yang terbuka, harus hati-hati terhadap dorongan angin dari samping yang bisa menggoyangkan kendaraan. Hindari juga aktivitas pembakaran sampah atau lainnya, karena api cepat menyebar saat angin kencang dan sulit dipadamkan. Dan untuk masyarakat, dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca dari kanal resmi BMKG. Demikian, terima kasih.
0: Oke, nah, menikah kata Mbak Mireng, laporan perakiran cuaca saking BMKG. Lah, yaitu angin kencang bawah, jangan teman. Nanti kudu hati-hati, jangan sampai kedatian sing ora-ora. Ya, tak, makatan laporan saking BMKG. Sama menikah, warung gaul di pun pikak malik. Warung-warung gaul.
2: Warung-warung kaul.
0: Perakiraan cuaca saking kita batu pripun?
2: Aman.
0: Aman. Ikula.
2: Aman karena masih pagi, masih belum cuma kuwanas.
0: Itu
2: berarti anginnya sejereng dugi, mek panasnya niki pun dugi.
0: Iku perakiraan keamanan cuacane piye? Panas yo.
2: Aman. Oh, cuaca iya. Juga aman bagus.
0: Oh, iya, ngono.
2: Terkendali. Sini masih aman.
0: Iya. Cepol aja isu.
2: Nggih. Kemarin iki nganu cuaca panas sudah mulai memanas seperti kemarin hari sampai malam kan panas.
0: Oh iya.
2: Wah.
0: Wingi kuwi angin lek bantu to.
2: Oh ya.
0: Aku kuwi wingi kuwi lagi mepeku apa jenenge mepeku mbahanan dhuwur ning ndukur lek mepeku mbahan ya ta. Apa jenenge pas mepeku mbahan kuwi angine buanter lah. Sing tak pepe kuwi. Jeroan. Miper ton.
2: Pas miper pas ning nempel ning raine wong liya. Monten wae.
0: Langsung ke sababan nah. Leban terus tenan angin itu.
2: Lah mriki mboten sepinten no.
0: Oh ora pati yo.
2: Nggih, soalnya kula niki ngajenge griya kan nonton pohon yang sangat besar. Jadi untuk melindungi angin nah. Kenceng ketangkis ke situ dulu.
0: Iya.
2: Angin ku di sekitar.
0: Hah?
2: Ya.
0: Tapi kile misalnya ono wit gede kuwi didelok ono rantinge sing apa jegapuk apa ora. Soale akeh kedadian kuwi kena wit gede apa jenenge ono sing gapuk terus ceklek lah iku malah ngeneki wong nek ora konangan.
2: Mboten iki nganu cek anu napa niku mangga mesti muda tapi produktif dadi anu niku pentile niku kaya dirok ngoten. Dadi lek wong ngono atek ndangak ya plek pas mangan ya plek.
0: Iya. Aja diteruske ya ten ya pisan niku wae ya.
2: Nggih.
0: Sing dirok iku mang pisan niku aja diteruske ne.
2: Nggih, anu napa nek lek enten angin kan pentile niki kuwat sanging gembele.
0: Dibaleni maneh. Tapi anjene lek wit pelem pas waya iki saiki pelem wayahe anu anjene wayahe nguwah ya den yo.
2: pun anu gembel-gembel saniki pun mulai rada
0: gedhe.
2: Nggih sak kepel-kepel ngoten rada enten sak kepel enten sing jereng sak monten ngoten.
0: Lah iya, lek biyen padahal kuwi ah pelem pencet ngono lah sampe gedhe entek don. Saiki
2: kopi sak dipangan sak kulit-kulit
0: sing kula.
2: Tutuk ngoten tak blonyoi uyah ngoten pun wis pangan.
0: Dadi lah iya saiki ro sampe ndek ndukur wit iki sampe bosok-bosok mateng-mateng ya ora sing ngerang.
2: Anu Mbak sakniki niki lho teng meja niki lho lek mboten dionceki terus di potong-potong ditokne nggih mbok sampe seminggu nggih pancet ngoten mawon. Dadi memang sakniki niku berbeda dengan yang dulu.
0: Iya.
2: Masih buah napa kemawon iki kudu wis di resiki
0: kudu cemepak lah ya.
2: Nggih, pokoke sendok garpu nggih mboten sandinge mboten ngoten nggih mboten payu
0: kandhane.
2: Seminggu.
0: Kandhane.
2: Lek nek kriyen kan wong kula napa niku aja meneh kok pelem. Pakel niku lho nggih kula krokoti sampe nyang cangkem luwet teh tapi cangkem kula anu. Napa niku kados bureseng ngoten niku.
0: Memplengen.
2: Iya memplengen. Ya sing gobloke kula niki nggih adik-adik kula sing cilik-cilik niki nggih kula kangen mangan ning ngoten.
0: Dadi lek sing istilahe penyakiten gak kowe tok ngono.
2: Nggih kabeh adik kula ambek sak gendong niku kula gendong adik niku ambek menek pakel mari ngono nggih. Nah napa niku kan kula gendong selendang pakele niku kula pendek ngoten terus kula kek ditampani kali adik kula lah adik kali adik kula nggih tekek dek dodo teng geger kula ngoten niku nggih gangkangane antara adik kula kali kula niku dikeki pakel cilik-cilik niku wau
0: wow. Ya
2: trutuwe ya kabeh wong arep biyen ngono wis ora genah.
0: Dadi klambi biru ngono dadi telutuh malah coklat-coklat malah.
2: Nggih mboten karu-karuan wong cangkem mawon lede. Sing ngoten niku kula nggih sembuh arang kalih lomba sing kula tedho niku. Tapi nggih puji Tuhan semua yang kita makan dulu tuh ternyata terbaik untuk kondisi tubuh kita.
0: Iya, soalnya
2: contohnya niku kula kriyen iki kan suka makan pace lho Mbak nggih. Pace niku
0: pentes
2: niku lho Mbak.
0: Iya, pace.
2: Sing anune kaya sabun iki lho rasane kaya sabun.
0: Ora munthuk.
2: Lho, anu tapi saking setiap hari diambil dimakan jadinya tuh rada manis. Yo tetep munthuk, nomiku mencari damel umbah-umbah. Tapi anu, ternyata itu juga bagus. Apa itu biji-bijinya itu untuk giling giling makanan jadi keluar itu alu mangane tiang krien rek mboten enten sing blendhu ngoten nggih wetenge lek kempes-kempes ngoten.
0: Lha saiki apane? Sing sehat weteng itu.
2: Lah kriyen niku nggih niku sik cilik do mangani ngoten iku lha mboten ngertos to Mbah wong jaman biyen ora enek sing dipangan anu sandang pangan larang. Pomonoke ya rebutan.
0: Ngonoe wis seneng ya.
2: Nggih seneng. Ala wong kacang brol niku nggih kula anu teng kebon niku nggih bedo nyolong tapi pangan ta kacak kanca ngoten. Nyolong Mbah.
0: Lho iya padha. Mas mbamu mbiyen ya ngono. Ya lek
2: niku nggih kula pangan tang ngoten nggih mboten murus nggih mboten napa
0: niki. Ya iya.
2: Sak kanca niki nggih sami niku nggih sembarang dipowangan ngoten. Lah ngenten ning omah ya
0: ora enak apa-apa.
2: Napa?
0: Mangkane
2: pene banyu tok.
0: Mangkane metu nang jaba iki golek pangan.
2: Lah kula niki sak kanca niku nganu pitu niku penggedene kula sing bagian gerak ne.
0: Wah, penggerake kowe malan.
2: Nggih, masih kula cilik tapi kula penggerake dadi kula sing nyukani instruksi nyolong apa
0: ngono. Nanging lek biyen kuwi apa njupuk nyolong ki mung gawe dipangan dhewe. Maksude
2: ora dipangan.
0: Dipangan sakala kuwi ora nyimpen. Sesuk ya nyolong neh.
2: Nggih. Lah benjing niku kan nemu napa mboten semerep wong untuk besok niku kan mlakune pun benten mboten liwat mriku malih. Ngelen lain kemarin ngoten mbah saking ya arek mboten ngerti nggih. Enten arek anon bayi mati ngoten niku. Lah disajeni tenggek kuburan niku nggih disajeni enek apa iku degan enten sego lawung niku lho ya, sak payung-payunge sedoyo nggih dipendhet dipangan payung nggih dolanan aduh.
0: Lah kancaku mbien ya ngono. Apa jenenge digawekno kaya manu-manuan kuwi sing teko janur?
2: Nggih.
0: Lah gawe dijupuk gawe dolanan bengi sawan. Eh bocah mbien ora ngerti ngono iku ya, Don ya.
2: Nggih, mboten ngerti.
0: Tapi ya
2: nggih nate sawanen ngoten niku, Mbah. Nah. Kan enten nggih nganu napa niku budal ngoten ngliwati kebon. Nggih lare pitu niku tirik-tirik ngoten. Lah kula jane sing teng ngarep.
0: Yeah.
2: Enten ula niku lek kawin kan munggah-munggah mop iku gulung-gulung muncak kaya plintiran kaya tambang munggah ngoten Mbah. Pokoke ya uleng ngoten niku. Kula sowawat bonggole napa niku bonggole pohong lho, bonggole sewa pohong sing damel winih ngoten niku lho.
0: Yeah.
2: Ndek-ndek kula suwawat lah wulane niku mlayu ngliwati kali ngoten terus teng anu teng kebon. Mari ngoten kula dalu nganu langsung nggih kados ya napa nggih
0: panas kabeh awakmu.
2: Kaya
0: ha? Ya kaya ula ngono lho kowe.
2: Mboten, mboten kaya ula niku kula sewengi iki mboten tilem sampai loro sampai sawulan terus ditebus niku. Terus tibane ditanengletne wong tuwek niku ditebus kanggo jauh sepuro tibane ula niki ya kono ya malati to Mbah pas ula kawin kula sawawatmu
0: lho malati ula kuwi pemane ula kuwi malati.
2: Lah kok nganu to Mbah kula sampe lara sampe apa iku rambut kula blundul cepot pekondase tibane nggih nganu mbebayani lho Mbah kewan nggih ya
0: maksude kuwi ya harus menghormati ya to aja sampe ngganggu makhluk liyan wong kuwi ora ngganggu kowe lah mbok sawat iki lagi enak-enake kok.
2: Lah kok mboten ngerti wong diarek
0: mboten
2: ngerti cara ula iso ketimpul-ketimpul kok ngono ya ora ngerti Mbah. Terus niku tibane ula kawin aku ngerti.
0: Cara kowe, kowe lagi enak-enak ngono disawat wong kapane gak kowe misu-misu.
2: Ilang ge.
0: Lah wis padha kaya awake dhewe. Lho kok ilang ton kowe iki. Alah matun, matun ya ana wae. Ya cene bocah mbiyen ya ora ngerti ya to dolan ya ngono kuwi. Kadang kuwi apa jenenge raro disawat tibake. Lagi yo iku mau. Alah ya. Warung gaul.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sami bae aku biyen tau tolong jambu mente, nyolong timun.
0: Loh, kuwi pengalaman berharga wong.
3: Bukan aku biyen malah gelut nyebrum tangan. Entuk pintar sampai pintar renang sampai tak iki bae aku gara-gara biyen nyebrum ya ketung. Diberi berbaku roke nang dol mbuang lagi di elok. Mbok
0: mule
3: bayi
0: cepet cuti mbek bayi aku. Biyen sing. Lah bocah biyen lek dolan yang ngono kuwi ya to.
3: Ah, wis zaman tahun 65 bayi aku tentidanku liwate jembatan.
0: Taki,
3: enak pokoke.
0: Tapi lek tahun 60-an, kuwi 60-an, 70-an kuwi wah kali iki bening-bening.
3: Nggih, bening-bening sakniki nggih bening den kula sumber tasik wonten.
0: Oh, sik ana ya wah angel cah iki
3: golek. Kan dia kan besuki tidar nggasek niku.
0: Oh iya, mriku tasik.
3: Itu sama okay. Pemerintah mau dibuat koyo Banyuwangi wae tapi mboten naten niku anu angker ndak boleh.
0: Ngono.
3: Angker. Lah kene iki nisor kula niku dhuwur niku Tegalan nisor kula paling kula rumen kalau bikin apa Pak De gawe parigoko nyedot temriku kali desel.
0: Oh ngoten. Oh iya.
3: Nggih, san-san ketembung Pak De. Monggo ta pinarak nggen kula kan kesukinan iki.
0: Di kono malah lek banyune sumber kuwi seger dan menyehatkan.
3: Yang tempatan iki lek ngombah karpet go peteng kali niku, kali sumber.
0: Lah kok enak.
3: Bisa kali nyetro.
0: Ah nggih. Walah iya, jane pengalaman.
3: Gila aku bedikal Pak De nyolong jabu metu mbek nyewangi kula nandung-nandung rimun tertolong juga sampean ayu biru kabeh. Nyolong Pak De ya, baik banget kuku zaman pian tahun kacan ada umur 6.
0: Lho lah iya. Mulih ke
3: kayu sebelah ide bayi buat ini. Tapi nek perayaan sekolah gitu.
0: Heeh, lek cah saiki ngono eh pengalamane kurang lah kok cah biyen.
3: Oh, banget saiki HP tok mangan mangane ngombene la la la la.
0: Bocah biyen iki sehat-sehat. Lambul sampean sendel iki mau. Lah matun sampeyan cilike sampean sendel apane gak langsung geblak.
3: Aku tak sendel iki mangga aku kok ora bidir ndel Pak De wong mati
0: niku. Lha iya. Iye Bu Nani. Tembangin apa? Amin, amin, amin. Tembangin apa niku?
3: Nggih, salam ten butun nggih. Ngapunten kata.
0: Nggih, makin saged nika kali. Tembangin apa niki Bu Nani?
3: Salam.
0: Lagune napa?
3: Lagune terserah bae wis.
0: Oke.
3: Terserah pokoke.
0: Oh ngono, siap.
3: Nggih. Ngapunten salam ten butun
0: sami. Nggih, sami-sami. Nggih, wilujeng enjang ugi Bu Nani ya to. Ya matun disewendel karo Bu Nani ngeblak langsung. Assalamualaikum warung gaul Mbak. Masalah ing sekolah menika pendidikan pertama dari rumah. Kula setuju kalian kang ngendikan Mbak Titik menika wau. Mbah nyuwun sesekaran mapak sinden kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem panjenengan tansah sehat sak keluarga. Nggih matur nuwun. Nah, saking Bu Sri Purnomo. Warung gaul.
2: Senenge, senenge, senenge. Mulai isu ora cuma
0: enggak. Lha iya. Kecil
2: wong kok Mbak.
0: Heeh.
2: Pendengari Mbak Tejo pendek sak Malang Raya,
0: loh,
2: sak Indonesia,
0: sak Indonesia. Sik midhangetake. Iya.
2: Lah nggih. Nggih. Mbak, kula make sekeranipun yen ing Tambang Lintang.
0: Oke.
2: Yen ing Tambang Lintang, kula paringane dateng kula wau wonten Sumiatun, ana Mbak Titi,
0: iya.
2: Ana Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Mama Dika, Mama Trian, Mama Ati, Bu Pandan, ada Pak Eko Rembon, ayo Kak Kanda.
0: Oh,
2: Adinda harus metingkring lho.
0: Kak Kanda nanti Kak Kanda ini.
2: Sekarang banyak penyakit, hati-hati ya sayangku.
0: Iya.
2: Pak Tejo, ini saya itu, ngodok, temulawak. Temulawak sama godong asem. Godong asem itu godong sinom, jadi ini diawet nom.
0: Oh, no.
2: Godong sinom ambil temulawak digodok. Diberi garam sedikit, enak sekali, suweger. Itu jamunya orang sing gak arep mangan, apa mangan kaya gak enak mangan ngene lho, Mbak. Yeah. Jangan lupa temanku semuanya ya. Godong sinom ambek temulawak digodok airnya diminum, kayak uya titik. Jangan lupa sekarang itu musime kaya banyak penyakit batuk, pilek, kayak kesedem panas gitu ya.
0: Iya, bener.
2: Mbak. Hati-hati temanku semuanya ya, jaga kesehatan.
0: Okay. Oh,
2: Jawa kudu jamu Jawa, betul lah, Mbak.
0: Betul.
2: Jangan lupa konir, konir. Iki aku anakku ku tak tetek konir ambek uya, jahe ambek uya, kencur ambek uya, ngono tok ae gak usah. Saiki maju kan madu rasa kan gak reseri, Mbak.
0: Iya.
2: Jadi ambek uya, uya ya jo akeh-akeh titik ae yo.
0: Heeh.
2: Kencur, konir karo jahe. Iku diparut, dikek uya titik, dikek banyu mateng. Ban isuk sak gelas, sawan sak gelas, sore sak gelas, bengi sak gelas. Penyakit apa saja langsung sembuh.
0: Betul, langsung hilang.
2: Langsung sembuh.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Mbak. Pokoknya semuanya teman-temanku jangan lupa ya. Wong Jawa kudu jamu Jawa, betul lah, Mbak.
0: Betul, ya.
2: Timur. Njog awake njogo umur. Timur tumur ape dhewe jogo. Ngelak ngombe, luwe mangan. Istirahat. Jam loro kudu turu. Tek turu kudu rong jam atau 1 jam, betul lah, Mbak.
0: Okay.
2: Siang. Lek malam jam 10 harus tidur. Tidurku harus 8 jam sehari, betul lah, Mbak?
0: Betul.
2: Minum air putih 8 gelas sehari, temanku semuanya, jangan lupa ya. Jaga kesehatan. Berhati-hati selalu berdoa semuanya, yang sakit-sakit cepat sembuh. Yang belum nemu jodoh, cepat nemu jodoh, betul lah, Mbak?
0: Betul.
2: Doanya pendirian itu mandi loh, aku
0: lelah,
2: tahu poso
0: iya.
2: Senin Kemis, tahu poso Telasan. Jadi doanya berhati-hati itu manjur, betul, Mbak?
0: Betul. Bondo
2: hai
0: betul,
2: teman-teman semuanya di TikTok semuanya salam sayang ya, jangan lupa ya jamu Jawa yang di TikTok semuanya, yang di Kalimantan, Jember, Surabaya, yang di Kalimantan Timur, di Papua, di Aceh, iki mendengarkan semua loh Mbak Tejo.
0: Iya.
2: Semuanya okay. Mendengarkan. Ini benar-benar bisa mendingin ya, senengi senengi. Hore.
0: Hore ya.
2: Bisa bisa. Petingkring karena angin
0: lho. Antri
2: jen.
0: Lah iya.
2: Itu Aceng, ayo Aceng, bendaratannya petingkring lho, senenge, ure. Iya. Pak Gandum, senengi-senengi sudah masuk. Ayo Pak Suranto sudah sembuh ya. Jangan lupa jamu Jawa kunir, kencur, jahe. Itu ya kalau batuk ya. Iya. Harus kayak iya titik. Jangan lupa semuanya ya, temanku. Mbak Teso.
0: Oke.
2: Jangan lupa sekarang Bundar Yatin.
0: Yen ing tawang ngono lintang.
2: Yen ing tawang ngono lintang. Wong ganteng, aku ngenteni kamu. Mbak Tejo, lek siaran tak santeni. Betul lah Mbak Tejo.
0: Betul. Iya. Matur suwun Mbak Tejo.
2: Matur nuwun Mbak Tejo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siji mana cobi Mbak Tejo Bika. Oh, nek papat kosong apat. Kosong ya. Heeh, turu ngono. Ya wis lagune diatur. Mapak sinden wong.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setunggal atus, gasal komatiko Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Kadang Pamireng. Ya, pada di... apa mau? Dikondisikan, supaya ora kebablasan. Oleh kebablasan ya, sing repot ya kowe dhewe, atau soalnya ya kowe mau. Yang namanya luka ada apa jenenge dalam tubuh utawi luka di awak di badan ku iso waras ya tetangi lek luka ne luka teko omongan ku luka ning jero ati ora bakal waras wong bekas terus eling terus makane lek wong biyen ngomong kuwi lidahmu adalah harimaumu ya to ora mung lidah lek saiki sak jempole barang wong saiki gawe driji mbah ngrasani heeh malah di ngarep, malah di buri lah bahanai aku. Ini kan badannya wiji, tasik wonton wakdal, 404-504 utawi sakit WA 081-555-691053. Oke, wagi kan, si WA kok rodo error, moro-moro nutup ya. Ya weh, 404-504 si dibuka warung gaul.
1: Halo,
0: Mbak. Warung gaul. Nggih. Dalem, saking sinten menika?
1: Denok lah, Mbak.
0: Oh, Bu Denok. Iya.
1: Sayange ngati mboten nonton wekdal.
0: Lah iya, ngapunten ngono. Wekdale napa jeneng?
1: Sampun mamaipun napa,
0: Mbak? Nggih, lagi mboten sekeco mawon tembang napa jenenge waktu niku nggih.
1: Mungkin-mungkin enggak sare siyan.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Mugi mangke. Mbak mangke manawi separung dalam nyuwun. Asmoron dono.
0: Oke, nggih.
1: Kula aturaken kagem Mbak Eca paring sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ugi Pade Karyadi, Bantemin, Ugi Mas Anton, Ugi Mbak Sinteniku, Mbak Yaya.
0: Oh iya.
1: Yaya, Ibu Pandan, Bu Riatin, Ibu Anggi, Ugi Farid, Mbak Angge.
0: Iya.
1: Matur
0: suwun nggih Bu Deno, matur nuwun ugi Kang sampun nyawiji ing kaldangan enjang punika. Aceng sing ana ing Kalimantan, matun mak. Oh, matun wis mudun ku mau. Mak pengen ngingu aku. Ngingu jare. Wah, le uang ku yo orang ngingu to jeng yo do ngingoni. Ngingoni kui biasane kui apa jeng buntutin dek mburi. Aku orang duwe buntut jauh jingon. Oke, bapakan apa ingkang sameneika lagi viral gitu bapakan di dunia pendidikan di Kota Malang menika leres gitu menawi pendidikan dasar niku wonten griya menawi panjenengan kita sedoyo sebagai orang tua mendidik putra-putri sae insyaallah nggih napa putra-putrine awake dhewe nang jaba ya bertingkah laku yang baik ya. Sayang anak gue oleh apa jenenge belo anak gue yo oleh jenenge yo anak yo do nanging rek misale anak gue duwe kesalahan yo di cross check dhisik apa yo bener ki apa jenenge kesalahane teko pihak sekolah kok sampe bocah ora ngerti informasine wayahe nggih klambi A kok nggih klambi B utawi wayahe apa pelajaran A kok yo gak nggawa bukune. Nah, iku kan didelok dhisik apa bocah sing ora ngateke, apa jenis ora enek pengumumane. Dadi ya kudu saling mendukung lah supaya putra-putrine awake dhewe supaya becik, supaya apik, ora mung apa budu kepinteran nanging yo budi pekerti, akhlak kuwi yo kudu di perhatike. Rotok lincip, Mbak. Lho ya nemen. Kene. ini uang kono podo wonge. Ini podo wonge ya. Ya nah jam jam 09 luwe 20 menit ya dawa awis awan ternyata. Tapi ora apa-apa. Si Matejo aturke warung gaul menika. Marandono saking Suliana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

murah gara-gara awake dhewe sing sok pengin ngerti, sok pengin ngatur. Mergo saben wong kuwi cara lan dalane urip dhewe-dhewe. Lah yo ngono to, Lur ya. Iki kadang mamireng amargi nggih wekdal sampun mboten nyekapi, kula mbatece nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Nyuwun ngapunten menawi wonten atur ingkang mbetengani penggalih. Muga-muga permasalahan kang wonten kang lagi viral menika boten kedadosan malih ing dunia pendidikan ora mung kutha Malang nanging sedoyo pundi kemawon supaya dunia pendidikan kuwi tetep berjalan dengan baik ngono ta. Dewi Lujeng Enjang sedoyo sugeng liburan sugeng malam mingguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sabtu 26 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen RI, guna mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan ke pemerintah pusat, kawasan Kecamatan Dampit menjadi prioritas utama penempatan satuan pendidikan berskala nasional tersebut. Budiar menegaskan bahwa penyerahan dokumen readiness citra mencakup legalitas aset tata ruang hingga kesiapan teknis kewilayahan. Pemkap Malang sengaja memprioritaskan Dampit lantaran ketersediaan lahan aset milik daerah di wilayah tersebut sangat memadai secara luasan fisik dan telah memenuhi syarat tata ruang. Selain faktor daya tampung lahan yang luas untuk sarana pembelajaran modern, penetapan Dampit menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di koridor Malang Timur dan Selatan. Sehingga fasilitas unggulan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan. Pembangunan fisik SNP di Dampit nantinya didanai penuh oleh anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar 300 miliar rupiah. SNT dirancang sebagai kawasan terpadu multi jenjang pendidikan yang memfasilitasi kesinambungan belajar siswa dengan kurikulum berorientasi global. Berbeda dengan sistem sekolah afirmasi, penerimaan peserta didik di SNT bakal menggunakan jalur seleksi dan tes ketat berbasis talenta dan potensi akademik. Saat ini Pemkab Malang bersama instansi terkait telah mengamankan kesiapan lahan sekitar 18 hektar di Dampit dan tinggal menunggu tahapan konstruksi dari Kementerian Teknis yang ditargetkan mulai bergulir menjelang akhir tahun 2026. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
6: RRI.

0: lagunya asik ya pagi hari ini. Luar biasa, kenapa kok asik? Iya, soalnya setiap hari Sabtu jam 10 selalu asik karena kita berjumpa dalam program kesayangan kita, Dongeng Anak. Di mana tuh? Di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Senang sekali, hari ini hari Sabtu aja ya. Cepet banget deh. Aduh, semuanya pada semangat nih pastinya ya. Luar biasa. Dan hari ini bersama Kakak Bude. Ih, Kakak Bude. Iya dong, biar seperti anak-anak di rumah. Tapi sebelumnya Kakak Bude mau tanya dulu nih, apa kabar semuanya? Ayo angkat tangan. Kabar baik begitu ya. Luar biasa dong berarti ya. Senang banget hari ini Kakak Bude bakal nemenin adik-adik di rumah. Tentunya yang didampingin oleh Bapak Ibu tercinta dalam Dongeng Anak hingga nanti jelang pukul 11. Wah, senang sekali pokoknya. Kita akan bermain bersama, belajar bersama. Di mana? Di dongeng yang akan dihadirkan nanti. Ada siapa pendongeng kita hari ini? Ada Kak Ade dan juga Kak Devi. Gimana kalau langsung saja kita sapa yuk? Ayo, ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, seneng banget semuanya. Yang satu pakai baju pink, yang satu pakai merah marun. Tapi kita kenalan
1: itu,
0: dulu.
1: Itu merah marun.
0: Nah, terus? Apa itu?
1: Burgundi.
0: Oh, burgundi. Ih, kamu sok tahu deh. Kecil-kecil udah tahu burgundi.
1: Kan aku Gen Z.
0: Oh, Gen Z ya.
1: Gen Z apa? Gen Z.
0: Oh, Gen Z. Eh, sebentar, jangan ngobrol dulu.
1: Oh, iya.
0: Ini loh, Bude mau tanya, mau kenalan dulu kok. Ini okay. Ini kan disaksikan juga di RRI Malang Official. Jadi bisa melihat kalian berdua yang cantik-cantik ini.
1: Iya, Loli. Sing keren, Loli.
2: Iya, aku mesti keren.
0: Oke, kalau gitu kenalan deh. Ayo, kalian berdua dulu kenalan nih.
3: Nah, yang kenalan kamu sama Lili dulu atau Kak Ade? Hai teman-teman, sahabat RRI dimanapun kalian berada, ketemu sama Kak Ade dan juga
4: Kak Devi.
1: Terus anak aku Siti.
2: Aku Lili.
3: Kamu dari Louis van Rudilan Batih Batu loh.
2: Betul, iya.
1: Betul.
0: Dari mana tadi?
2: Louis van Rudilan Batih.
0: Louis van Rudilan Batih. Eh, katanya di sana itu banyak ya lahir pendongeng-pendongeng hebat, bener gak sih?
1: Iya, kayak aku iki loh Kakak Cuti.
0: Alah, betul. Siti sama Lili itu juga lahiran dari sana yo.
2: Betul.
1: Si aku.
0: Oh, gak usah rebutan.
2: Encane mbah moyangku kok.
1: Ngawur aja. Ancane cili saipet.
0: Siti lupa kalau dia juga saipet.
5: Oh,
0: ya.
5: Oh ya, kamu lupa kalau kamu saipet juga.
0: Kak Ane, ya. Kak Devi makasih banyak loh.
4: Kenapa Kak?
0: Hari ini udah hadir buat teman-teman adik-adik di rumah.
2: Betul, aku suka hadir di RRI Perempat Malang karena asik-asik. Terus ya, kalau cerita dongeng pasti ada pesan moralnya.
1: Terus aku seneng nih.
3: Kenapa?
0: Opo?
1: Soalnya itu
2: ya,
1: gak tahu ketemu Kakak Bude jelas. Saiki ketemu.
0: Mosok Siti?
3: Kamu gak pernah ketemu Kakak Bude?
1: Gak tahu, nanti nenek neng TV.
0: Terus gimana Siti? Kamu seneng gak ketemu Kakak Bude?
1: Ya ampun.
3: Kenapa?
1: Kayak ndak golong.
0: Itu namanya apa? Body shaming.
3: Oh, body shaming, gak boleh itu namanya
1: bullying. Aku suka ketemu sama Kakak Tuti. Tidak naik kuli.
2: Iya, kenapa?
1: Uayu. Terus kayak kerupuk.
2: Loh, apa-apa kayak kerupuk?
1: Kok kayak kerupuk sih? Kriuk-kriuk itu loh suaranya.
0: Oke deh, makasih banyak deh pokoknya buat Siti dan juga Lili. Terima kasih, sudah siap dengan cerita pertama nih berarti ya.
2: Siap.
0: Oke.
2: Iya, boleh. Yes.
0: Kok mesti rebutan yo, heran aku. Ya udah, Kak Ade dan juga Kak Devi, Kakak Bude mau mengingatkan semua adik-adik, tolong ya Bapak Ibu didampingin putra-putrinya hari ini supaya nanti ketika ada pertanyaan saat mendengarkan dongeng kita bisa menjelaskan kepada putra-putri kita. Langsung saja yuk, kita simak cerita pertama. Ini dia teman-teman dari Rudi Lanbat Deovan.
6: Kuis Van Rudilan.
0: Oh, Kuis Van Rudilan Bati, selamat menyaksikan.
1: Oke, aku sih Yoli.
2: Iya, duluan no, aku tak duduk sing anteng bareng kaca-kaca sing ana di rumah, di manapun berada.
3: Oke, baik teman-teman. Dimanapun kalian berada, adik-adik, hari ini Kak Ade mau bercerita dulu tapi pakai bahasa Inggris, gimana Sid?
1: Ini setuju, terus engkau ganti loh. Engkau lagi gak ngerti ya apa?
3: Ya bisa, bisa teman-teman, bisa kok. Nah, hari ini Kak Ade bawa teks judulnya The Little Turtle's Big Adventure. Wah, tahu turtle gak?
1: Ngerti.
3: Apa?
1: Kura-kura ninja.
3: Kura-kura ninja bukan. Turtle itu kura-kura aja.
1: Oh iya, sing anak neng kasar kono lho, diilis.
3: Oh, kamu pernah ketemu itu ya?
1: Uh-uh.
3: Yaudah, adik-adik tahu kan turtles adalah kura-kura. Dan hari ini, today I want to give you a story about the little turtle's big adventure. Once upon a time, in a peaceful pond, lived a little turtle named Toby. Despite being small, Toby dreamed of exploring the world beyond the pond. One day, he gathered his courage and set out on a grand adventure. Toby encountered friendly frog, wise old fish, and even made friends with a dragonfly. Wow, Toby, a lot of friends. Its new friend shared story and wisdom, making Toby's journey even more exciting. Along the way, he learned that bravery and friendship could turn a small turtle into a hero.
7: Hey, I'm a Toby. I'm a big adventure turtle, but my body is cuili.
1: Sik, Kati.
3: Kenapa?
1: Kok anak cuili eh?
3: Oh iya, coba biar diulangi ya.
7: I'm a Toby. I have a big adventure and I have a little body. But I have a big dream.
8: Hey, yeah, you have a lot of dream and I hope you can get it.
3: Wow. After many days, Toby returned to the pond, bringing tales of his adventure. The other pond animal listened with wide eyes, inspired by Toby's bravery. From that day forward, the pond felt even more magical, filled with the spirit of adventure. Now, Toby have a big dream and is always happiness. Toby adalah kura-kura kecil yang punya mimpi yang besar.
7: Oi, aku adalah Toby si kura-kura kecil. Aku berteman dengan kakek ikan yang bijaksana dan juga kata-kata kecil dan juga aku punya teman. TTY. Alias Cintrong. Hari ini aku mau berpetualang.
8: Weh, kamu itu sukanya berpetualang ya, Toby?
3: Kakek ikan yang bijaksana selalu bertanya kepada Toby. Dan Toby dengan penuh semangat selalu menjawab.
7: Hei, tentu saja. I'm sure. Aku yakin aku bisa meraih mimpiku. Hei.
3: Nah, teman-teman, Toby adalah seekor kura-kura kecil. Di mana kita tahu kura-kura berjalan sangat lambat. Bahkan banyak cerita yang mengkisahkan bahwa kura-kura selalu kalah dalam pertandingan lari. Nah, pesannya adalah menjadi baik, menjadi hebat, menjadi besar tidak perlu cepat-cepat, tapi perlu usaha yang tepat. Ikhtiar, usaha, bersabar, dan tentunya berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Tobi si kura-kura kecil yang punya mimpi yang besar. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga seperti itu ya, Sid. Punya mimpi yang besar tidak hanya mimpi saja, tapi usaha harus dilakukan dan doa tidak dilupakan.
1: Caranya itu? Telacar. Sinau. Ef-efan.
3: Kok ef-efan? Gak pakai ef-efan.
1: Oh iya, yais. Terus itu, sekarang itu harus yang semangat. Soalnya...
3: Soalnya
1: kita itu sudah di era sing ruwet.
3: Kok era yang ruwet?
1: Ya soalnya pelajarannya angel.
3: Oh iya, ya udah teman-teman, Turtle Big Adventure is finished. Jadi pesan moralnya adalah selalu semangatlah untuk mencapai cita-cita kalian. Boleh kita bermimpi besar, tapi usaha tetap dilakukan dan doa tidak dilupakan.
1: Yeay, ganti kamu ya, Li.
2: Oh, enggak ada tak. Ternyata kura-kura kecil jenenge Taufik kui sedakane usaha. Betul, Mora?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus jenengane iku balapan Melayu.
3: Kok balapan Melayu?
2: Siti ku suka deh balapan Melayu.
1: Ika aku kok suka iku.
3: Terus, sukamu?
1: Aku iku
2: mangan soto.
1: Kudu.
3: Terus?
1: Rujak.
3: Yaudah, sekarang berarti gilirannya Kak Devi ya, Sid ya?
1: Iya, Sid. Tadi tanya kakak Dude, kok salah?
0: Oh, hai, Siti. Wah, Kak Ade, you are amazing, awesome, incredible with the first story, wow, you know?
1: Terima kasih. Thank you.
0: Iya. Yeah.
1: Thank you.
3: Thank you,
0: apa? Iya.
1: Thank you, Terry.
0: Okay, first story ya. Yes. Ini luar biasa. The turtle with a big adventure. Yeah, yes. He have so many friends like yes. that. Like what Kak Ade says just now.
3: Frogs.
0: Dan itu luar biasa pesan moralnya ya. Okay. Emang segala sesuatu buat adik-adik ingat ya bahwa mimpi yang besar itu harus dimulai dari langkah pertama. Kuncinya apa tadi yang dipesan Kak Ade?
2: Pelan-pelan, tapi pasti.
0: Yes, absolutely. Nanti kita bahas lagi deh, pokoknya ceritanya seru banget ya sama si Little Turtle hari ini ya. Sekarang gimana dengan Lili yuk? Kita dengarkan Lili yuk.
2: Kalau tadi tentang kura-kura, sekarang pindah ke kancil.
0: Hah? Kancil? Si kancil anak nakal gitu ya?
1: Kakak Cuci.
3: Kenapa?
1: Acok ngono. Kenapa? Oh. Kasian kancil.
0: Oh nama, iya ya.
1: Nama baiknya enggak pernah berakhir.
0: Ya udah deh Siti yuk ya, dengerin Lili yuk.
3: Dengerin Kak Devi ya sama Lili ya.
0: Oke. Okay.
9: Halo teman-teman RRI, kali ini Kak Devi akan bercerita tentang kancil dan rahasia ombak.
2: Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung di luas samudra.
9: Loh, Lili, nadanya kok begitu sih, Lili?
2: Iya, kita ganti nadanya biar lebih Lili Apple gitu ya. Menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nah, tahu gak? Kenapa nenek moyang kita berani banget menerjang ombak dan gak takut badai? Yuk, kita cari tahu lewat cerita si Dara, anak nelayan kecil dan pulau karang yang indah.
10: Di sebuah desa nelayan kecil, tinggallah seorang anak perempuan bernama Dara. Umurnya 10 tahun, tapi keberaniannya sudah seperti orang dewasa. Ayahnya Pak Rian adalah nelayan yang sangat dihormati di desanya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Rian pergi melaut dengan perahu kecil bernama Camar Biru. Dara selalu bermimpi untuk ikut berlayar. Tapi setiap kali dia minta ikut, ayahnya bilang, "Laut itu indah, Dara. Tapi laut juga punya aturan. Kamu harus belajar dulu mengenal angin, mengenal ombak, baru boleh ikut ayah.
9: Dara mengangguk, walau dalam hati dia tidak sabar.
2: Teman-teman, kira-kira apa ya yang harus dipelajari Dara sebelum boleh ikut melaut? Coba tulis di kolom komentar ya. Siti, menurutmu apa ya yang harus dipelajari sebelum ikut melaut?
1: Itu, bawa sangu.
2: Sangu apa itu, Siti?
1: Iku, sangunya itu, ya kita harus tahu ombaknya itu gede atau enggak gitu loh.
2: Oh, cek gak katut air ya, Siti?
1: Iya, apa nenek kalau pakai terau yang cuili.
3: Oh, okay. Terus gimana gitu Kak Devi?
2: Terus gimana Kak Devi?
10: Okay, kita lanjut ya ceritanya.
9: Suatu sore, Dara mendengar kabar dari Bu Sari tetangganya.
10: Rian, katanya besok ada tanda-tanda badai besar dari arah timur. Tapi ikan-ikan lagi banyak sekali di Karang Selatan. Banyak nelayan tetap mau berangkat.
9: Malam itu, Dara diam-diam mendengar ayahnya bicara dengan Pak Tua Laut, sesepuh nelayan di desa itu.
11: Rian, jangan berangkat besok. Langit sore tadi sudah merah. Angin berubah arah 3 kali. Itu tanda laut sedang marah.
12: Tapi Pak Tua, kalau saya tidak melaut, dari mana saya beli beras dan obat untuk Dara? Musim ini paceklik sudah 3 minggu.
9: Dara yang mendengar itu, esok paginya diam-diam menyelinap naik ke perahu camar biru sebelum ayahnya berangkat. Dia bersembunyi di balik jaring-jaring ikan.
2: Wah! Boleh gak sih teman-teman menyelinap naik perahu tanpa izin seperti Dara? Boleh apa enggak ayo?
1: Enggak, gak boleh.
2: Kenapa itu Siti?
1: Soalnya itu kan itu menyelinap, kok bahaya.
2: Oke, nanti teman-teman simak dulu lagi ya ceritanya.
9: Perahu camar biru pun berangkat. Awalnya laut tenang. Ikan-ikan melimpah, jaring penuh sesak. Pak Rian tersenyum senang. Tapi tiba-tiba, langit yang tadinya biru cerah berubah menjadi kelabu gelap. Angin bertiup kencang, gemuruh gelung ombak mulai terdengar dari kejauhan. Perahu camar biru mulai terombang-ambing hebat. Pak Rian terkejut, bukan main, saat menemukan Dara bersembunyi di jaring.
12: Dara, kenapa kamu ada di sini? Ini sangat berbahaya, nak.
1: Maaf, ayah. Aku cuma ingin ikut, tapi ingin belajar jadi berani seperti ayah. Maaf, ayah.

0: Ombak semakin tinggi, hampir setinggi rumah. Perahu camar biru pun terguncang-guncang keras. Air laut mulai masuk ke dalam perahu.
1: Dara, pegang erat tiang perahu. Jangan sampai lepas apapun yang terjadi.
0: Dara sangat ketakutan, tapi dia ingat kata-kata nenek moyangnya dalam lagu yang sering dinyanyikan di kampungnya.
2: Yuk, bantu Dara ingat lagu tadi. Kita nyanyikan sepotong jari. Yuk, bersama-sama. Menerjang ombak, tiada takut. Menempuh badai, sudah biasa. Yuk, bareng-bareng Siti dan teman-teman di rumah. Menerjang ombak, tiada takut. Menempuh badai,
3: sudah biasa. Ngonolodi.
4: Oh, oke, okay. Salah berarti.
3: Menerjang ombak, tiada takut.
2: Menempuh badai, sudah biasa.
0: Dara menarik napas dalam-dalam. Dia sadar rasa takut itu wajar, tapi menyerah bukan pilihan. Dara pun membantu ayahnya. Dia menciduk air yang masuk ke perahu pakai ember yang kecil, sekuat tenaga tapi terus berpegangan. Pak Rian dengan pengalaman bertahun-tahun mengarahkan perahu mengikuti arah ombak, bukan melawannya secara langsung. Karena itulah yang diajarkan turun-temurun oleh para pelaut sejak dahulu. Memahami laut bukan melawannya terus-menerus. Perlahan-perlahan badai mulai mereda. Ombak berangsur tenang, langit mulai menampakkan sedikit cahaya hingga senja. Camar biru akhirnya sampai kembali ke pantai dengan selamat. Seluruh desa menyambut mereka dengan lega dan haru. Bu Sari memeluk Dara dengan erat.
1: Ayah bangga, Dara. Kamu tidak panik. Kamu membantu ayah dan kamu berani tidak takut ombak. Tapi berani menghadapi masalah dengan tenang dan bekerja sama.
0: Sejak hari itu, Dara mulai benar-benar belajar dari ayahnya. Mengenal arah angin, tanda-tanda cuaca, dan cara membaca laut. Dia menjadi anak nelayan kecil yang paling berani sekaligus paling bijaksana di desanya. Nah, adik-adik, dari cerita Dara tadi kita belajar apa, Lili?
2: Kita belajar untuk terus berusaha, tapi tidak boleh ikut-ikut ya. Kalau menyelinap itu bukan ajaran baik, teman-teman.
3: Aku setuju.
2: Terus ya, kita juga tidak boleh gampang menyerah seperti yang dikatakan oleh Kak Devitaji.
3: Iya, aku setuju.
2: Terus, kok setuju terus sih, Lili?
3: Kutu Lili, aku ikut Siti.
2: Oh iya, Siti.
4: Sampai lupa lo namanya sendiri.
2: Aduh, iya. Aku malu.
3: Soalnya tadi itu, kamu pasti inget deh. Menyelinap.
2: Menyelinap jarinya Lili Ninap. Terima kasih.
4: Wah, tepuk tangannya mana? Wah. Yeay. Dua cerita yang membawa nasihat kebaikan ya. Ceritanya seru banget ya. Yang pertama si Toby dengan petualangannya. Kemudian juga si Lili alias Dora tadi ya. Dora ya?
2: Kok Dora?
5: Bukan Dora, Bude.
4: Siapa
5: tapi
4: tadi?
5: Dara.
4: Oh, kalau Dora ya? Yang punya poni dong ya?
2: Iya. Ini aku ya ada poni.
5: Kamu bukan poni tapi jabrik.
4: Itu poninya aneh kayak orang kesetrum ya, Lili.
2: Bukan kesetrum, ini model anyar, model baru.
4: Model baru, luar biasa. Ih, tadi cerita si Dobby sama si Dara keren banget ya. Jadilah pemberani begitu, tetapi jangan gegabah. Gak boleh tadi ada pesennya, jangan ikut apa, jangan suka menyelinap-menyelinap tanpa izin ya.
5: Betul.
4: Oke, okay.
3: Tapi kakak tuh deh, Liliku nanyine sales.

0: Iya. Soalnya sekalian iki lho. Lali lali nani nana. Helikopter turun ke Tajang. Ya kan?
1: Iya. Itu aku juga suka lagu-lagu di situ. Helikopter.
2: Loh, kan fast lagi. Heli. Kok oh, bukan nah, itu ya?
3: Bukan. Itu angkatan kita Kakak Bude.
2: Oh gitu ya. Oke, tapi yang jelas tadi si Lili fals memang ya, Kak Ade ya. Mm-mm. Tapi bukan berarti gak bisa. Semua hal itu bisa dipelajari. Kalau sekarang kita nyanyinya fals, tidak apa-apa. Seiring bertambahnya waktu, karena kita mau mengasah keterampilan kita, maka kita bisa jadi penyanyi loh seperti Kak Ade.
1: Betul.
3: Emang penyanyi sih?
0: Iya, neng ceding.
2: Luar biasa. Apa pesan yang diwariskan oleh nenek moyang kita begitu ya, ombak boleh besar, badai boleh datang, tetapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, ikhtiar kita dan juga doa kita, kita bisa menggapai atau bisa menerjang setiap tantangan.
1: Betul, ilmu tenang ya teman-teman.
2: Iya betul, itu memang perlu dipelajari Kak Ade ya.
0: Ilmu senang,
1: ilmu tenang.
3: Tenang bukan senang, oke?
2: Okay? Iya, oh, iya, luar biasa untuk dua cerita hari ini Kak Ade. Tapi ya. Memang ya sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, ini tentunya kita ketahui bersama bahwa Kak Devi ini juga salah satu murid dari Wis Van Rudi Lanbati begitu ya. Ini juga lahir
3: mulai
2: di sana.
3: Mulai dari kecil
2: sampai sekarang di SMA begitu kan ya.
3: Iya.
2: Nah, ini pastinya juga bukan hal mudah gitu ya. Kak Ade sebagai apa istilahnya di sana, pendamping anak-anak lah ya.
3: Betul.
2: Untuk bisa bertumbuh dan belajar mendongeng. Karena kalau kita ketahui sekarang nih Kak Ade semakin modern, eranya digital gitu. Jadi banyak anak-anak itu yang sudah beralih, dan bahkan banyak anak itu yang sudah addict banget sama gadget gitu ya. Betul. Ini tantangannya gimana Kak Ade? Sehingga Kak Ade masih, mohon maaf saya potong, Kak Ade itu masih bertahan dan masih saya lihat itu masih banyak anak-anak didik Kak Ade.
3: Sebenarnya itu mengemas bagaimana anak-anak itu tertarik sama cerita si Kakak Budi. Jadi tidak hanya sebatas kancil nyolong timun, tapi biasanya saya buat cerita-cerita baru dan alat-alat peraga baru. Tidak hanya boneka tangan atau boneka, kalau boneka kita itu Lili sama Siti ini kan memang kita pakai secara untuk pendongeng yang sudah profesional, maksudnya yang senior lah, alias tua, berarti kamu tua ya deh. Nah kayak kemarin yang 2 minggu yang lalu sama Kakak Bude kita pakai wayang kerucil, terus kita kadang pakai wayang kulit, kadang kita pakai media gambar seperti itu, dan mereka bebas mau bercerita tentang zaman sekarang boleh, mau cerita tentang temannya boleh. Nah seperti itu sih sebenarnya Kakak Bude. Jadi biar mereka itu sebenarnya teralihkan dari gadget, teralihkan dari nonton TV yang berjam-jam dan berlama-lama. Dan tentunya kita juga menggerakkan ada yang namanya mengulas buku dengan pintar.
2: Wah wow, luar biasa. Jadi memang ini harus muncul sebuah apa ya, ide gitu ya, gitu. Untuk menstimulan anak-anak yang sudah depend atau sudah kecanduan ya, begitu
3: udah
2: ya.
3: Iya,
2: ke-distract sama digital saat ini. Akhirnya satu hal yang dilakukan ini adalah metode untuk bisa tetap relevan di perkembangan zaman.
3: Betul.
2: Untuk menginfluence anak-anak begitu ya.
3: Ya, betul.
2: Supaya mereka bisa beralih dengan kreasi dan juga inovasi dalam mendongeng begitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul, seperti itu Kakak Bucil.
2: Luar biasa. Iya. Tapi ini masih dibuka ya di WIS Van Lanbati itu?
3: Masih, kita pokoknya menerima semua teman-teman yang pengen belajar di hari Minggu di jam 8 sampai jam 10.
2: Di mana itu Kak Ade?
3: Ada di Batu. Nanti kalau di Google diketik Who is Van Rudi Lanbati, klik muncul deh alamatnya. Begitu,
2: oh,
3: gampang.
2: Keren banget. Jadi terbuka loh ya untuk siapapun yang mau belajar mendongeng.
3: Boleh.
2: Ya.
3: Boleh.
0: Kakak Dede aja.
3: Kenapa enggak boleh?
2: Orang aku justru pengen jadi pendongeng kok.
0: Aca,
2: lah kenapa?
0: Engkau Kak Ade sakno.
3: Oh iya. Kamu CS Kak Ade ya. Iya.
2: Oh gitu ya. Tapi kan Lili, Siti katanya itu tidak ada garis akhir untuk kita belajar. Jadi meskipun Kakak Bude sudah nenek-nenek, masih tetap bisa jadi pendongeng untuk cucunya Kakak Bude dong.
0: dong.
3: Gitu boleh lo, Sid.
0: Iya. Yois, aku ngalah, Yois.
2: Sing harus ngalah. Oke deh. Nah, ini sekarang Kak Ade, terima kasih banyak ya. Ya. Ini adalah tujuan yang mulia. Bagaimana memang kalau tidak ada pendampingan dari orang tua ketika menggunakan gadget ini, tidak ada kebijaksanaan, maka ini bisa menjadi dampak yang buruk ke depannya ya.
3: Betul, betul.
2: Oke, sekarang untuk Devi, selama dari mahasiswa IPET gitu ya, ikut Kak Ade gitu. Apa sih tantangannya selama belajar sama Kak Ade sehingga sampai sekarang ini bisa kita lihat dan kita saksikan, kita dengarkan bersama bagaimana Devi mendongeng udah lebih hebat dari Kak Ade malahan mungkin ya.
3: Betul,
2: ya Kak Ade ya.
3: Betul.
2: Itu kesuksesan loh Kak Ade buat kita pendamping.
3: Iya, betul, betul. Okay. Kalau kita yang sukses itu berarti kita gagal.
2: Betul.
3: Tapi kalau siswanya yang melejit berarti kita
2: yes, betul banget. Gitu. Gimana ini Kak Devi?
0: Saya tak
1: iya, kenapa?
0: Aku ngerti Kak Devi ku ngono.
3: Kenapa?
0: Soalnya Kakak Dude.
3: Kenapa?
0: Kak adeku. Kuala.
2: Ketahuan ya. Siti, kok kamu buka sih Siti? Jangan gitu dong.
3: Tanya Kak Devi, coba emang galak.
2: Tanya deh Kak Devi, gimana Kak Devi?
1: Kalau galak sih jarang-jarang sih. Jarang-jarang Bude. Tapi ya galak ya Siti ya.
2: Disiplin kali ya? Lebih ke disiplin ya?
1: Iya, biasanya disiplin.
2: Oke, jadi kadang-kadang anak itu salah mengartikan ya, kedisiplinan itu dianggap galak gitu ya.
3: Betul, apalagi suara aku ini Kakak Bude. Ya Allah, kalau dari batu teriak paling sampai Afghanistan sana dengar kayaknya.
2: Tapi seneng ya Kak Devi ya? Mungkin bisa cerita dikit aja?
1: Oke, dari tantangannya sih mungkin karena dari kecil Devi itu udah kayak diceritain sama dongeng sama mama sebelum tidur. Oh ini tadi dongengnya tuh kayak gini. Terus akhirnya kan diarahkan ke Kak Ade kan. Tantangannya itu karena mungkin dari kecil mungkin karena sempet bosan gitu ya Bude. Soalnya kan kayak ini kok dongeng gini-gini terus. Akhirnya itu ada peraga kayak disiasati, ada peraga kayak lili, terus ada wayang krucil dan lain-lain. Akhirnya kayak, oh iya ternyata itu dongeng itu seru ya. Apalagi kalau kita tahu pesan moralnya yang emang bisa membangun imajinasi kita. Akhirnya itu kayak, oh ini manfaatnya dongeng itu gini. Akhirnya tuh Devi lebih semangat gitu buat
2: Oke, wah luar biasa Kak Ade sukses berarti ya. Ini bukan Kak Adenya yang sukses, justru kesuksesan seorang guru itu adalah ketika melihat muridnya dia lebih hebat dari gurunya. Betul. Ya. Keren, semangat dan juga selamat untuk Kak Ade. Saya yakin tidak hanya satu aja, kemarin yang hadir di sini adalah anak didik Kak Ade semua. Luar biasa hebat-hebat dengan wayang krucilnya. Saya tuh sampai terpengerangah gitu ya. Sampai speechless saya gitu yang lihat mereka ya.
0: Oke
2: deh. Thank you, semangat dan teruskan semangat ini sampai nanti Kak Ade punya anak cucu sampai sepuh lah ya.
3: Oke.
2: Semoga bermanfaat dan membawa berkah ya.
0: Padahal Kak Ade itu
2: belum lah ya, belum dong. Oke, Siti dan Lili, kita masih panjang. Ini waktunya masih ada sekitar 14 menit. Jadi langsung untuk cerita ketiga dan juga keempat.
0: Oke, aku siap ya, Li.
1: Iya.
3: Baik. Nah, teman-teman, kalau tadi Kak Ade pakai bahasa Inggris, sekarang kita pakai bahasa biasa aja ya. Nah, Sit, kamu tahu kan beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali terjadi kebakaran hutan.
0: Oh iya.
3: Tidak hanya di wilayah Kalimantan atau wilayah-wilayah yang lain, tapi di wilayah sekitar kita itu juga ada kebakaran, tahu enggak?
0: Iya, aku ngerti.
3: Teman-teman tahu enggak?
1: Tahu, itu yang ada di Gunung Butak ya.
0: Oh iya, iya, Gunung Sudah.
1: Terus, Gunung Panderman.
3: Terus apa lagi?
1: Gunung Kawi.
3: Terus.
1: Gunung apa ya? Lupa.
0: Gunung iku lho.
2: Gunung Bromo.
0: Iya, tetap. Sudah pintar.
3: Iya, karena memang wilayah Kota Batu itu dan Malang Raya dikelilingi oleh 8 gunung dan perbukitan. Salah delapannya adalah ada Gunung Kawi, Gunung Butak, Gunung Kawinjenengan, Kawinjenengan itu adalah jajaran dari Gunung Kawi kalau nggak salah. Nah itu semuanya terbakar. Sekarang kita ceritakan tentang itu ya.
0: Iya, rungok nali.
1: Iya.
0: Acak senengan iku bakar sate.
1: Loh, enggak. Aku iku padahal kemarin dia siki mau muncak itu ke Gunung Buta.
0: Terus?
1: Terus gak jadi. Itu soalnya kebakar.
0: Acak, engkau rambutmu gondol.
1: Kok gondol sih?
0: Ya kan kebakar.
1: Oh, iya, gak jadi tuh.
3: Oh iya, iya. Oke, sekarang kita dengerin sama-sama ya. Oke, pagi itu di sebuah wilayah, di wilayah Kota Batu, ada nama wilayah bernama Oro-Oro Ombo. Di sana adalah jalur atau trek pendakian ke wilayah Gunung Panderman dan Gunung Buta. Pagi itu ada seorang anak yang sedang nangis tersedu-sedu.
0: Ya ampun, aku kan pengen ke sekolah, tapi kok... Ini asapnya tebel banget, pasti Bu Guru meliburkan lagi.
3: Dari dalam, ayahnya langsung berdehem-dehem melihat anaknya sedang menangis. Dia adalah Sumi, gadis kecil kelas 1 SD yang memang beberapa hari sekolahnya diliburkan oleh gurunya karena asap tebal yang mengelilingi wilayah Kota Batu.
4: Sum, lah kok kamu itu malah nangis itu loh? Gimana tuh ya? Lah terus maksudnya itu apa?
0: Ayah, kan gak enak kalau di rumah terus. Dulu pas zaman COVID, kita udah di rumah terus. Kata mbak, aku pas masih kecil, itu kita juga libur. Aku gak mau, kemarin juga diliburkan. Sekarang diliburkan. Maksud terus-terusan libur, kalau belajarnya daring itu gak enak ayah.
4: Oh iya. Kamu tidak tahu kenapa diliburkan?
0: Ya, itu gunungnya kebakaran. Malah ada suara helikopter.
3: Ketika mereka ngobrol, datang Mbah Kongnya. Namanya Kakek Rusdi.
5: Kalian berdua ini kok malah ngobrol? Ayo masuk saja di dalam. Jangan di luar. Itu di dalam banyak asap. Nanti menimbulkan ispa.
0: Ispa apaan sih Mbah Kong? Makung ini kok.
5: Ispa itu infeksi saluran pernapasan atas alias mengguk, alias mengi. Wes, masuk aja. Mbah Kong mau cerita sedikit.
0: Iya. Itu suara helikopternya juga terus-terusan.
4: Iya, wes, kita masuk dulu.
3: Mereka bertiga pun masuk dan Mbah Kong langsung duduk di sebelah Sumi dan ayahnya pun juga duduk di depan ayahnya, Kakek Rusdi.
4: Memangnya Bapak tahu toh kenapa ini hutannya kebakaran?
5: Weh, ya tahu. Kamu ini gimana? Wong sudah sekolah tinggi-tinggi kok malah enggak ngerti. Anaknya tanya malah enggak didukung. Jadi, gunung itu terbakar karena musim kemarau ini panjang. Kalau zaman dulu ada namanya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Bulannya juga jelas. Biasanya kalau sudah masuk waktu Agustus menuju ke Januari itu biasanya hujan. Lah kalau sekarang sudah enggak bisa. Daun mengering, pohon mengering, semuanya kering.
0: Nah terus masa tiba-tiba kebakar Mbak Kong? Kan enggak mungkin. Terus tiba-tiba capi? Kan enggak mungkin.
4: Oh iya aku ngerti. Kemarin itu ada anak namanya Lili.
0: Kok Lili kade?
3: Salah.
1: Tuh, aku tau iku.
3: Oh, bukan ya, bukan kamu ya, Li. Oke, kamu masuk frame jadinya. Oke, maaf Li, nanti lagi ya.
1: Oke.
3: Oke, kita lanjutin dulu ya, Li ya. Oke?
1: Ya, aku duduk.
4: Gini, jadi emangnya kebakaran itu kemarin itu ada yang sengaja naik membuang puntung rokok. Nah, apinya masih menyala. Terus akhirnya merembet ke daun-daun dan ranting kering.
0: Oh, makanya kalau ibu pas bakar sampah di belakang, kan di belakang itu ada daun-daun bambu. Itu disulut dikit aja, udah langsung vuk, begitu.
4: Ya, tentu saja begitu.
5: Ya, kamu juga sekarang ngerti. Kalau zaman dulu, hutan dan gunung itu banyak hewan yang masih tinggal di situ. Kalau kamu melintas di wilayah Pujon di Payung, kera-kera alias monyet-monyet udah turun Nah itu berarti di hutan atau di gunung sudah sedikit makanan. Makanya itu kalau zaman dulu ada kuda-kuda yang tidak terawat. Hayo. Ada gajah Sumatera, ada gajah Jawa. Ada banyak burung juga.
0: Terus sekarang gak ada Mbak Kong?
5: Iya jelas gak ada. Karena kemarau yang sangat panjang ini sangat menyiksa. Tugas kita adalah menjaga biar lingkungan kita tidak kering. Untung saja sekarang sudah modern. Nyiramnya pakai helikopter. Betul gak?
4: Iya betul. Memang tenaga dari BPBD sudah bersiap membawa beberapa armada helikopter untuk mengambil air. Kemudian disiramkan ke gunung-gunung dan titik-titik yang terbakar itu.
0: Terus berarti kita udah gak bisa ke gunung lagi. Gunung Bromo kebakar, Gunung Buddha kebakar, Panderman kebakar, sampah dibakar.
4: Kalau sampah kan ya harus dibakar.
0: Terus cara menjaga biar tidak kebakaran bagaimana?
5: Makanya beberapa gunung sekarang ditutup. Khawatirnya ada orang yang lupa membuang puntung rokok yang masih menyala sehingga membuat semua wilayah hutan titik bakarnya semakin lebar. Wes, sekarang karena asapnya tebal yang penting harus kita jaga diri. Kalau keluar pakai masker, pakai sarung tangan kalau naik sepeda motor. Terus banyak-banyak minum air putih karena kemarau ini gak bisa diprediksi. Nah, teman-teman, Sumi jadi mengerti bahwa kebakaran-kebakaran ini bukan karena hanya kesalahan manusia, tapi memang alam saat ini sedang tidak baik-baik saja. Matahari cahayanya bersinar cukup terang, sehingga panas matahari yang sampai ke bumi luar biasa. Dan kabarnya lapisan ozon atau selimut bumi kita juga sedang bolong-bolong. Sehingga kemarau-nya lebih panjang. Yang dulunya cuma sebentar, sekarang jadi lebih lama.
0: Ya sekali, nek gitu kita pindah aja.
5: Loh, gak usah pindah. Tapi kita harus menjaga alam kita agar tetap lestari. Semoga pihak-pihak yang berwenang bisa menangani kebakaran ini. Tugas kita menjaga alam, menjaga lingkungan, dan menjaga diri kita. Karena lingkungan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Seperti Sumi yang akhirnya libur sekolahnya. Adik-adik, jaga lingkungan, jaga alam dengan hal yang paling kecil.
0: Oke! Nah. Yoi! Aku gak mau libur sekolah lagi. Kenapa? Ayo teman-teman, kita jaga lingkungan kita, jaga diri kita, juga jaga Lili.
2: Yes, betul. Kenapa harus jaga lingkungan, jaga alam? Karena alam ini rumah kita, betul gak sih?
5: Betul, betul Budi. Iya, karena jadi wilayah di Kota Batu sekarang itu asapnya itu udah mulai agak tebal ya, baunya sudah mulai tercium meskipun titik wilayah sebaran apinya belum begitu seluas wilayah-wilayah yang
2: betul,
5: lain.
2: Betul, Gunung Kawi aja kalau dari tempat saya itu kelihatan banget kalau malam itu nyalanya luar biasa, ya, merah banget.
5: Itu loh Sid,
2: makanya. Ya, tapi luar biasa ya, semoga saja ketika kita sekarang memang musimnya tidak bisa diprediksi, kalau kita mulai jaga dari hal-hal kecil gitu ya, hemat air juga tuh, bener gak?
0: Iya.
2: Ya, soalnya musim kemarau nih.
0: Iya.
5: Nah, itu juga pengaruh sekali Kakak Bude karena
2: betul.
5: Sumber-sumber air yang ada di Kota Batu kabarnya juga sudah mulai
2: ya,
5: berkurang debit airnya.
2: Tuh kan.
5: Kakak Bude kan tinggalnya di Malang ya, Sid?
0: Iya. Nek ndak tuntek, Kakak Bude koret.
2: Bener, soalnya gak bisa mandi korep ya. Iku kamu bahasanya, bahasa-bahasa yang hampir punah itu dikeluarkan sama si Siti ya. Luar biasa. Korep loh ya, saipet dan korep ya. Itu adalah bahasa-bahasa kita yang harus kita pertahankan. Identitasnya arek Malang ya, Sit ya.
0: Iya, kini kok.
2: Iya, yolek kono. Jawab yolek Rono. Ya sip ya. Oke deh. Aduh, gak terasa cuma 3 tapi karena kita asik ngobrol. Karena kenapa? Tadi saya selingin gak hanya cerita saja, saya juga pengen tahu, menginformasikan juga untuk pendengar dan juga pemirsa bahwa Wis Van Rudilan Bati ini juga membuka kesempatan bagi anak-anak kita yang memang ketergantungan sama gawai begitu ya. Betul. Untuk bias belajar mendongeng di Batu.
3: Kalau mau

0: duduk gak iso kurus.
1: Kok gitu? Kamu gitu?
0: Iku malah asik. Kenapa kok gitu? Seger, segerobak.
1: Emang Siti ini adalah salah satu contoh anak yang cerdas loh. Kamu udah berapa lama sih jadi anak adek kok jadi begitu?
0: Aku itu cari jalan titikan tropus.
1: Oke deh kalau gitu Kak Ade, Kak Devi, tapi sebelum kita pisah nih ya, kita akhiri perjumpaan kita siang hari ini. Aku pengen dong sekali lagi ada pesan-pesan buat adik-adik kita yang bawaannya cuman maunya main handphone melulu, maunya terus males-malesan, dipikir itu nanti kedepannya hidupnya akan enak dengan bermalas-malasan, tanpa mau belajar mendongeng, tanpa mau belajar ini dan itu, pokoknya bawaannya males dan main game terus. Apa pesannya?
2: Ayo teman-teman yang ada di rumah, adik-adik semuanya, jangan malas-malasan terus, jangan main gadget terus. Ayo kita lari ke Wisma Roulette dulu di Lanfatih bareng Siti dan Lili.
1: Siti dan Lili.
3: Nah adik-adik, teman-teman dimanapun kalian berada, tentunya kebahagiaan, keberhasilan, hebat, luar biasa itu tidak bisa tercipta hanya dengan mager dan gak ngapa-ngapain aja. Tapi bisa menjadi hebat dan luar biasa itu karena kita terbiasa. Terbiasa untuk mau soro, terbiasa untuk mau belajar yang baru, terbiasa untuk mendapati dan mengenal hal-hal yang baru. Tidak hanya gadget, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan banyak hal di luar gadget kita. Di lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan alam semesta. Jadi, jangan gadgetan aja. Yuk, kita belajar mengenal banyak hal, tidak hanya dengan gadget.
1: Luar biasa, seperti cerita di awal tadi, si kura-kura yang orang berpikir dia akan selalu kalah dalam lari, untuk adik-adik yang sudah ketergantungan sama gadget, mulai perubahan meskipun hanya seinci. Tapi kalau dilakukan secara konsisten, tidak ada yang mustahil, semuanya akan menjadi dan meraih mimpi besarnya nanti ya.
2: Betul.
1: Tidak ada yang terlambat.
2: Iya, iya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu rasa nantinya.
1: Hore! Wah, aku kalau begini mau setiap Sabtu aja deh. Ya, karena seru boleh, banget. Kak Ade, Siti, terima kasih ya.
3: Oke, Bude.
2: Iya, Kakak Titi.
1: Iya, okay. Lili, Kak Devi, terima kasih ya.
2: Oke, siap. Bye-bye.
1: Bye-bye. Sampai ketemu minggu mendatang. Assalamualaikum. Dadah Lala.
2: Dadah.
1: Oke, baik. Para pemirsa dan juga pendengar, seru kan? Kalau kita setiap hari Sabtu, Bapak Ibu yang di rumah, gimana? Ini hari ini luar biasa banget dari cerita si Siti bersama Kak Adenya, si Lili bersama Kak Devinya yang sudah menginspirasi dan membawa imajinasi anak-anak kita hari ini. Ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dan bisa kita ajarkan kepada putra-putri kita. Sebagai orang tua, tugas kita mendampingi dan mengarahkan untuk menasehati putra-putri kita di mana hal-hal yang harus diperbaiki. Dan insya Allah dengan ketekunan dan juga kesabaran kita sebagai orang tua, maka anak-anak bisa menjadi anak-anak yang hebat dan tentunya bisa menjaga bumi kita, alam kita, lingkungan kita, dan mereka bisa diandalkan karena mereka adalah generasi penerus kita. Kalau bukan dari kita mulai sekarang, siapa lagi? Terima kasih, saya Kakak Budeme pamit undur diri ya. Adik-adik sampai jumpa nanti minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.
4: Pas jam 11.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Iyalah. Itu tuh yang itu, ha? Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha?
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan global, bang. Global.
3: Iya. Yeah.
5: Hujan pasti tiba. Hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
6: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
5: Iya nih, Ma. Main yuk.
6: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
5: Iya dong, Ma. Pasti.
6: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
5: Oh.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Kita perlu tahu, ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Satu sekian Salkomatiko, Perompa, Terari Malang, Suara Budaya Nusantara, Tasesarengan, Kalian Kulo, Budi Mewantan Adi Coro Catularas, Gantos Mangke, Tabu 13, Perokadang Pamirengge, Ragam Informasi, Ugi Kulo Aturaken, Kagem Panjenengan Sedoyo, Siang Meniko, Ugi Diselingi Kalian Sesekaran Tembang Jowo. Wah, tambah kayeng temenan, ya. Perokadang pamirang kalau wingi nggih rame niki wonten kasus dugaan kekerasan terhadap sejumlah siswi mekaten nggih wonten SMP Negeri 18 Kito Malang engkang sakmenika sampun memasuki proses hukum. Nah, kabar sakmenika budhe kutip nggih saking tribunnews.com mekaten nggih perokadang pamirang nggih. Nah, dugaan kekerasan kasebat berkaitan kalian persoalan penggunaan nopo niku namine seragam lurik. Dados sejumlah siswa niki diketahui tereng ngenaaken seragam kasebat kalian alasan wonten diantaranya nggih menika belum memiliki seragam karena kendala biaya mekaten nggih. Nah, dalam laporan polisi engkang diterima Polresta Malang Kota niki salah setunggal siswa engkang berusia 12 tahun niki disebat ngalami kekerasan berupa tamparan sebanyak 4 kali dan 1 kali pukulan. Ah, pakatan para kadang pamireng nggih. Dados saklintene kasus ingkang telah dilaporaken secara resmi, niki pendamping hukum korban ugi nyebat niki terdapat sejumlah siswa lain nggih ingkang diduga mengalami kekerasan fisik utawi verbal niki para kadang pamireng. Nah, persoalanipun semakin dados perhatian nggih. Sak mantune muncul niki dugaan nggih menika adanya razia telepon seluler gadai siswa untuk mencari rekaman video kejadian. Dados niki pendamping korban niki ugi nyebat lekne wonten dugaan permintaan mekaten nggih kagem menghapus rekaman ingkang berkaitan kalian peristiwa kasebat. Ananging informasi mengenai hal sak menika perkataan pamireng tasik dados bagian saking keterangan pihak pelapor lan tasik perlu dibuktekaken wonten proses penyelidikan mekaten nggih. Nah, sementara niku pemerintah Kito Malang niki ugi sampun mencopot kepala SMPN 18 nggih engkang diduga niki terlibat wonten kasus inggih menika kasus kekerasan terhadap siswi niki sampun dicopot saking jabatanipun perkadang pamireng. Dados pemerintah Kito Malang menika ugi sampun menyatakan nggih lekne sampun nyukani pendampingan damel siswa engkang dados korban mekaten. Nah, di sisi lain para kadang pamirang Polresta Malang menika ugi melalui unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim menika sampun nampi laporan engkang sampun di nopo lek ngarani sampun dilakukan penyelidikan ugi. Dados polisi niki sampun ngamanaken wonten rekaman CCTV saking lokasi kejadian. Nah, niki dados salah setunggaling bukti awal mekaten nggih. Polisi dados niki menjadwalkan pemeriksaan damel pihak terlapor kalian pemeriksaan medis kalian korban lekne diperluaken. Dados polisi menyatakan masih membuka niki nggih kemungkinan adanya laporan tambahan saking siswa utawi tiang sepah lintunipun engkang merasa dados korban. Nah, para kadang pamirang kasus sak menika menjadi perhatian nggih amargi menyangkut perlindungan anak dan lingkungan sekolah engkang seharusipun niki memberikan rasa aman bagi para siswa. Dados perkembangan kasus sak menika dugaan kekerasan wonten SMP Negeri 18 Malang menika salajengipun tasik nenggo nggih hasil penyelidikan kepolisian. Niki napa rahasia HP dan juga penghapusan video samnika tasik niki nggih para kadang pamireng nggih tasik dugaan. Dadi dereng wonten bukti ingkang saged diserahkan mekaten nggih niki tasik saking keterangan saking pendamping korban. Ini yang harus kita catat nggih sebagai bukan sanes nggih, bukan sebagai fakta yang sudah terbukti mekaten nggih. Terus polisi sendiri ugi tasik melakukan penyelidikan dan nopo nggih sampun mengamanaken rekaman CCTV niki sebagai

Gih, Prokatang Pamireng, tetap stay tune kemawon, gih. Nah, niki tamtunipun Prokatang Pamireng, nopong gih, langkah yang bijak yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, mekaten gih. Gih, saya tentunya juga mengerti bagaimana nih korban, perasaan orang tua gitu ya. Tapi sebagai masyarakat tentu hal pertama kita juga turut prihatin, mekaten gih, dan berharap lah gih.

Setunggal informasi mengenai berita viral kalau wingi gebor katang Bamireng tentang dugaan kekerasan dia terhadap siswa dari SMP 18. Tentunya kita juga harus bijak mekaten nggih. Tatos sebagai masyarakat tamtunipun kita sedaya ugi turut prihatin dan berharap tatos setiap dugaan kekerasan terhadap anak niki dapat ditangani secara serius. Ananging kita ugi perlu bijak nggih para kadang pamireng sampun sampai keprihatinan sak menika berubah dados penghakiman nggih sak derengipun proses penyelidikan sak menika mantun. Dados semoga kita sedaya saged mbedakaken ngaten nggih antara fakta dugaan kalian informasi engkang tasik perlu diverifikasi mekaten nggih. Dados kita berikan kesempatan mekaten nggih untuk aparat mengumpulkan bukti terlebih dahulu lan kemudian memeriksa para pihak dan yang terpenting perlindungan terhadap anak niki tetap dados perhatian. Nah, sementara kepastian mengenai nopo engkang sak benere terjadi niki nggih kita tenggo mawon saking proses hukum engkang berjalan nggih. Monggo kita sedaya bijak jangan sampai melakukan penghakiman mekaten nggih para kadang pamireng. Nggih matur sumanuwun sanget kagem sedaya para kadang pamireng setunggal informasi engkang sampun kula aturaken kagem panjenengan. Tetap stay tune kemawon wonten 103.3 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat Sabtu 26 September 2026 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pasca sebulan lebih ditutup karena kebakaran hutan dan lahan karhutla, jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang akan kembali dibuka untuk aktivitas pendakian. Dibukanya jalur pendakian ini terhitung mulai Sabtu 26 September 2026 esok, hari ini tentunya, dan tertuang dalam pengumuman resmi UPT Taman Hutan Raya Tahura, Raden Suryo nomor 500.10.1690/1293.7.2/2026. Dalam pengumuman tersebut disebutkan keputusan membuka kembali jalur pendakian diambil berdasarkan hasil monitoring lapangan pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agustining Tias Marini membenarkan pembukaan kembali jalur pendakian tersebut. Meski telah dibuka kembali, aktivitas pendakian tetap dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila terjadi cuaca ekstrim maupun kondisi darurat lainnya yang dinilai membahayakan keselamatan pendaki. Karena itu, para pendaki diminta membaca dan mematuhi seluruh ketentuan serta standar operasional prosedur atau OSOP yang berlaku selama melakukan pendakian di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Diketahui penutupan jalur pendakian tersebut sebelumnya telah berlangsung sejak Rabu 19 Agustus 2026 menyusul kejadian kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi.

0: yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pak Warto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, Ing Pas Jam 13.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Bitonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm kemana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
4: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Resepsi saking Ika terlalat nambah kuwayeng suasana siang menika nggih para kadang pamireng. Amargi wonten jabi sameniko udarane tewerik saestu nggih niki sakjane leke kondisi dua musim kita itu berjalan dengan normal mekaten nggih harusnya Agustus itu sudah memasuki musim penghujan tetapi untuk cuaca sekarang sameniko mboten saged diprediksi nggih sameniko lo sampun badhe menginjak bulan Oktober lo para kadang pamireng dadi ini bisa dikatakan memang kemarau ini lumayan panjang nggih. Nah, kalau kita napa berbicara tentang bagaimana kondisi cuaca kita hari ini, niki wonten prediksi nggih cuaca wonten Kabupaten Malang dinten Sabtu sak menika tanggal 26 September 2016 niki suhu mencapai 32 derajat Celcius para kadang pamireng nggih. Budhe kutip saking radar Malang, nah cuaca wonten Kabupaten Malang. Kabupaten Malang nggih wonten dinten Sabtu tanggal 26 September 2016 sameniko diperkirakan dinominasi kalian kondisi cerah nggih suhu terendah berada wonten angka 19 derajat Celcius pada dini hari mekaten sedangkan suhu tertinggi ini diperkirakan mencapai 32 derajat Celcius wonten jam sedoso enjang wau. Nah niki mangke memasuki pukul 6 niki suhu berada di antara di angka 23 derajat Celcius kalian kondisi cerah dan kelembapan 77%. Nah sementara itu pada pukul 7 nggih waktu Indonesia Barat suhu mengalami peningkatan menjadi 26 derajat Celcius dan suhu kemudian kembali meningkat menjadi 32 derajat Celcius pada pukul 10 dengan kondisi cuaca cerah. Nah, sementara kelembapan turun menjadi 36%. Nah, wonten jam setunggal mangke para kadang pamireng niki suhu mengalami penurunan meskipun boten signifikan nggih. Inggih menika wonten angka 31 derajat Celcius kalian kondisi cuaca cerah. Angin ingkang berembus wonten waktu sameniko wonten kecepatan 9,4 km per jam. Nah, memasuki sore hari suhu mulai mengalami penurunan pas pada pukul 16 nggih. Utawi jam sekawan sonten mangke suhu niki wonten angka 27 derajat Celcius kalian kondisi cuaca cerah mekaten para kadang pamireng lan kelembapan ingkang meningkat inggih menika dados 57%. Nah, sementara itu kecepatan angin niki turut mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu berada pada kecepatan 4,7 km per jam. Nah, pada malam hari suhu kembali turun nggih. Suhu kembali turun secara bertahap. Nah, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ini suhu tercatat 23 derajat Celcius dan kecepatan angin berada pada titik tertinggi yaitu berada pada angka 12,9 km per jam. Kemudian pada pukul sedoso dalu mangke suhu niki kembali mengalami penurunan inggih menika berada pada angka 21 derajat Celcius dan kecepatan angin nggih menika mengikuti atau mengalami penurunan inggih menika wonten angka kecepatan 21 kilometer per jam nggih. Matur semanuwun mekaten informasi tentang prediksi cuaca untuk wilayah Kabupaten Malang wonten dinten Sabtu tanggal 26 September 2016. Ya para kadang pamireng tetap stay tune nggih tasih sesarengan kalian kula budheme wonten adicara catur laras ngantos mangke jam setunggal siang.

Satuskan Soka Matiko, Perempat, Terari Malang, Suara Budaya Nusantara, Perokadang Pamirang, Jam Kalipelas, Langkung, Sekawan Doso Wolu, Wanciripun, Budimi Pamit Undur Diri, Sangking Adi Joro, Catur Laras, Dinten Sabtu Menikongge, Dinten Sabtu tanggal 6 Kalewu 6 matur semanipun sangat kawigatosan panjenengan. Salajengipun wonten Suara Budaya Malang ugi tasih sesarengan kalian kula ngantos mangke jam 12:00. Salajengipun wonten Jelajah Nusantara nggih. Tasih panjang kebersamaan kita. Para kadang pamirang semanipun sangat budi aturaken kagem panjenengan. Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk

Satu siang sore matiko perempat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, para kadang pamireng. Matur sembahnuwun sanget nggih kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu wonten 101,3 RRI Malang. Sesarengan kalian kula budhe mingantos mangke jam 12. Wonten adicara Suara Budaya Malang nggih ingkang menyuguhkan informasi seputar Malang Raya nggih para kadang pamireng. Nah, menika saking Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang iki mencatat niki sekata 100 gangsal kejadian gempa bumi ingkang terjadi wonten wilayah Jawa Timur lan sakupingipun selama periode 18 ngantos 14 September 2016 niki para kadang pamireng. Tatas Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, niki nyebat aktivitas kegempaan kasebat tasik didominasi gempa ingkang kalian magnitudo alit nggih ngantos menengah mekaten. Nah niki berdasarkan data BMKG, magnitudo ingkang terbesar niki tercatat mencapai magnitudo 4,07. Nah sedangkan magnitudo terkecil niki sekitar M1,08 mekaten. Dados Pak Rico niki ugi njlentrehaken aktivitas gempa wonten wilayah Jawa Timur sak menika dipengaruhi kalian pertemuan lempeng Indo-Australia lan lempeng Eurasia kalian aktivitas sejumlah patahan lokal engkang masih aktif mekaten nggih. Terus BMKG niki mengimbau masyarakat supados tetap tenang lan mengikuti informasi resmi saking lembaga terkait nggih apabila terjadi gempa bumi mekaten para kadang pamireng. Gempen terbunti-bunti tetap stay tune kemauan wonten 101,3 RRI Malang Suara Budaya Nusantara sesarengan kalian kula budheme wonten adicara Suara Budaya Malang.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Tithonia biversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
4: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Aduh kayang saya itu mboten kraosa. Sampun jam 13 langkung sekawan dosa 6 perokatang pamirang. Niki wonten Bupati Probolinggo Dr. Muhammad Haris utawi Gus Haris niki negesaken pembangunan infrastruktur dalan nggih. Menjadi salah setunggaling prioritas damel mendukung pengembangan pariwisata lan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal kasebut disampaikan niki saat melakukan monitoring dan evaluasi sejumlah proyek pembangunan wonten Kecamatan Tiris wonten dinten Kamis kalau winginane nggih tanggal sekawan di September. Gus Haris niki kalian sekretaris daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto lan Kepala Dinas PUPR Hengki Cahyo Saputro niki meninjau sejumlah titik pembangunan nggih diantaranipun Balai Desa Recek SDN Wedosan kalian Balai Desa Ranu Agung. Nah rombongan niki ginakaken motor trail nggih wonten kediaman saking kediaman Genggong mekaten damel ningali langsung kondisi pembangunan infrastruktur wonten wilayah Tiris. Nah salah setunggaling engkang ditinjau engke menika peningkatan jalan akses menuju objek wisata air panas para kadang pamerang. Tetes Kepala Dinas PUPR Kabupaten Malang Hengki Cahyo Saputro niki njlentrehaken ruas dalan kasebat niki nggak ada panjang sekitar 558 meter kalian lebar rata-rata 3,5 meter mekaten nggih dan jalan sakmenika dibangun menggunakan konstruksi beton mutu K300 engkang tasik mampu menopang kendaraan kalian muatan sekitar 12 ton. Nah selain sakmenika monef menika monitoring lan juga apa mang evaluasi maksudnya niki dilakukan wonten ruas jalan saking arah Recek sepanjang sekitar gangsal 0,6 kilometer nggih engkang terbagi wonten kalih segmen inggih menika 2,9 kilometer kalian 2,7 kilometer. Nah ruas kasebat niki nggak ada lebar sekitar gangsal meter para kadang pamireng kalian hot mix sekitar sekawan meter kalian bau beton wonten kedua sisi. Tatos Gus Haris menika ugi ngatur matur nggih pembangunan akses menuju destinasi wisata menika tetap berjalan meskipun pabrik paving niki gada pemerintah daerah tasik wonten tahap penyelesaian mekaten nggih. Menurut panjenenganipun pembangunan jalan lan paving menika dados bagian penting damel dukung pengembangan destinasi wisata wonten Kabupaten Probolinggo terlebih sejumlah agenda kalian festival wisata menika sakit mendorong peningkatan aktivitas masyarakat kalian wisatawan. Dados Gus Haris niki mengapresiasi dukungan seluruh pihak niki para kadang pamireng termasuk melalui program corporate social responsibility nggih wonten pembangunan infrastruktur wonten sejumlah wilayah. Panjenenganipun nyebat keberadaan pabrik paving mangkinipun niki diharapaken saged mempercepat pembangunan nggih khususipun wonten lokasi ingkang sulit dijangkau pembangunan menggunakan hot mic mekaten para kadang pamireng. Gus Haris ugi nambahaken pembangunan infrastruktur dalan diharapaken niki memberikan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat nggih. Di sisi lain Gus Haris ugi nedhi tamu masyarakat kalian pemerintah desa ugi napa nggih turutlah menjaga dalan ingkang sampun dibangun. Hal sakmenika menyusul tingginya aktivitas angkutan hasil industri kayu wonten wilayah Tiris lan Krucil ingkang berpotensi maksud tinggi mempengaruhi usia jalan apabila terjadi kelebihan muatan mekaten nggih. Tatos panjenenganipun negesaken kualitas konstruksi dalan sak menika utawi paving menika sampun disesuaikan kalian standar mekaten nggih untuk pekerjaan paving mutu beton ingkang digunakaken minimal K300 ngantos K350 kalian proses pemadatan dan pemasangan ingkang harus dilakukan sesuai ketentuan. Tetos Gus Haris berharap pembangunan ingkang sampun dilakukan sak menika saged dijogo bareng-bareng.
Nah, ini sehingga memberikan manfaat dalam jangka panjang sekaligus memperkuat konektivitas nggih menuju sentra ekonomi dan destinasi wisata wonten Kabupaten Probolinggo. Nggih, kali informasi sampun budaya aturaken kagem panjenengan wonten Suara Budaya Malang dinten menika Sabtu 16 September 2016. Sama salajengipun budhe pamit undur diri. Mangke wonten Jelajah Nusantara nggih kang ngancani panjenengan ngantos jam 3 sonten nggih. Suwun sanget para katampa mirang, tetap jaga kondisi kesehatan wonten cuaca kemarau ingkang lumayan panjang sak menika nggih. Ini membuat badan kita mudah sensitif. Jadi banyak minum air putih, sering-sering cuci tangan ketika habis dari luar. Jangan lupa gunakan masker karena ini juga dampak dari kebakaran hutan kemarin ya, supaya kita sehat. Terus juga banyak informasi mengenai influenza ini yang banyak juga menyerang anak-anak dan juga lansia ya. Saya doakan kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan juga kesehatan, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Semanuan sangat, budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sabtu 26 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo memperkuat kemampuan bidan puskesmas dalam mengenali faktor resiko pada ibu hamil yang berpotensi berdampak pada kondisi bayi saat lahir. Penguatan dilakukan melalui evaluasi kasus neonatal bersama dokter spesialis anak dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan di IHCRS Wonolangan pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan ini diikuti bidan dari sejumlah puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Probolinggo Sri Wahyu Utami mengatakan pemahaman terhadap faktor resiko menjadi penting agar kondisi ibu dan janin dapat dipantau serta ditangani lebih awal. Menurutnya, evaluasi bersama dokter spesialis menjadi ruang bagi tenaga kesehatan untuk membahas kasus neonatal sekaligus meningkatkan ketepatan dalam melakukan deteksi dan penanganan. Sri Wahyu mengatakan pengawalan terhadap ibu hamil beresiko perlu dilakukan secara berkelanjutan dan langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kondisi beresiko terhadap kualitas hidup bayi. Ia menambahkan keterlibatan akademis dan dokter spesialis juga diperlukan dalam mengevaluasi ibu hamil yang memiliki resiko melahirkan bayi dalam kondisi neonatal. Melalui penguatan kapasitas bidan dan evaluasi bersama tersebut, Dinkes Kabupaten Probolinggo mendorong agar faktor resiko dapat dikenali lebih cepat sehingga penanganan terhadap ibu dan bayi dapat dilakukan secara tepat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Impas Jam Gangsalulang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Vous. Fantastique.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki karakter unik mulai dari pesisir utara hingga lereng Gunung Bromo. Daerah ini dikenal dengan komoditas mangga, industri pertanian, serta adanya PLTU Paiton yang merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Secara budaya, Kabupaten Probolinggo merupakan kawasan multietnis, tempat masyarakat Jawa, Madura, dan suku-suku lain hidup berdampingan dan berbaur. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi wisata di Kabupaten Probolinggo. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara Program 4 RRI Malang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Probolinggo adalah Gunung Bromo. Akses menuju Bromo dari Sukapura menjadi jalur favorit bagi wisatawan dengan pemandangan lautan pasir dan kawah yang ikonik. Tak hanya itu, air terjun Madagaripura di lereng Gunung Tengger menjadi salah satu air terjun terindah di Jawa Timur. Anda juga dapat menikmati keindahan Ranu Agung, danau alami di kawasan Tiris yang dibentuk dari bekas kawah Gunung Purba. Untuk kawasan pesisir, Pantai Bentar di Pantura menjadi tujuan favorit bagi keluarga. Dengan dermaga panjang dan pemandangan matahari terbenam yang indah, Kabupaten Probolinggo menawarkan perpaduan wisata pegunungan dan pantai dalam satu daerah.

0: Pendengar, saat berkunjung ke Kabupaten Probolinggo, Anda wajib mencoba berbagai hidangan khasnya. Soto krasak, rawon nguling, hingga nasi glepungan menjadi pilihan kuliner yang sering dicari wisatawan. Daerah pesisirnya menghasilkan makanan laut segar, mulai dari ikan bakar, kerang, hingga olahan cumi dan udang. Bagi penggemar makanan tradisional, kue jajanan pasar di daerah Gending menjadi camilan yang wajib Anda coba. Setiap hidangan di Probolinggo mencerminkan cita rasa pedas, gurih, dan segar. Ini menjadi ciri khas masyarakat Tapal Kuda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Setelah menjelajah, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Probolinggo. Mangga mana lagi Probolinggo menjadi ikon yang sangat terkenal. Anda juga dapat membeli keripik nangka, olahan ikan, hingga produk-produk laut dari pesisir Paiton dan Pajarakan. Kerajinan anyaman dan produk lokal dari Sukapura dan Lumbang menjadi pilihan yang menarik untuk Anda bawa pulang. Semua produk oleh-oleh ini mudah ditemukan di pusat oleh-oleh Kerasakan dan Gending.

pendengar, itu tadi sekilas mengenai Probolinggo, daerah yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, serta kuliner yang beragam. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Probolinggo. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bagaimana kabarnya hari ini? Di cuaca yang panas ini, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Apalagi di sore hari ini barengan sama saya Mbak Yaya yang kembali hadir menemani Anda dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Tentunya Goyang Senggol akan menghadirkan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Dan langsung aja kali ini sudah ada yang bergabung via telepon ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Makin digoyang makin asik.
1: Anu ya, Prahara Cinta versi Mandarin.
0: Prahara Cinta versi ya, Mandarin.
1: Ada lagu zaman dulu Prahara Cinta versi Mandarin.
0: Baiklah.
1: Aku tak langsung bagi salam ya. Ini aku baru pulang kerja loh, Jen.
0: Masya Allah, sampean pulang kerja, saya baru sampai kantor, baru mau kerja ini.
1: Aku bawa radio HP.
0: Oh, waduh, di kalong no.
1: Sekarang sudah sampai rumah.
0: Ben gak kegiatan kak.
1: Yang Prahara
0: Cinta. Prahara Cinta versinya Mandarin. Oke.
1: Enak lagu lama itu.
0: Ya, siap itu awas lagi enak yo.
1: Ribut nomor notifikasi,
0: ribut nomor. Ngomong
1: ya.
0: Iya,
1: tak lari ya.
0: Anu ae radione sampean uncal ten pundi ngeten iku lho.
1: Putri Monjawati, Putriana, Putri
0: Sela. Iki lho sing mendal-mendali.
1: Ayo ini. Aku mau ke kamar tak tutup lawangi dan aku.
0: Nggih, anu jenengan mlebeten lemari mawon.
1: Aku tuh gak mendal-mendal. Sik ya, kuat ya.
0: Nggih, mboten apa-apa.
1: Lah
0: niki pon gak nguk-nguk niki.
1: Wis nah.
0: Sampun. Lah ini kan jelas penak nggih.
1: Mas Ari, Pak Gandong, hari ini. Mas Aceng yang di Kalimantan,
0: Mas
1: Pak
0: Aceng,
1: Mama Uti, Mbak Bibin, Pak Rendra yang di Jember, Pak Nasron yang di Sulawesi Tengah. Terus ada Pak Miftahul Huda. Baru kenal ini aku.
0: Waduh, baru kenal. Nah, sakrap.
1: Semuanya lagunya tak tunggu ya.
0: Oke, siap. Mohon ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget wonten Ibu Sri Utami baru saja menyapa kita semuanya. Ditunggu lagune Prahara Cinta versine Mandarin mengke dinyanyekno kale Vin Sakaya. Kok guduk Mbak Yaya lho, Mbak Yaya iki gak entos lek nyanyi bahasa Mandarin ya sido gak karu-karuan engko. Ya wes ditunggu mawon lagune ya Ibu Sri Utami nanti tak putarkan spesial untuk panjenengan. Kemudian wonten Bunda Riaten soko Bandulan goyang senggol semakin digoyang semakin asik. Kali ini mau request lagune Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu kok enak banget iki Bunda Riaten. Lho padahal WA niku lagi tak bacakan. Lah kok telepon ya wis gak apa-apa kita sapa aja ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayang, terbaca.
0: Berarti
2: Cinta Merah Jambu.
0: Cinta ya, Merah Jambu lek gabungan iki berarti badhe parian ya.
2: Oh, parian.
0: Parian, parian.
2: Parian untuk Mbak Yaya seorang.
0: Waduh, merasa spesial ya.
2: Parian dalam untuk penyenengan. Dur genteng tak saponani.
0: Cakep.
2: Aku genteng tak lakonani. Jadi lek sejuduan iku wis duwe anak apa maneh, duwe bojo iku lek sejuduan kudu kudu ini kan kaki-kaki ojo semuanya bisa medit lauman apa-apa aku kudu dilakoni kudu dilumoi wata ya ada iris nanang ya apa kudu dilumoi wata sing wedok ya apa kudu dilumoi betul
0: saling menerima
2: iya saling menerima anu sifate, betul? Mm-hmm.
0: Betul, leres Bunda Riatin. Mantap wis hari ini ya. Wis jangkep.
2: Saya kirimkan kepada Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
2: Bu Sri Ponco. Bu Sri Yana. Bu Sri Utami. Bu Sri Gati arang-arang anu hadir ada apa?
0: Kene. Bu Sri Gati.
2: Oh,
0: alah nggih pun tak dungane sa terus.
2: Kepandan ya. Mama Marlena itu loh, sudah ada lek berapa? Mulai radio Kemersek kok sampai ke Semuni loh, Bu Marlena belum hadir.
0: Bu Marlena. Bu Marlena biasane anu WA tok, WA tok dereng lek saniki dereng.
2: Oh, WA tok.
0: WA tok.
2: Oh, ya alhamdulillah. Ya. Ateng-ateng, berarti nomor berapa? Nomor 2.
0: Nomor 2 Bunda Riatin. Masyaallah, akhirnya.
2: Nomor 2 senengi. Ore.
0: Ore, kemarin nomor 8.
2: Pak dong, berarti nomor 2 lho senengi. Pak Suranto sudah sembuh ya? Jangan lupa konir, jahe, ambek kencur diparut. Dikai banyu mateng, dikai uya titi ya. Ojo kai madu, madu saya ki madu ku serik, madu rasa. Duduk madu, le madu asli gak apa-apa.
0: Jenengan iki lo kok malah fitnah madu atau madu serik beripun toh.
2: Loh, madu rasa itu kadang asri itu.
0: Oh, nggih pun.
2: Angkur madu asli, ada madu asli.
0: Oke deh.
2: Di toko ya. Nah, jangan lupa temanku semuanya ya, minum air putih 8 gelas sehari ya. Kalau jam 2 tidur. Siap. Yang ini ingin ngomong Mbak Yaya ya. Kalau malam jam 10 harus tidur.
0: Siap.
2: Tidur sehari harus 8 jam, betul?
0: Betul.
2: Ya, jaga kesehatan temanku semuanya ya.
0: Siap.
2: Musim ini akan itu akhir rendeng ketiga ngangkang, ketiga puanas gitu Mbak Yaya.
0: Betul.
2: Terus mau pakai tenggorokan kering. Anak saya sering-sering tenggorokan kering gitu loh Mbak Yaya. Jangan lupa temanku. Temulawak digodok karo godong asem. Godong asem atau godong sinom itu digodok enak diminum. Ora pahit teman kok temulawak Mbak Yaya. Saya sudah nyoba sekarang ini, enak sekali.
0: Oke, baiklah.
2: Ya, ya. Ya, teman-temanku jangan lupa ya, jaga kesehatan. Penyari
0: Bunda Riatin juga. Salam I love you pun Bunda Riatin sehat selalu.
2: Salam alaikum juga. Betul.
0: Betul.
2: Assalamualaikum. Dadah Lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riatin. Gue baru saja bergabung. Ditunggu lagu nih. Cinta Merah Jambu Vita Alfian nanti akan segera meluncur nggih ten griyane jenengan. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Yuk monggo panjenengan sedaya sembade gabungan kalau tunggu saged ten telepon di 0341404504 dan juga bisa di WA ya di 081-555-6910-53. Monggo panjenengan lek badhe mirengaken lagu dangdut, saya tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Baiklah, kali ini langsung saja kita dengarkan bersama ada Prahara Cinta versi Mandarin yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Cinta Merah Jambu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Kali ini kita sapa lagi dari WhatsApp, ada Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Yaya diberikan kesehatan dan kecantikan zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih. Mandar mugi Pak Widi dan Bu Widi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Dan kali ini mau request lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang dari Nur Halimah. Oke, baiklah, ditunggu lagunya ya. Dan salamnya untuk Ibu Sri Ponco, kemudian untuk Ibu Fatima, untuk Bu Titi ya, untuk Bu Sumiatun, Bu Pandan, Pak Bambang sekalian, dan juga untuk semuanya. Oke, baiklah, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ditunggu lagunya, nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada Mak Ton. Halo Mak Ton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Goyang senggol. Gol.
0: Lele ngene iku lho melok aturane sapa lak ngono anggol gol.
1: Sugeng
0: santen. Mak Ton wong paling soge.
1: Pawartosipun panjenengan kados pundi, Jeng?
0: Alhamdulillah sae, panjenengan pripun kabare?
1: Kula anu dop saene ping pindho niku pripun lek nganu matur? Say.
0: Yo, say ini lah yo, cak ping pindu to, yo ping satu sih buat nopo.
1: Oh, gini gua malah bawa say,
0: alhamdulillah. Niki dengaran kulo ketemu jenengan di sore hari, biasa nih ketemu nih enjing, saat niki santen.
1: Kene ya lek kono.
0: Oh, aduh.
1: Aniki mau kula nganu bae ya.
0: Rogo
1: damang. Pun mantun anu ngirim terus marang alah tak dieke plek tak golekane siki sapa sing niku wau kula walak-walek ana godhong murup tak lumahne, ana godhong lumah tak kurepne.
0: Alah
1: jebule.
0: Jebule napa? Dipake Mbak Yaya. Jebule
1: Mbak Yaya teng mriki. Nggih anu kula mikul leresan kula bingai ngati niki mboten saged kula bendung. Dadi niki kenging kula nyuwun anu nyuwun lagune niki nganu bekas pacar
0: niki lagune anu to damel bekas pacar jenengan to
1: mboten pun mati yo bekas pacar.
0: Aduh didungakne mawon nek ngeten niku.
1: Lempon ampun kriyen lek mati gek pun kula sukani surat. Anu iki waconen ben-ben lek eling aku waconen iki kula ngeten. Kula dadi ora usah anu merindukan aku. Kula ngomong ngoten surat niku enter saglangsi mon kula ken maca lek pas kangen.
0: Aduh saglangsi mawon. Lah niki bekas pacare jenengan anu pinten to kathah koyo e.
1: Sing modar meh siji Mbak Yaya sing liyane cek.
0: Oh, liyane tasih sehat nggih.
1: Sing niki tambah sing bekas niki malah dadi selawase niki.
0: Oh, aduh,
1: niki
0: nganu.
1: Mboten kula sukani surat, kula sukani anu ciuman.
0: Oh, aduh.
1: Cium pertama.
0: Ciuman.
1: Menarik hati.
0: Masya Allah. Bio cek mesra lah ngono.
1: Yo. Lah mesra kene ya.
0: Yo lek kono. Lho ya tak tiruwe.
1: Mbak Yaya.
0: Tak tiruwe lek ngono. Dalem-dalem.
1: Nggih. Okay.
0: Dalam.
1: Apa ini ke usia boleh bertambah juga tua juga boleh karena sudah pernah muda tapi kemesraan itu selalu diadakan setiap waktu.
0: Masya Allah,
1: gitu loh Mbak Yaya.
0: Betul. Penting mesra ya pemene kali bojone.
1: Iya mesra wong apa iku masih ora ndek dhuwit paribasane masih cuang kem iku nyuinyir ngoten tapi lek mesra ditawang wong iki ya. Walah Gusti Allah pangeran tibane iki wong sepuh ngono masih ya sik mesra. Ya mbok masih meke singkur-singkuran paribasane ning lek ketoke disawang teko gegere ketok ombo ngoten ya nganu Mbak.
0: Ya keker ya ombo to. Maton.
1: Lah nggih. Ngono Mbak Yaya. Anu wong, anu goyang-goyang ngono lho wong diurekne doyakne digoyang kaya Mbak Yayah iki lho dadine ben ketok syahdu.
0: Waduh.
1: Kula anu nggih niki sing kula kengen goyang kula aturi nggih.
0: Kedhik
1: mawon.
0: Oh kedhik mawon monggo pun.
1: Heeh. Nggih Pak Widi kali Bu Widi, Pak Bambang, Mama Lingling, Pak Eko sama Bunda Marlena, kula pasang-pasangne sing duwe pasangan sing ora duwe sing sing eling tok ae sing ora eling ya pripun nggih kagem kagem pamireng seduwa ya kemawon ingkang tesih anu napa nggih setya tuhu wonten ing prompat mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng
0: amin amin
1: sehat sedaya terus duwite ya akeh
0: amin pokoknya, amin pokoknya, ya Allah
1: nggih sedaya lho niki pokoke ora tak nganut absen tunggal-tunggal pokoke sedaya pamireng prompat nggih oleh mangane aja bingung sing dinggih mangan ya wis digawane karek golek sing dipangani sendang satset ngono.
0: Pokoke ana makton iki beres ya. Ana makton tenang ae.
1: Tenang aman. Pokoke wis ana sing digawe mangan ngono pokoke ora gomen ora apa jenenge sing jeber-jeber ka sing
0: jeber napa to?
1: Jampien nah. Jeper. Sing dinggih mangan pokoke ora jampien ngono ae. Mangan iki sembarang kali renak wong. Ya su ambek goyang. Ya monggo sedaya mawon bergoyang kagem Mbak Yaya mugi-mugi pinaringan sehat, panjang
0: amin.
1: Umur,
0: ya
1: banyak
0: Allah,
1: berkat.
0: Amin.
1: Dono blai cedhek nor cekine.
0: Amin ya Allah.
1: Sugeng sonten, sugeng makaryo Mbak Yaya, Gusti berkati.
0: Siap, matur matur suwun lho nggih, pun didongakne ya Allah, seneng aku.
1: Iki wonge akeh nggih, nggih.
0: Waduh, aduh, diamini kabeh niki dungane maktun. Nggih pon ditunggu lagune nggih Mak Ton nggih.
1: Anu kangge jampine saya lho Mbak Yaya
0: ndang
1: diputer.
0: Nggih, siap pokok sabar mawon nggih. Lek sabar niki kata rezekine. Nggih. Matur suwun nggih Mak Ton sehat terus.
1: Amin amin.
0: Amin amin. Wonten Mak Ton iki mesti guyon tok ya lek karo Mak Ton wis boten napa-napa. Matur suwun sangat Mak Ton pun gabungan pun ngeramekno ya pun guyon-guyon. Sampai aduh selep kadung guyon iki lho sampai gak eling wektu ngono iku lho ya. Paling lek ketemu langsung iki sewengi guyon tok kali Mak Ton iki. Wis pastine. Ditunggu nggih lagune bekas pacar niki Suci Agustin mengke bakal menyanyikan lagu dangdut untuk Mak Ton.

semakin digoyang semakin asik ya. Dan bagi Anda pendengar yang mau request lagu, mau kirim salam, monggo silakan nggih. Bisa ditelepon di 0341404504 atau di WA kami juga boleh banget di 0815556.

0: Mendengar informasi terkait dengan asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan yang disebutkan bergerak menuju Pulau Jawa termasuk Jawa Timur, ramai diperbincangkan di media sosial. Narasi tersebut bahkan menyebut sebagian wilayah Laut Jawa tertutup asap dan kondisi itu berpotensi membuat langit Surabaya terlihat semakin berkabut. Namun masyarakat Jawa Timur tidak perlu khawatir, dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Juanda memastikan potensi asap karhutla dari Kalimantan mencapai wilayah Jatimur tergolong rendah. Adapun prakirawan cuaca BMKG Juanda, Sanas Prayuda, menjelaskan bahwa pergerakan asap sangat dipengaruhi oleh arah angin. Berdasarkan pemantauan, asap dari sejumlah wilayah Kalimantan memang sempat bergerak hingga memasuki kawasan Laut Jawa. Namun arah pergerakan tidak dominan menuju Jawa Timur. Asap dari wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, lebih banyak terbawa angin ke arah barat daya, barat hingga barat laut. Sementara itu, meskipun asap karhutla terpantau sempat berada di sekitar Laut Jawa, kondisi tersebut tidak semata-mata membuat asap akan bergerak masuk ke Jawa Timur. Sanas menjelaskan, berdasarkan arah pergerakan angin saat ini, peluang asap karhutla dari Kalimantan mencapai Jawa Timur ini masih rendah. Dengan kondisi tersebut, masyarakat Jawa Timur tidak perlu langsung mengaitkan kondisi udara atau langit yang tampak berbeda dengan asap karhutla dari Kalimantan. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: Makin digoyang semakin asik ya, dan baru saja telah Anda dengarkan, aduh lagunya galau ya. Ada satu lagu dari Linda Ayunda dengan Bila Nanti. Tapi gak apa-apa, stop galau-galaunya. Kali ini kita dangdutan bareng, kita joget bareng, kita nyanyi bareng dengan lagu dangdut yang tentunya ini bisa Anda request ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53. Kemudian di sore hari ini saya pengen menyapa pendengar yang telah bergabung via WhatsApp ya. Kali ini ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik. Selamat sore Bu Pandan, bagaimana kabarnya? Bareng, alhamdulillah baik. Panjenengan gimana kabarnya hari ini?
1: Ya hari ini kepanasan.
0: Waduh, iya.
1: Panas sekali.
0: Panas, saya tadi berangkat sampai pusing Bu Pandan di jalan.
1: Gerah-gerah.
0: Ya. Langgeniku. Tapi nggak apa-apa kalau panas ini, jadi rajin mandi ya Bu Pandan ya.
1: Iya. Tiga kali.
0: Tiga kali, betul sekali. Baik Bu Pandan, ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Cukup Sekali.
0: Cukup Sekali. Baiklah, salamnya siapa ya, ini? Ya. Sebentar kami cari dulu. Ida Laila. Ada, alhamdulillah. Iya.
1: Mau salam ya, Mbak Yaya.
0: Monggo.
1: Buat Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Ariani, Ibu Riatin, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suarnoto, ada Pak Widi, Bu Widi, ada Kang Grandung, Kang Aceng, ada Ibu Satiah yang ada di Singosari, ada Pak Sari'i, Kang Dimbatu, ada Ibu Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris, ada Pak Suranto, ada Pak Muhammad Irwan. Sudah Maya buat semuanya pendengar perempat, selamat sore, salam sehat.
0: Siap, salam sehat juga.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suan sangat Bu Pandan ya. Ditunggu lagunya nanti, Cukup Sekali Ida Laila. Kemudian kali ini kita sapa lagi, ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam. Goyang senggol.
0: Semakin digoyang.
2: Makin digoyang, semakin asik.
0: Mantap. Ibu Sri Purnomo, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kulo sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ibu ya.
2: Inggi, penjenengan ingatan ugi.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin amin, matur suwun sanget. Ibu Sri Purnomo, ini tadi lagunya di WA Teluk Bayur ya.
2: Inggi, neng terus sakjane kan ada terusnya. Neng salah mitet male.
0: Oh ala nggih. Anu ini kan Teluk masih... Bayur enggak ada Bu Sri Purnomo, apakah mau diganti? Mau diganti lagu lain.
2: Manuk Dadali kemawon.
0: Manuk Dadali. Manuk Dadali enggak ada. Soalnya kan ini lagu Indo nggih. Dangdutnya dangdut Indonesia.
2: Nggih. Menawi ngaten nggih sampun sak kersa penjenengan Mbak Yaya.
0: Lho ya jangan toh Bu Sri Purnomo mau ini ta. Ini lagu yang apa ada ya. Ada lagu Salah Apa Sagita, ada Mutiara, atau mungkin panjenengan mau lagu lama dari Roma Irama.
2: Nggih sampun saking Roma Irama kemawon.
0: Oh nggih, mau yang mana judulnya Bu?
2: Kula nggih mboten merep. Sampun gak kerja penjaringan Mbak Yaya.
0: Oh nggih, apa lagu anu lagu dangdut yang biasa sampean ini request mboten apa-apa. Gimana?
2: Nggih, gak kerja. Heeh. Gak kerja.
0: Oh nggih.
2: Kula mboten apa
0: nggih. Nggih ngapunten nggih, goyang senggol ini mau ini Batara Cinta aja ya.
2: Batara Cinta.
0: Heeh, pripun?
2: Menawi atas nama cinta wonten.
0: Atas nama cinta wonten. Niku mau
2: nggih,
0: anu sambung. Itu aja nggih.
2: Nggih,
0: nggih sampun niku siap. Matur suwun sanget nggih, Bu Sri Purnomo ngapunten nggih. Heeh. Matur suwun ditunggu lagunya.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ibu Ayu Wardani. Selamat sore Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Mau request lagunya Mutiara yang dari Brodin. Ngapunten untuk Ibu Ayu Wardani, Mutiara dari Brodin ini enggak ada ya. Mutiara adanya yang dari sebentar. Dari Arya Gali featuring Laila Ayu. Sama iya itu saja lagu Mutiara. Apakah berkenan atau bagaimana? Kata nanti mungkin barangkali saya coba dulu ya. Saya cari menyeluruh yang dari Broden ada atau tidak ngeten niku. Matur suwun sanget Ibu Ayu Wardani, ditunggu lagunya nggih. Kemudian kita sapa lagi dari telepon, ada Pak Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Waalaikumsalam. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Asik pisan ya. Dengan Pak Ahmad Irwan, apa kabar hari ini?
3: Hari ini kabarnya lagi baik lah itu kan.
0: Lagi ya. Baik ya. Alhamdulillah wa syukurillah.
3: Ya, lagi baik hari ini.
0: Oke deh, Garut gimana cuacanya hari ini?
3: Sekarang cuacanya agak sedikit gerah itu kan.
0: Oh, agak gerah dikit ya gerahnya
3: gerah, ya. Enggak sedikit lah, sekitar 70-30 lah itu kan.
0: Oh, ya. Baik ya, lumayan lah ya.
3: 70-nya gerah itu kan.
0: Oke, baiklah. Ini mau diputarkan lagu apa Pak Ahmad Irwan?
3: Suara hati.
0: Suara hati.
3: Tapi bukan suara hati, kita malah bukan yang ingin debaran hatiku tak menentu setelah berjumpa denganmu. Nah itu yang gitu.
0: Yang mana nih dari
3: itu
0: siapa nih?
3: Itu ada Ida Laila original masa musim jadi ada kopinya mah Ikke Nurjana itu kan.
0: Oke, Ikke Nurjana ya.
3: Kopinya itu kan cuma kan tapi. Kan yang tadi udah ada yang minta Ida Laila ya, sekarang bayarin aja sebetulnya punya original, tapi kan udah aja kopinya aja gak apa-apalah.
0: Dengan
3: yang penting saya ketemu sama Mbak Yaya. Ngomong gimana itu putrinya gak dibawa?
0: Oh enggak dong, nanti kalau dibawa dia ikut ini, ikut ngomong nanti.
3: Enggak, biarin aja suruh belajar siaran, mamanya siaran, terus diikuti sama putrinya, kan asik. Kan?
0: Ya nanti kalau dia ini ya, sudah bisa dikondisikan.
3: Ya, jadi yang ngejaga tuh Mas Ilham mungkin kayaknya ya.
0: Iya betul, sama ayahnya, ayah tercinta.
3: Suami siaga, suami setia, wah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Iya Pak Ahmad Irwan, makasih banyak ya Pak ya.
3: Lagu kirim salam buat Ibu Pandan ya.
0: Oke.
3: Buat Bu Sri Purnomo yang baru santai kan masuk teh. Ibu Riatin, Ibu siapa lagi? Ibu Puji, namanya Ibu Wigatin, Ibu Sri Riatin, Ibu Wigatin mungkin kalau nggak salah maaf ya. Ada juga Pak Puji, Pak Suranto, Mas Paris, Mas Rendra itu yang di mana di Mer ya?
0: Iya.
3: Buat Mas Rendra, buat siapa? Buat Babemus, ada juga Pak siapa tuh? Banyak kan nggak tercatat lupa ya. Pokoknya buat semuanya aja lah itu kan.
0: Okay,
3: spesialnya mah buat Kang Deddy Mulyadi we yang ada di Jawa Barat.
0: Oke deh, baik.
3: Pantun tuh ya, ada masa kurang lengkap nggak pantun mah?
0: Oke, baik pantun boleh.
3: Ini ya. Burung indah si burung elang
0: cakep.
3: Terbang di pantai, singgah di kuta. Memang lidah tidak bertulang. Go pandai rayu wanita.
0: Aduh, aduh, nggak jauh-jauh dari pergombalan duniawi ya?
3: Enggak, bukan gombalan, memang ada lidah masih bertulang, pandai merayu wanita kan gitu kan seperti
0: deh,
3: itu.
0: Oke deh, baiklah, ditunggu lagunya Pak Ahmad Iwan ya.
3: Satu lagi masih ada nih.
0: Oke deh, satu lagi nih. Ya, karena lagunya belum yang diputar banyak nih.
3: Lagu satu lagi ya.
0: Oke.
3: Jalannya ke Surapati itu
0: cakep.
3: Kan. Banyak hutan di mana-mana. Tandanya pria sejati. Banyak mantan di mana-mana.
0: Aduh, banyak mantan katanya. Aduh, bahaya nih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mas Aceng. Halo Mas Aceng, katanya Kalimantan nyimak aja. Ya udah enggak apa-apa. Semoga sehat selalu ya Mas Aceng ya. Kemudian kali ini kita sapa lagi ada Babe Mus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik gitu ya.
0: Iya, goyang. Semakin digoyang semakin asik. Babe, gimana kabarnya? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah, walaupun angin bertiup agak kencang. Udara cerah. Gitu.
0: Baik, kelas semoga sehat selalu, Babe.
4: Amin.
0: Amin.
4: Juga Mbak Yaya beserta keluarga juga selalu sehat dan tetap semangat
0: Mbak Yaya. Siap, terima kasih banyak Babe. Ini Babe mau diputerin lagu apa Be hari ini?
4: Tak bisa melupakan.
0: Aduh, tak bisa melupakan. Oke, baiklah. Salamnya untuk siapa Babe?
4: Salamnya tadi Pak Ahmad Irwan. Saya KDM tuh pasti.
0: Iya, fans beratnya tuh Pak Ahmad Irwan.
4: Fans beratnya. Iya.
0: Nanti kalau musim pemilu nggak boleh ya nyebut-nyebut gitu ya.
4: Oh nggak boleh.
0: Iya bahaya kan. Kita harus netral ya. Kita netral. dukungnya apalagi ini di belakang layar aja.
4: Apalagi RRI gitu harus netral.
0: RRI. Iya betul sekali Babe. Merawan nanti ya Babe ya.
4: Iya paling.
0: Baiklah. Kemudian lanjut Be, salamnya Be.
4: Bu tadi juga ada Bu Sri Purnomo juga. Ada teman lama ini Mbak Yaya.
0: Oke, siapa itu?
4: Tapi kayaknya nggak pernah hadir. Tapi dulu sangat aktif sekali, kayak Baby Milo, juga Oma Nancy. Itu fan-fan lama yang mungkin mereka udah pensiun kayak.
0: Oke.
4: Gitu. Buat juga orang lama juga ada. Ibu Haji Sri Poncowati juga ya, itu juga terbarang lama. Dan Sri Rehana Mbak Titi juga. Jadi pokoknya semua Pak Eko juga ya, semua tempat terkecuali ya, di utara, selatan, barat, timur.
0: Okay,
4: jadi
0: deh.
4: Satu, ngelumpuh di Candi Panggung. Dari Marfi sampai Sabang, orang semua, bersaudara. Tetap semangat Mbak Yaya, sehat terlalu. RRI Pro 4 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
4: See you,
0: Babe.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Be. Sehat selalu ya. Oke deh, kali ini kita langsung aja. Kita putarkan lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini ada Cukup Sekali. Dilanjutkan dengan Atas Nama Cinta ya. Selamat mendengarkan.

Tuntas sudah kebersamaan kita di sore hari ini ya, dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Pokoknya matur suwun sangat bagi Anda semuanya yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini ya. Dan sebagai penutup nanti akan kami hadirkan Tak Bisa Melupakanmu yang telah di request oleh Babe Mus ya, yang ada di Jakarta. Tentunya nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 6 sore dalam program Teh Jawangi Jan Kruespol. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin.

baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling baik dan yang paling ideal. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'amaluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahwa dengan menuntut ilmu, maka jalan kita menuju syurga akan dimudahkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman syahhalallahu lahu bimi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surganya Allah? Ibarat seorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air itu agar diampuni dosanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hayatanu fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Rasulullah bersabda, "Wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil
qamari lailatal badri ala syairil kawakib. Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu lebih dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Keutamaan nutut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dihraman. Warasatul ilma faman ahadahu ahada bihadhan wafirin." Dan sesungguhnya para ulama, orang-orang memiliki ilmu agama, itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama. Ketahuilah jemaah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqahu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Saya Kaila Nabila mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banskrower terus berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Banskrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
4: Mantap, Bis. Sepuluh teko.
3: Sang Banskrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK tertinggi di Indonesia sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2026. Hal ini berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker

0: menyumbang sekitar 10% dari total pekerja yang tercatat terkena PHK secara nasional. Demikian Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 19.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: 104,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamirang. Pripun kabare dinten iki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ten program Tejo Wangi Jan Grues Pol. Tentune Tejo Wangi bakal menemani panjenengan sedoyo sampai mungkin merapat jam 8 bengi nggih, dan bakal menghadirkan lagu-lagu campursari Banyuwangian untuk menemani panjenengan di malam hari ini. Panjenengan nggih saged request lagu nih, saged ten telepon di 0341404504, ugi ten WA di 0815556910153. Nah, saat ini wonten sing bergabung via WhatsApp, langsung wae kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi Jan Gries Pol.
0: Jan Gries Pol. Akung. Ketemu maneh, Kong?
1: Nggih. Kali penyiar kesiangan saya kesiangan.
0: Kok ya roae lah aku bendino kesiangan.
1: Jenengan pikantuk salam saking ikan hiu ikan patin. I love you Riatin.
0: I love you Bunda Riatin. Lho, dapat salam dari aku Ngiswoyo.
1: Langsung di video call hari ambek Bu Riatin.
0: Oh, lah Bunda Riatin iku lho kok ya gak video call kula.
1: Kok lambeku iki lho, Bu.
0: Alah alah alah, Kong Ngiswoyo iki isin-isin ya malu-malu kucing.
1: Mbak Yaya. Dalam. Niki sesekarane nopo nggih?
0: Nopo nggih? Lek dinten iki nggih Banyuwangian campur sari ngeten iku nggih. Panjenengan purone napa?
1: Kula nedhi anu mawon.
0: Napa?
1: Napa niku kembangi ati mawon pun nggih.
0: Kembangi ati, leres. Nge. Salami kagem sinten?
1: Salamipun kagem kula wau wonten Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo. Bu Pandan. Bu Sri Kati. Sri Ponco. Akeh Sri Utami.
0: Sri Utami.
1: Sri Rahayu. Nggih, kali Waris ugi. Lan malih niku Pak Eko wonten.
0: Pak Eko.
1: Wonten pundi nggih anu ndampit. Mas Aceng ugi ingkang wonten Kalimantan. Oh, dindi yo. Kalimantan. Okay,
0: Kalimantan, Kalimantan.
1: Oh, nggih, Kalimantan. Mbak Yaya.
0: Dalem.
1: Ikan apa yang sobonin di masjid?
0: Ikan apa ya? Aduh, nyerah wes aku.
1: Nyerah.
0: Ikan apa to? Aku ikan kan di air, kayaten masjid to.
1: Ikan yang sering sobot di masjid, ikan Pak Ustadz.
0: Ikan Pak Ustad, kok yo cek kreatif ya Pak Ustad, yo iya to sapa masjid masa nggih sapa griyane jenengan.
1: Senengane
0: Pak.
1: Senengane jenenge. Lah yo.
0: Lah yo iku senengane akali ku lo gak entek-entek ya.
1: Akali ora
0: entek. Akali jan kreatif ya aku Ngiswoyo iki.
1: Wong kuliahe ndek ngene anu apa?
0: Ten pundi?
1: Peniku lho. Gelari MBA.
0: Oh, aduh MBA. Apa itu MBA?
1: Mister Business of
0: Accounting.
1: Administration.
0: Administration.
1: Sanes niku MBA niku merit by accident.
0: Aduh gak bahaya ta iki. Aduh bahaya ta. Aduh wis aku iki. Amine
1: di sekseni hansip.
0: Aduh nono ya Kong ya nono ya.
1: Kasihan deh saya.
0: Kasihan deh ditinggal pas sayang-sayangnya. Loh.
1: Nggih, sampun nggih ngoten
0: mawon. Nggih, matur suwun sanget kok.
1: Nggih. Mugi njenengan pinaringan sehat rahayu lujeng.
0: Amin ya rabbal alamin, panjenengan juga sehat selalu nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Agung Iswoyo pun gabungan di hari ini. Ditunggu mawon lagu ni Kembangi Ati Catur Arum mungkin bakal spesial nggih diputarkan kagem panjenengan. Nah, saniki wonten sing gabungan maneh nggih wonten Bunda Riatin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Jawangi dan Grespol.
0: Jan Grespol Bunda Riatin.
2: Bagai sekarang ini pun adem panas.
0: Adem panas.
2: Adem panas. Awakku iki oh, yen ora ketemu suara nih Mbak Yaya sedina koyo dodo. Adem panas. Awakku iki yen ora ketemu suarane penyari dolaku.
0: Oh, aduh, aduh.
2: Seminggu koyo tak ulang.
0: Oh, ya aja sampe ya pokoke ben dinten kudu ketemu lo Bunda Riatin ya.
2: Iya, nggih.
0: Janji lo Bunda Riatin janji.
2: Pak Ismoyo pariane apik-apik ya.
0: Nggih, kreatif lo niku Pak Ismoyo niki.
2: Pinter, Pak Ismoyo ku pinter lah di apiku yo. Aku dikai parian, dikai nyanyian enak-enak.
0: Waduh, ya apa pariane? Pariane ya apa?
2: Ya kayak nyanyian aku bareng di HP-ku.
0: Biyo enak ireng.
2: Pinter wong iku, pinter.
0: Lah tapi kok mek Bunda Riatin.
2: Teman menghibur penyiar kan pinter ya.
0: Pinter. Pinter wis pokoke aku Iswoyo jos tenan.
2: Jos temenan.
0: Jos temenan.
2: Ayo Pak Rembun, masuk karo mbek Pak Ismoyo ae cepetan.
0: Ayo ayo Pak Oke.
2: Paris. Ayo Paris, kira penyari idolane Paris karo penyari idolane Bunda Riatin.
0: Monggo.
2: Ayo tanteni Paris. Mbak Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami. Ada Bu Pandan, Bu Sumiatun. Bu Sumiatun warungi laris ya.
0: Oh, laris wong paling suwege niku.
2: Oh, laris. Oh, laris ya. Kok tahu Mbak Yaya?
0: Napa?
2: Kok tahu lek Raris?
0: Lah iya iya wong swogene ganteng-ganteng ngeten iku lho Bunda Riatin.
2: Oh iya. Ada Ateng, Pak Grandong, Pak Suranto ya. Di luar negeri banyak yang mendengarkan lho Jember, Kalimantan, Sumatera.
0: Masya Allah.
2: Ada Surabaya, Jakarta, semua mendengarkan RRI Malang lho. Depu, ada Aceh, ada Bali. Semuanya mendengarkan Mbak Yaya.
0: Nggih, Masya Allah semoga terhibur selalu.
2: Iya. Sudah ketemu, adem, panas.
0: Sampun, sudah ketemu. Sony Joss.
2: Oh, sampun. Gih, Mbak Terumun, Mbak Yaya. Assalamualaikum, Dada Lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dada Lala Bunda Riatin. Gih, ditunggu mawon lagu nih. Mengke tak puter ke spesial kagem panjenengan. Tasik tante Jawangi Jan Grespol, monggo panjenengan sedoyo mengke nggih saged cerita soal budaya ten griyane panjenengan iki kaya apa ya. Soale tiap wilayah niki pastine wonten kebudayaan, wonten kebiasaan lan adat istiadat yang selalu mengakar dan masih dilakukan sampai dengan sekarang ngeten niku nggih. Barangkali Mbak Yaya sembakali menemani panjenengan sedoyo tante Jawangi di malam Minggu ini barangkali lagu-lagu Jawa campur sari lan Banyuwangian. Lah sakniki langsung wae kita mirengaken bareng lagu-lagune, lagu yang sudah direquest kali pendengar nggih. Niki wonten Kembangi Ati, tapi sebelum itu kita sapa dulu niki wonten Pak Oke dari Dampit. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo Wangi.
3: Jan Grespol.
0: Jan Grespol, Pak Eko apa kabar?
3: Aku baik-baik, bagaimana Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Eko. Tadi disalami kali Bunda Riatin di Senggol. Ayo Pak Eko gabungan, lho langsung bergabung.
3: Iya, langsung aja tak sambut salamnya, salam baik Bunda. Ya, Bunda Riatin, salam balik. Ya, ngomong-ngomong apa?
0: Ngomong-ngomong lah, ya itulah. Ini salamnya mek buat Bunda Riatin toh.
3: Ya kan aku itu langsung aja tak tak bales.
0: Oh, langsung tak bales. Oh, nggih. Saya tunggu tak kira Pak Eko ini mau salam ke semuanya ngeten niku. Oh, ternyata bales salam Bunda Riatin.
3: Iya, Bunda Riatin. Nggih. Biar enggak jangan tunggu lama-lama jadi Bunda Riatin. Ya, tak salam langsung.
0: Oh, nggih, leres siap. Baiklah. Lah niki panjenengan badhe request lagu napa to Pak Eko?
3: Remen kula Banyuwangi, Mbak.
0: Banyuwangi, heeh. Napa?
3: Judule Banyuwangi niku Buru Kerasa.
0: Buru
3: Kerasa.
0: Buru Kerasa. Leres. Salami kagem sinten?
3: Wis sampun katai minggah, Mbak.
0: Dalem?
3: Seminggah apa sampun kata?
0: Kata nggih mboten apa-apa monggo.
3: Mboten sing sak derenge Bunda Riatin sinten Mbak?
0: Wonten Agung Iswoyo.
3: Oh, nggih salam Agung Iswoyo. Uh-uh. Terus marang nggih sak kakem Bu Pandan. Nggih Bu Sri Purnomo. Bu Sumiatun. Dan menawi medang ngetaken Gunung Lena ingkang nggih bunda-bunda sedaya ingkang medang ngetaken
0: nggih leres siap Pak Eko panjenengan sehat selalu nggih.
3: Oh nggih nggih saya selalu sehat
0: amin ya robbal alamin matur suwun sanget
3: nggih selalu bahagia bersama bangsa.
0: Amin amin. Nggih, sami-sami Agung, Eko Agung, Pak Eko. Pak Eko Dampit baru saja menyapa kita semuanya nggih ditunggu lagunipun Buru Kerasa Dini Kurnia mengke bakal menyanyikan lagune spesial kagem panjenengan. Lah sakniki tentune panjenengan sedaya nggih saged mirengaken Tejo Wangi Jan Gerwespol sampai mengke merapat jam 8 bengi nggih. Dan sakniki kula badhe muteraken iki lagu-lagune yang sudah di request, yang sudah saya persiapkan juga kagem panjenengan. Wonten Kembangi Api, Kembangi Ati dilanjutke kali Adem Panas nggih sugeng mirengaken.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa ngawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
2: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi ngan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wa itu mage bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Abdi sarang warga lainnya, nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Tejo Wangi dan Grues Pol kembali lagi menemani panjenengan sedaya di malam hari ini nggih. Ada satu lagu lagi baru saja Dini Kurnia, Buru Kerasa. Wow, di request kali Pak Oke tendampit nggih. Pak Oke, pun kula puterke nggih lagune. Nah, kemudian saat niki kula badhe menyapa pamireng yang sudah bergabung via WhatsApp. Wonten Pak Rendra Priyatna Jember, Tejo Wangi Jan Grues Pol Pol Pol Pol Pol Tuenan Wilujeng Dalu Mbak Yaya, Wilujeng Dalu Pak Rendra Kades Pundi Pawartosipun. Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabare tak dungakno, semoga sehat selalu nggih. Cuacane pun wonten mergi jalan Candi Panggung nomor 58 plus pundi. Kulo dadi ngersok akan tetembangan inggih menika Hong Kong Studio. Vokalipun Reni Farida. Mengkilek mboten wonten saking Chandra Banyu, judulipun Selat Bali. Nggih, Selat Bali pun Jumatan. Oke, siap. Selat Bali lek gak ngono niki Hong Kong nggih, Hong Kong Studio vokali Reni. Siap tak carikan dulu Pak Rendra nggih. Kemudian salami kagem Bu Sri Ponco, Bunda Riatin, Mbak Titik sing wonten Laladan, wonten sinten niki. Wonten Wagir lan Wijiwo Tejo Wangi tugas ngantos purnaning Adisoro mengke kula rantas gending. Gendingipun nggih Mbak Yaya, matur guling panduan tanpa pepindahan. Matur suwun sanget, ditunggu pun nggih sesekarane mengke tak puterke spesial kagem panjenengan. Tasik Tante Jawangi Jan Grues Pol bagi panjenengan sedoyo sing badhe gabungan, badhe request lagu, badhe kirim salam di malam hari ini monggo nggih kula tunggu saka telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555569103. Lah sakniki wonten sing gabungan maneh via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Yaya.
0: Sugeng dalu Ibu Sri Purnomo, pripun kabari?
1: Baripun sae lan sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah madar mugi sehat selalu Bu. Amin amin. Nggih sami-sami. Panjenengan badhe mirengaken lagu nopo?
1: Kulo tak nyuwun tembang kain batik.
0: Kain batik. Kain batik. Oh, nggih wonten iki langsung ketemu. Salame kagem sinten?
1: Nggih. Salamipun kagem Pak Rendra Korowau, Pak Ismoyo, Pak Eko, Pak Bambang, Bu Marlena, Bu Wisnu sekalian, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Miatur. Bu Sri Utami, lajeng Mbak Titi, lan sedoyo kemawon,
0: langsung
1: kemidang ngetaken.
0: Leres, siap, nggih ditunggu lagune nggih.
1: Nggih tansah sehat, semangat, lan sugeng makaryo.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo sudah menyempatkan untuk bergabung nggih. Dan lagu sing di request kali Pak Rendra Wau Hong Kong Tokyo nggih, vokale Reni Farida niki pun ketemu, ditunggu mawon nggih Pak Rendra, mungkin bakale tak puterke spesial kagem panjenengan. Ya wes langsung wae saat niki kita mirengaken lagu-lagu yang sudah di request kali pendengar nggih. Niki sing pertama wonten Hong Kong Tokyo, kemudian dilanjutke kali kain batik. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, gempa bumi dangkal masih mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso mengatakan dari total 105 kejadian gempa yang tercatat pada periode 18 sampai 24 September 2026,

0: Sementara itu, aktivitas paling sedikit tercatat pada 19 September 2026 sebanyak 9 kejadian. Dalam hal ini, BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas seismik sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana di wilayah Jawa Timur. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4, RRI Malang.

Meja wangi jan gerwes pol. Waduh waduh waduh, lagu ini enak-enak pol tentune. Ya pamane bareng kali Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedoyo sampai mungkin berapa jam walu bengi nggih. Tante Jawangi ing wengi iki panjenengan nggih saged request lagu, lagune sembarang kalir, pokoke lagu campursari, lagu Banyuwangi, lagu Jawa nggih. Niki saged panjenengan request ten telepone Pro Papat di 0341404504, ugi ten WA di 081555691053. Kira-kira ing wengi iki panjenengan sedaya nopo wae kegiatane? Soale lek malam Minggu niki biasane ya iki lagi berbondong-bondong.

untuk jalan-jalan keluar. Soalnya lek malam minggu be kota Malang iki rawame. Kata kawula muda, kawula tua pisan nggih sing lagi jalan-jalan ten Malang menikmati hawa malam dan suasana malam di hari ini di malam minggu. Dan tentune bagi panjenengan sedaya sing lagi ten griya dan lagi nyantai nggih, semoga dapat terhibur dengan acara Tejo Wangi di malam hari ini. Dan bagi panjenengan sing lagi tendalan nggih, lagi perjalanan untuk menuju ke tempat tujuan, hati-hati soalnya dalane rame nggih, kata sing lagi medal, mandar mugi perjalanan panjenengan diparingi lancar dan selamat sampai di tujuan. Amin ya robbal alamin.

Kula nggih sampun nyiapno lagu-lagu campursari, lagu-lagu Banyuwangian, lagu Jawa sing tentune enak-enak pol untuk panjenengan dengarkan di malam hari ini. Lek wau wonten lagune Lili Amora Damar opo lilin buyar opo kawin, lho gak bahaya ta. Ya semoga yang lagi menjalin hubungan iki yo gak sampai buyar nggih. Semoga sampai di bangku pelaminan bersama dengan sang pujaan hati. Soalnya like kita berhasil menikah dengan orang yang kita cintai, itu rasanya merupakan suatu kenikmatan ya. Soalnya kita dapat hidup berdua atau bahkan bertiga, berempat dengan anak-anak dan juga bersama dengan pasangan yang kita cintai.

Nah, jadi supaya panjenengan dan pasangan ya, supaya bisa terus langgeng, terus bersama, ini pasti nih harus sama-sama memperjuangkan hubungan. Koyok lagu yang satu ini, nggih, lagune Jihan Aidi, Aku Pantes Diperjuangke. Cocok kagem panjenengan sing lagi diperjuangno karo pasangane dewe-dewe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sudaya pamirang enggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Nggih, moro-moro pun jam 8 bengi, hampir jam 8 malam maksudnya. Yang mana kali ini waktunya Tejo Wangi pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah meramaikan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut ya request lagu, ikut mendengarkan juga, yang harapannya semoga lagu-lagu campur sari Banyuwangian iki dapat menghibur panjenengan sedoyo di malam minggu ini. Mengke selepas Tejo Wangi bakali wonten wayang Semalam Suntuk sing menemani panjenengan sedoyo ing wengi iki sampai nanti pagi ya, besok pagi ya ngeten niku. Wes pokoke panjenengan sedaya ten mriki wae, soali wonten wayang Semalam Suntuk spesial kagem panjenengan. Dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penumpang.

40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti

0: namanya Temong Nutuf yang disandra di Kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu. Aku selaku

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan.

0: gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu aku sakit bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Kok leren, Rek? Dah. Lah wong kate jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nang gone lurae. Apa sebabe kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sak durunge dadi kami tuwa pancen blater. Lunggu dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampai aku diborki mulai step aku. Pancen jari bapak ngono. Ya, hayah. Hati-hati konjo lek kapan mangan ngombe dik warung ojo sampai keborekan le. Kalau sampai keborekan kon hati-hati tak gepuki ngono, Bang. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki, lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono hayah gak rame. Usume wong wis padha mule aku gak mule. Pancen gak dicuwek kae bowo. Apa sebabnya aku kate laporan kok njaluk digendingi pikir susah rek. Dadi kami tuwa, jenenge wong dadi kami tuwa gak duwe bojo kepingin rabi, bareng wis rabi duwe bojo telung wulan mati. Lho, iki ono wirayate rek. Lek pacarane 20 taun. Rabi telung wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, "Kak, masih besok di Beganjar yo opo ayo tetep wong loro." Iya, Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawe ne. Bareng oleh rong wulan bojo takon, "Kak, ya opo iki padha gak nyambut gawe ne? Ya opo Dik, ayo padha dolek ngene aku." Bojo nekat wong panjen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jari bojoku. Ya Dik, wong panjene wong cinta. Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat. Centing disingseti. Prasaku lak yo dodol tang rombeng tang babu tang oki enggak dadak becak. Ya doremah. Tak larang bi aku lo tak larang gak gelem polae kayane akeh. Kemululusan sampai mati. Bareng wis mati oleh 3 wulan oleh 15 dino dak kuat mikir tok ketokan ngelencer aku. Ngelencer ono di expo kono. Wah. Wong luar biasa, wong lanang, wong bedok, lanang, tuwek, enom, kempong, perot, ake. Bareng teng-petengan melaku tak tuteno. Wah, iki jange gantine bojoku, bapak. Masih durung oleh satu sih aku rabiae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis. Tak tuteno, dolek pawaane koyok gitar. Gelungane cioda, tadi zaman kuno. Selendangnya pelangi tak tutno bareng wis sepi tak dolit. Prasaku lek wedok dadak warimun. Wah, cilaka. Wis kapok aku wis kapok. Lek ngono jajal sih rek. Duk glenung rek. Dung glenung. Ya, aduh. Iki jajal tapi swara wis entek. Iki saking dipaksa aku. Engko gak gelem dikurangi bayarane. Maka ting-ting gulelak roro geledek adek mo sengah. Cok susu nguyu disik. Maka ratin sengkok tak tero mong e candek adek mon tengah. Oh maki guyu kon pek sore mong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kating geladak gak ono garangane lek cara-cara jawane. Maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak kanok brutune. Lek pasti terus nopo la brukong. Lek brukong iku kanok popone wis kodong. Dadi mosok ono wong wedok gak duwe brutu. Lek melaku ya apa wasaran. Duh repot. Cukok mendung sapa regana, mong langan dung ada lakit.

panceniling eh. Seorang pancene wong cinta. Ini ki yang berbes milih eh. Ngempet. Tidak ngempet ya apa.

lali. Katelapuran sampai lali, rek. Aku katelapuran gending bajakan rek kunoan. Ngene. Ning nong nong nong tung tak tong tung tong dang tak kentung tung prong prong. Dong kita kentak tung tok dong dang. Dong kita kentak tung tok dong dang. Ding dang didok didang ding dang didok didang. Dong dang kita kentung tung prong prong tung tung tung tak glong glang. Si coba si gendangnya glong glang. Ah glong glang. Gila juli keras. Ning nong nong bawa keliru. Tung tak tong. Dong dang kita kentung tung trong trong kentung tung tak glong glang. Jajarek jajarek. Ah.

Tarsan. Kayak kaya Tarsan kuto. Coba sepisan kas berangkat. Kirin tek gelong gelang. Wes aja pek, wes kelambi tak gawe maneh rek.

0: pisan ngene kuru awake. Gak perkara kurang mangan enggak, kayane mangan gak enak. Bengi gak iso turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis tah, sapa ae. Lali sembarang. Lali opo sembarang gak duwe. Gak lali kayane gak gablek. Cuma sing penting niat, masih gak duwe lek duwe niat lho. Wis tah, upamane aku kepingin sepeda lho lek duwe niat. Masih gak duwe apa-apa. Ya mek cuma kepingin tok. Tapi wong antas sing tini karo aku lho, derajate ya padha, cuma dek iku rondo, masih rondo gak peduli. Aku biyen semboyan, gak kena perawan rondone. Biyen wis tau pacaran bare aku. Wis tau tak kei tanda mata ali-ali. Cuma ya ilang matane. Cuma ya mas, tapi yo gak akeh, sak gram wae. Tapi yo sepuan. Tapi gak kena semono, wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya perpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Lek ngomong yo iso wae, tapi pelaksanaane ku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengan ini dhewe karo aku biyen wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma ya alangan aku nang Kalimantan karepku ya golek syarat ge rapi. Tetap bareng nok kono, aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Pas nene basman aku lek uweng. Loh, Rin.
1: Ngomong dhewe ngene kene lho.
0: Ku nanti-nanti di pinggir Kali Wonokromo. Oh, gak enak muncul.
1: Nek semayan lho nggone gak enak tok.
0: Lho lah iya.
1: Luputen ngisore tol lho kene. Lha iku ana bis larat.
0: Lho gak apa-apa, sing penting lak gak ketara ta. Tadi didelok teko dani gak ketara lek pacaran ngono lho.
1: Carempon.
0: Ngawur, terima wong kate adus. Iki lek ana sing nyekseni ah, mbok nono anggang-anggang to bajul bareng lak eru ta.
1: Oh, nek sepanjang kono ono sih.
0: Background. Kon kebro iso golewo kon.
1: Ngono wedi aku lho. Aku iki sanksi lho ampean niku, sebab e gak tau tepat.
0: Lho biyen lah an. Ojo maido ta biyen niku karena kebutuhan.
1: Butuh apa?
0: Bukan karena aku melarikan diri, karena ya karena apa aku iki?
1: Lah iya, sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko gak kirim surat.
0: Nyambut gawe. Sampe
1: aku mau-mau nyambut gawe apa?
0: Nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rabi dadak kon wis dirabi wong.
1: Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae ya apa aku.
0: Wis gak ono salah ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono.
1: Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa?
0: Ya cek lo rasanya orang tuamu.
1: Nah iya, ya gak serasi.
0: Jadi mulanya lek gak oleh dewe kadang-kadang gak bahagia.
1: Makanya
0: nah ngono, kadang-kadang oleh dewe iku tuku sarungnya yang angel ya ono. Cuma bahagia kan, iya?
1: Iya, ya usaha sih carane.
0: Nah saiki carane kan wis ditukang usur karo bojomu. Nah aku menanti.
1: Tapi lah men lah sik gelem ta ambek aku.
0: Loh, gak kena perawani rondo nih.
1: Nah kan? Masih aku janda-janda bersih kok mas.
0: Iya,
1: suci
0: ya bersih wong wis gak apa-apa ya bersih. Soale kon lak kate anu aku ta.
1: Lho, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen.
0: Ketok saiki aku cabulan pulka barang iki ya kon.
1: Cabul pulka iki ndi yo
0: boleh kok. Boleh kaya upas zaman biyen aku.
1: Sampeyan wis temen ta ambek aku.
0: Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup.
1: Sih sampeyan aku dadi kembang mas, sampeyan dadi apa?
0: Aku sing dadi uler e, Dik.
1: Wis ta. Wes kembangnya purep.
0: Gak ngono iko lo. Kalau kamu jadi bunga, aku jadi tangkai.
1: Nah kan gitu.
0: Wes ta. Tadi opo ae kon wes.
1: Kalau aku jadi Sinta.
0: Aku jadi Rama.
1: Rama apa?
0: Hah?
1: Rama apa?
0: Rama tambak. Yo Rama Sinta iku lo. Iya. Ya,
1: aku jadi Rara Mendut sama
0: tadi opo. Aku jadi Klono Citro. Kon tuh Citro.
1: Nanti sih.
0: Citro sing ngenong lo.
1: Nanti saya iki wonge. Sama ini kumblakra itu Pak Citro barang.
0: Paling dok THR kono lo ngelibet ae. Lah saiki dadi opo sih sing paling
1: sampeyan aku dadi intai.
0: Aku sing mengin.
1: Heh?
0: Mengin.
1: Kok mengin sih?
0: Lah kon intai aku mengin dadi mengintai. Aku dadi sampik.
1: Sampeyan dadi sampik lah bonge nduk endi, Mas?
0: Bonge kok pamanku ae. Soale
1: gak ngono.
0: Pamane gak ene lak glundang-glundung ae.
1: Iki sumpah serius lho sampeyan ngono.
0: Serius, Pak. Perkara bong kok tak golek nomor mercon, paman jumeti mercon ae dadi bong.
1: Gak wis aku percaya nek men cinta ambek aku. Yo nyatane yo kembali pada aku.
0: Lho, saiki kon dadi no bulan tah paribasane.
1: Nek aku dadi bulan sampean dadi apa?
0: Aku dadi mendunge, Dik.
1: Lho, lak peteng.
0: Ya didelok teko Tanjung Kodok kon.
1: Kemale gra ono lah.
0: Enggak, wis kon lek dadi bulan aku jadi bintangnya.
1: Apaan gitu biar cerah.
0: Lek kon dadi segoro aku dadi uyahe, Dik. Dadi kari golekno lombok. iki sumpah copo-popo iki.
1: Lah iki sisiran gak pokro.
0: Wis sisiran wis ora ngono. Gak cocok, nggon iki gak cocok wis ngale nang kulone beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho nggo apa tertek apa mbobo. Padha ono banjir.
1: Aja ngono ah, yang golek nggone tepas sampe jari rono kuwi apa?
0: Iki ono dhuwit didik. Iki.
1: Iki dhuwit apa
0: iki? Ono di 10 menit balik 015 ya.
1: Di mandino wis mana?
0: Tanda mata.
1: Gak oleh saiki.
0: Enggak, iki lho dhuwit 10 kanggo tanda mata.
1: Temen ta?
0: Tuku norok. Wis pekerorok gampang kok tak rokno asem wis gampang.
1: Kau sama semangat kembang kok dirok.
0: Enggak, pokoknya rok tuko dewe sementara. Lah ndukuran ya tuko dewe ya.
1: Apa ndukure?
0: Ndukuran kok putih. Sepatu, pokoknya sepatu tuko dewe di sini ya.
1: Kabeh tuko dewe.
0: Nah ya gampang.
1: Sama tukuan aku nanti.
0: Enggak, aku tak nang pasar ya.
1: Apa nang pasar?
0: Bungilan nang pasar malam ini. Enggak tak golek nang.
1: Sama buka kolas
0: nih. Eh? Apa?
1: Buka kolas.
0: Ngawur aja dodol pasar kok.
1: Nah, iya ya apa sih nyambut gaya tepat. Sampai ini nyambut gaya apa sih yang bener itu?
0: Bisa pekerja penggayaan gak perlu awak muruh. Yang penting lah kaya nih.
1: Kok dirahasiakan no sih?
0: Iya, gampang kok tadi bu. Cuma aku mesti kaya aku gede kok. Mulia gak wakil, gede mesti. Kadang-kadang gak lesung kentongan. Duit lo duit.
1: Oh iya, duit gede.
0: Saya ingin ini, gue jam 10 aku nanggonmu ya.
1: Temen lu ya?
0: Jam 10, gue lagi keluar jam 10 seberapa tutupan namanya.
1: Yang penting ku resmi ini, aku tidak enak masuk ke kampung, ku riwari, bila di delok uang sih.
0: Iya, mulai aku gawa rok, ya, gawa sepatu barang, toko pasar bengi, jam 10 aku tak rono, jam 10 bengi lo ya.
1: Iya, wes langgo, tak tutup lo ya.
0: Iya, iya, wes. Eh, eh, dewe. Sampai aku kan. Oke, Pak. Sampaian, Pak. Apa aku? Bawa Pak Bayi. Anu, Pak Bayan.
2: Waduh, kan itu penduduk kene mbok iso ngajeni aku po.
0: Nggih, Pak, sampean, Pak. Nggih.
2: Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan.
0: Ken apa?
2: Wedi yo.
0: Aduh. Aduh. Aduh, Pak Bayan nuntunin tak
2: melet kon, Nduk.
0: Terus kan wedi.
2: Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai.
1: Oh, ditambahi.
0: Rai ini kurang.
1: Disusun ayo.
0: Topeng ya nampak topeng.
2: Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono, Mang.
0: Nek kek rai, Pak Bayan.
2: Ya apa kon iki lho iso nglungguno aku rek.
1: Nglungguno
2: kene kuwat. Lho, lho, lho wis lho kono gak ngelungguno ngentepno kono iki
0: soal e ben sampean kali kula lak kanca apa sampean sampean niling
2: ki gak biyen wong siji saiki wong siji kelih
0: sampean duwe cakepan terop kula mbon sampean bayar ben lho ing Lamongan sampean para Pak Lik biyen lho Pak Lik
2: kon niku ngomong blak wis kon nyate gawe rusuh kampung kene
0: ngono apa sih Pak
2: kon njok kon baleni maneh kon ku wedok yo keluyuran ngene lho enten
1: perlune kok menasa keluyuran
2: gak usah ngomong ya delok waktu itu waktu jam piro iki.
0: Nah kula ngomong napa wae? Rusuh napa?
2: Aku krungu nek kon ngomong jam 10 menit. Nek aku gak mrono lawang itu tutupen. Kate lapo kon?
0: Mene.
2: Jange berbaut kon.
0: Ayo bermur, bermur.
1: Eling.
0: Berbaut nyulak mur apa?
2: Ayo ngomong apa kon?
1: Bingung, bingung Pak
0: Bayan. Ya mosok ngomong meneh wong ngomongkin jam 10 mungkin kok.
2: Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Ya ya apa he? Nyeng deh.
0: Loh, nyeng lo.
1: Ya napa sih kok diusir lo?
2: Gak usah.
0: Nggih pun lo.
1: Enggak saya perlu kok.
2: Jam 10 pengen.
1: Ya, yo gak krungu, gak ngarah krungu gak bae.
0: Dublek.
2: Aduh, gak tadi Bayan gak ajine perkara bedes belek iki. Wis. Loh,
0: ngeten lho Pak Bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten kada bojo ta. Enggak kula nggih mboten kada bojo.
1: Kula jenenge damel apik kok.
0: Mboten kula oret-oret Pak Bayan. Apa elek isih lek kula ngrabi arek niki.
2: Lah kan oret-oret tak seneni wong tuane omong amu.
0: Lah kula damel apik ta. Lah sampean lak selaku wong tuwek niki.
2: Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung benjene kan gawe semayan. Ayo mulai.
0: Lho,
2: nek gak aku sing nglarang ngono. Yo, sapa kon?
0: Ngimun metentengin sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat.
2: Gak wis mari tak permakno iki.
0: Nggih, anu Tin tak tinggal ya,
1: ya? Iya, ya temen lo ya.
0: Sampai kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. Wong iku akeh ngomong.
2: Ngomong ngamuk kok glibet ae sih lho kon iku lho.
0: Lho, mboten.
2: Kon iku tak larang, aku iki selaku Bayan di kampung kene iki. Nek wak Bayan ngomong sak kecep mbok gugun.
0: Nggih, kula niki mboten ngomong aku coba. Kuatir kula lak kena pengaruh sebab wong cinta nula abot ta Bayan.
2: Oh iya. Kok
0: sampe jek tau nglakoni ta Bayan?
2: Iya ya.
0: Lah nggih, lak tau sih sampe niku. Kon iki ngomong ta medeni aku kon iku. Lah ilak tau ta.
2: Mulai dino iki aja dibaleni maneh. Hai mulih Kartolo.
0: Mbok Bayan gawe ati-ati. Bayan. Bayan ono ati-ati ini.
2: Kodek sepatu ya ini.
0: Eh, Dek tak tinggal ya, Dek?
1: Iya, iya.
0: Pak Bayan, halo Pak Bayan.
2: Yes, mulih.
0: Sampai ketemu lagi Pak Bayan.
2: Wah, masih gak ketemu maneh.
1: Punten emang Mbak Bayan.
2: Aku gak ngelarang lho nduk, aku iki nduk. Mbok emano kon niku karo kon niku gak elek-elek arek lho sakjane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene lho, ojo murih gantenge, gagahe. Sing penting ku nyuwargakno uripmu.
1: Karo kula lak ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula.
2: Lah gawe apa kon dirayu arek kaya ngono? Kon iki pantes-pantes sih, sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Gak duwe derajat. Sama keselen aku. Terus dadi lurah dadi dirabi lurah kon.
1: Mboten kira nek kula dadi lurah apa
2: gak. Umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat.
1: Oh, tasik dereng cocok
2: nggih. Cari ya durung pantes.
1: Tasik cocok.
2: Ya sak rendah-rendahe kon iki dirabi. Lho, bayan. Lho.
1: Bayan sing kira-kira kaya sampean ngoten nggih.
2: Lho masih gak kaya aku, umpama aku ya kenek lah.
1: Mboten apa-apa sampean ngomong mawon.
2: Wis perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo.
1: Sampean tumbasake.
2: Gak ngenteni ngesulno dhisik kok. Sampean
1: kuwe blok.
2: Jok kuwatir nek tak rabi, Dik. Lho ya apa? Gabah di omah iki wis. Wis kari rong tompo lho peken wis babah.
1: Rong tompo?
2: Iya.
1: Temen iku gabah ditawakno mbok berase.
2: Lho roh omahku tak tingkat.
1: Pundi?
2: Lho lha iki kok sebelah iki kok. Ya apa? Lho iya iki kok lah terus karepmu ya apa? Lho. Lho tinggal nyingkris temen aku iki. Nyingkris gak pamitan. Wah tini iki temen wis kadung mancep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapurno nang Pak Lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. Sing apik lapor nang lurah nang cari. Dene lurah gak percaya. Wis tak umukane, perlu nek cek ngandel. Beres wis.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.
7: Good, good, good.

0: dadi wong tuwa kaya aku iku repot tangguhane. Kaya oleh gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing jane dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bareng penduduk. Sampai gak iso konferensi bareng aku. Sampai gak iso rapat bareng. Lah ya apa dadi lurah kaya aku ilale dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing jane penyakit lho, model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ono tambahane. Satu misal, loro mripat to, Mbak. Tombone loro mripat. Obat mripat. Loro untu, tombone obat untu. Lah penyakit ku aneh. Repot tambahane penyakit gatel iki. Ya, apa bengi kukur-kukur karo kena bengi aku. Kasih nurukna awak rene. Lho, semono ni mana sing jalani penyakit gatel iku. Cocok ngomongnya tangga-tangga iku mang. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Anjane iya repot golekane. Tak suntik no gak waras. Dukun tetek yang ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakit ku iki. Lho, semono ni mana bareng aku oleh nasehati yuten ayem aku. Pak Lurah Basman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan ngono waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih, sampean pangan waras. Mangan napa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak bare aku. Isuk aku ngene kebon mburi. Ampe nggo kepiyok sabu kegerang iku. Bareng ana kadal kosa-kosa tak gepuk plek. Sore tak gomule. Kadal urip tak untal lek gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dino bengi tambah keroken. Tambah iso turu bengi iku. Lha ya apa Dik Ten iki nemen rek? Dik Ten ngomong iki Dik Ten. Sampeyan niku ngomong mitra-mitri napa sih? Omong sampeyan kula turu terus kene man kadal. Kadal kula pangan bocah ket waras. Dari Dik Ten, kadal pinter lah Bas. Setunggal, kurang setunggal. Temenan sampeyan nggih, nggih. Mesuk telek kadal mana oleh mana siji rotok gede pelak tak gomoli tak untal ambil gedang itu bleng wis bengi gak set turu mana lah ya apalagi turu kadal luru balapan peteng gini anak kurang ajar ke Dik Ten kan jadi kok sana lapangan bengi wah wis repot ini lagi gak ngomong ya apa ngarani wong urip kaya aku itu kebayan yang ngono kepala yang ngono garuk lapu dalam pisang
1: pulau era
0: tuh sampeyan lah
1: wau nggih. Enten perapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dino kok mboten ketok Pak Lurah Pak Bayan.
0: Nggih.
1: Langsung kula jawab para arek.
0: Nggih napa?
1: Awake gak patek enak mari lara gabaken mboten kula.
0: Mboten gatel.
1: Oh gatel
0: kon niku. Lah dengar sampean kok mriki?
1: Nggih rah panjenengi.
0: Lah perlu napa sampean?
1: Lho mumpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone niku.
0: Lah kok ngoten?
1: Mumpun wong ni dedeke oleh.
0: Nggih.
1: Brengose sak kepel.
0: Lah,
1: tapi nek enten kreseki kadal, melayu.
0: Lah pun milih-milih lho kepala niku.
1: Terang-terangan sawangan ning ngoten mlelu licik niku.
0: Lah saniki pundi polone?
1: Lho buktine enten apa-apa men jaket ngatasi.
0: Wah, wis lho
1: kepala rek. Kula lereni mawon.
0: Mboten, lha niki napa? Lho,
1: napa ni?
0: Lha niki napa?
2: Cek ngrasani Dik Bayan.
0: Nggih ngrasani kula. Rasani kan
2: ibu. Pinter rek kakan sandrasan.
0: Geng,
2: bulan ni gak iso kuru lemu terus.
0: Ngeter kok lemu ya nopo siapa itu?
1: Oh ngeter.
0: Kaya nopo?
1: Nyekwar ngeter ni.
0: Nopo nyekwar ni?
1: Nyek munawar ngeter ni.
2: Nek kulo niki lek enten ponopo mesti disi. Sebab sampean ra eling. Sak niki dugi pemerintah dientenaken siskam mlih.
0: Lho, seluruh.
2: Lah nggih, lah kok sampean kulo tiras lek enten ponopo Melayu disi ya nopo?
1: Yo. Kulo wau ngomong nopo sih lurai?
0: Ngomong Melayu disik ngoten kok.
1: Sing maksude nek enten nopo-nopo misale ribetan nopo-nopo.
0: Lah.
1: Misale enten tawur-tawuran.
0: Lah.
1: Polo melayu disik ngatasi
0: ngoten dah.
2: Nggih lek sak niki. Lek wau lak mboten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten.
1: Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten apa-apa per enteng melayune
2: kula. Sing enteng sing ngrasani. Aja. Mangulo dengan deng ning lek mboten dicukit mboten iso ilang.
0: Ngerti ya
2: omong. Terus ngrasani terus.
0: Polo ni wong sabar, tapi ning kesabarane terbatas entek.
2: Lah ini. Lek pun sabar kula entek mati lurae yo napa sampeyan.
0: Pun ngeten nggih Dik Polo.
2: Yo no.
0: Kali bayan pisan.
2: Nggih.
0: Sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki.
2: Lah
1: nek mboten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik.
0: cocok nek kata ngomong sampean iki, Bang. Lah polo nek napa polo ni?
2: Niki rak ngeten ah. Tak pikir-pikir lek nurut laporane kebayi ini anu kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagon.
0: Loh, nek sing jagon iki kan dalek babone mawon.
2: Wah, lurae ngeten ae.
0: Lah napa sih ben ngoten?
2: Maksude niku sampean kandha agenyan, sampean sing ngeru dhewe yo napa? Maksude kampung mriki lho enten sing lanangi.
0: Loh, lah sing metuke meneh enten ta?
2: Ngene ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanangi.
0: Yo no, sampean iki lho ngomong kok petot-petot nek ngomong sampean niku.
2: Niki ngeten lho lurah cekak-ceku.
0: Ah, sampean ngomong niku cekak cingkrange ya ngoten.
2: Ya, cekak landunge dadi
0: masalah cekak ciute. Cekak cukupe
2: ngoten lho. Ah niku.
0: Yen apa yo ngomong lho.
2: Ya, niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki. Nggih. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten.
0: Oh, terus?
2: Lah rondo rak balik bisa bawa wong lah.
0: Lho.
2: Kartolo pun kenapa?
0: Lah.
2: Sinten? Kartolo.
0: Mboten loro.
2: Sinten lho
0: ngomong gak Kartolo.
2: Wah,
0: masalah ya apa sih? Kuwi ribet duwe penduduk Kartolo menenten. Penduduk kuwi Kartolo mboten nenten.
2: Pun ra. Malah pilek panjen.
0: Sampeyan niku
2: Kartolo Pak Tolo ini lho.
0: Lah kita Kartolo napa sampeyan? Nek asale jenenge bibite niku Kartolo.
2: Ada wong kon kula ero surat penduduke ka akar to to lo. Pak Kartolo napa
0: niku? Masalah iki kepolo ta ya apa iki?
2: Kartolo.
0: Dadi jelas nggih.
2: Ha.
0: Kartolo?
2: Ha.
0: Sing glibet ento merondo mriki.
2: Cocok.
0: Lho, bok.
2: Atuh bok. Kompen oi.
0: Lho,
2: kok kompen dia sampe. Lah sampean ngajak sawung galingan.
0: Boleh mengenge koyo jaran mulian.
1: Kalau ndek padhe friend, kula malih sawung galingan.
0: Polo kebayan. Nggih. Sampe semerep kudu bukan kula. Semerep kula adalah kepala desa.
2: Nggih.
0: Kepala tasiun.
2: Nggih. Kepala nongko.
0: Eh. Kula kepala desa.
2: Nah, cocok.
0: Tapi nyambut jai boten cukup kula tok.
2: Nggih.
0: Enten andan-andan iki.
2: Nggih.
0: Enten bawura, kebayan, racik.
2: Nggih.
0: Kok racik, carik.
2: Oh, ah, cocok.
0: Kepala.
2: Nggih.
0: Boten cukup kula tok. Kula sampeyan bantu tenaga kula.
2: Nggih.
0: Dina niki jam iki. Hari ini hari kiamat.
2: Loh.
0: Ya napa? Dina niki sampeyan kok tugasake njaga keamanan.
2: Kula
0: berangkat kula lurae.
2: Oh,
0: sampean pun adik ngoten, pun adik pilih kasih
1: lu ngoten
0: pun adik jijik kali penggawian
2: ulang nopo
0: nek polo kok tugasake jaga keamanan kulebayan berangkat jaga keamanan juga
2: lu tak isi padahal ini nyurung geledekan
0: ya apa rek pamong luruh kada sing pokro gini delok kepala yang ngomongnya santak, sontak, tapi merem. Nah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan naik polo. Maka sih jalan bernosi sak kepersisi, mesti wong itu meripat obo lolak-lolok. Wong dilirik tiba, kok dipendeli semaput, di bisa wong sungkan. Wong kepala itu setengah rembes ngomong. Wes, kepala kok ngantuk aja. Belok bayan ya guru, pasti kebayan itu adalah termasuk polisi desa. Nono uar-uar jauh kerdu, ono kerja bakti, mesti kebayan sih merintai. Lanti bisa uang nono kebayan kau umpelung nono. Ah, rebut cukup, polo berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Ah, aku tak ngeleset.

0: jaga kampung ambek Sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Jari jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nang ndi.
1: Lho,
0: ora apa. Kok malah koyo kucing gering ngono.
1: Wah, kon iku medhe-medheni kancamu ae kon. Kon prapasan kon.
0: Kon iku ning ngopo jeng ndelik-ndelik kon ta.
1: Ayo, kon liwat kok kone.
0: Aku lak wedine kon step.
1: Kon liwat kok kone rene pendoso ning wong mati.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lho, sakakno kon iku mari.
0: Lho, apa sih?
1: Lu tak dengki ambek aku wasapari iki medheni aku.
0: Kon aja ngomong ngono jemu-jemu ae.
1: Barang kalau tak paling dadak no petik.
0: Oh ya we. Yo petik kake sing nakal. Kadang-kadang kuwi ana lampu padang ngono sangat nawan.
1: Iya. Lah iku ketok petik wedok ri.
0: Iya.
1: Tak cekel ambek aku. Batin ku petik galo sing duwe ya.
0: Ah, lodong.
1: Tak dol payu iki 1500.
0: Iya iya.
1: Barang tak gomule, tak pondo gak tambah sih tambah antep.
0: Antep.
1: Antep. Tambah sih tambah abot.
0: Tapi lah gak muni ta.
1: Heh,
0: gak muni.
1: Muni kruk kruk kruk. Dereke anake.
0: Kan?
1: Heh.
0: Liyane kok Dik ngomong Dik.
1: Lho, babon iki ndelek anak.
0: Iya, tapi jam piro babon niku?
1: Wingi jam 12.
0: Mosok jam 12 babon ngletek.
1: Oh, mari kaudanan bae ndelek anake. Wes anake ndelek mboke.
0: Iya.
1: Iya, iya. Iya, iya.
0: Eh,
1: iya, iya,
0: Gran. Heh, kon kok iso njiwai koyo petik ngene. Lho.
1: Terus mbokne kruk kruk kruk tak cekel ambek aku. Keok. Tak gomul tambah suwi tambah abot tambah
0: iya, iya iya
1: wah bareng tak dekek duduk pedir
0: tiba ya
1: ndas gelundung
0: mati aku keren masalah keren jadi ngomong medi-median ngono kok keren keren
1: bisa nikah kemudian ndas gelundung rek
0: kok ini kok lihat orang medi apa oh
1: lihat orang medi wajah kepetuk orang medi hari ini
0: sama saya itu gak usah ngomong medi saya itu lah sing rumbuk-rumbuk kayak bangunan kabeh
1: iya wis dibabati
0: ngomong soal pangan-panganan tau apa keren
1: pangan-panganan
0: iya
1: mangan apa
0: yang paling enak ya mangan soto.
1: Soto?
0: Mm-hmm.
1: Oh, ini mangan soto, gak kayak soto babat itu.
0: Kadoan kan, tukur ada kan?
1: Loh, soto, soto babat.
0: Oh, babat kan?
1: Iya, babat soto.
0: Babat itu wedis barang?
1: Iya. Pengenannya ada ngandok di sini, kan? Warung ngandok entek ibu mana, orangnya wedo.
0: Ayu kan?
1: Wah, ayu. Eh, jangan pacaran gue wedo itu.
0: Masa kan pacaran?
1: Iya.
0: Kok kan pacaran?
1: Pacaran ya, apa sih? Pacar itu ya gendaan,
0: kan? Wong gendaan yo pacar.
1: Ana Surabaya karep pacaran yo gendaan.
0: Iya, jaman saya iki pancene jaman.
1: Dialusno karepe iku. Bareng arep wedo iku tuku soto, entek embo malen, entek embo.
0: Oh, maruki mari loro kan.
1: Ditakokno duwi ambek sing dodol.
0: Lah
1: pun di duwike, didodolno gegere iki.
0: Terus
1: mata gegere bolong
0: lho gak mati pinjol. Yo keran masalah keran, keran.
1: Wah, wis.
0: Tadi aja ngomong ngono iku arane, sundel bolong.
1: Lah iya ri, wis
0: ngomong iku liyan iku.
1: Wis arep ngomong gendaan ae.
0: Ngojo ngomong gak gendaan ta. Ngene lho, Kran.
1: Heh.
0: Kon jaga iku aja nyolong waktu apa.
1: Lah waktune sapa tak colong?
0: Lho, maksude gak waktune sapa kon colong ngono, sing menepati janji. Kon nak jam 10 dari gerdu sih.
1: Janji nyopir ra iki. Ala aku apa nang omek janji.
0: Kancane Ranu bareng.
1: Iya, nyopir.
0: Ola apa janjiku?
1: Apa?
0: Omonganmu ku sing temen ngono lho.
1: Temen mati.
0: Aku ingin nanggonmu, Kran. Gak kepeduk kon, saiki kon nyulayani mana?
1: Kepeduk lah, pokong saiki waya Joko, ya kepeduk anu gerduk ini.
0: Ayo, kotean sing enak
1: ya. Loh, lah kotean, mau Joko ati kotean. Lah lah apa Joko kotean, lah gak bisa turu
0: wong. Jadi keliling, tadi kok wong sing turu tangi. Kotean ini sopo cek enak erik, sapa hari ini sokeran deh.
1: Loh, iya sing rungok eno. Nah kaget, sing gak seneng ya apa? Ngini omongin, sopo kotean ini, sapa hari ini sokeran. Arep pancene garut dur arek iku.
0: Lho,
1: wong enak wong turu kotekan.
0: Dur kok melok tren migrasi rek.
1: Kene bales aku.
0: Dur ya aman iki.
1: Eh,
0: ayo kotekan dilek. Aku duwe alat kotekan.
1: Sendi kotekan.
0: Lho, la iki apa lah ambek tangan iki iso enggak?
1: Ya apa sih kan?
0: Ngene.

0: Pinten?
1: Jam pira?
0: Lah kirangan jam pinten kula mboten beto jam.
1: Lah apa lawange kon buka?
0: Lho nggih kecek kajenge sing lawang-lawang kula dhewe. Bak kula buka, bak kula tutup.
1: Nah iyalah apa buka. Ya sal petengan. Lampu lampune padang.
0: Ambean sampe ngurus lampu, bak kula pateni, bak kula banting lampu-lampu kula dhewe.
1: Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya iki. Iku kamare sapa ae?
0: Kamar kula.
1: Sing ngarep iki.
0: Lah kamar kula niku sing padang.
1: Nomor loro.
0: Kamar toyul.
1: Mbak, wis tak grodahne.
0: Samane kula napa? Lho. Ngrasakno. Enak yo.
1: Wis. Duh.
0: Napa awak bayang?
1: Wis. Iku lho ngusu apa?
0: Tatap napa sampean mau?
1: Wis delika.
0: Ambean sampean iku lho, wong ngantuk nggih, budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih?
1: Wong remeng-remeng hari ini. Eh, ketok klebati kerto lagi.
0: Lah napa sih mbone nang tiyang kok?
1: Ben aku sapa iki?
0: Mbon get-get mbon remek ngoten kok.
1: Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon.
0: Nek pundake. Sampeyan iki lho curiga napa? Kula niki nggih ijin.
1: Iki strip piro sing tak gawe delon?
0: Sampeyan pasang dhewe sih lan strip niku.
1: Bayan strip 7 lho niku.
0: Sampeyan iku curiga kali sinten? Totolatolen. Iya apa wong patroli ya ngantuk lho kene.
1: Ngomong kok kelangopan ya.
0: Ini sampeyan tilem teng mriku lho.
1: Tolo gak mriku.
0: Jeneng
1: Kartolo gak mriku.
0: Mboten enten lan apa sih takon Kartolo teng mriki niku.
1: Wis nang ngono meni sik diteriyar-arek beras.
0: Nah, beras.
1: Lho gak bubune sak iwake meni ana sing ngetri dhewe.
0: Kangge sinten?
1: Lho gak ngono ndek pasar, ndek pasar. Butuh apa sih kau nyari?
0: Wong butuh, gak sembarang apa ya? Dengan
1: uang. Nih lho, dok. Wong urip ana dunya ku, dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian yo gak enak. Ayo tak belajar maca ambek nulis.
0: Sampe niku enten mawon. Kepinteran ta sampean murwi kula nulis niku sampe dhewe mbon sak nulis
1: ngoten. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kene.
0: Lah napa sinau kula mbon sekolah kok?
1: Nek kon gak ngono nek buku duwe kon nek petelot gak duwe nek gak petelot ku iki. Petelot ku gawin. Aku tak leyen ngono.
0: Niki petelot tatah buwe kentong sini. Ngene. Cak meneh gedene.
1: Ngene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene.
0: Oh, produksi sampe dhewe nggih.
1: Lho iya, gaenan sedayu.
0: Abayan iki ono-ono ae. Loh, ya Allah, tak nak. Bayang.
1: Sapa?
0: Sampeyan iku semerap mlebu mriki wae, malah digropi wong ya apa?
1: Iki nyene pemungkon gak duwe genduk-genduk kentong-kentong.
0: Kentong.
1: Kendil.
0: Kentong niku tapi enten banyune titik.
1: Enten
0: banyune titik.
1: Wes aku ngrene cek bekotek bekutuk niku aku.
0: Nggih, kon iki aku. Salah dhewe mlebu lawang kancu.
1: Ayo, Rek. Endi?
2: Nah, iki lho.
1: Hah?
3: Ya mriki.
1: Wah,
3: wis kure nih.
2: Mau kalo ning ngene iki mau kalo.
0: Pak Polo, ngenten
2: apa? Kok ngadek. Ayo greweli.
1: Greweli ketara wis merah muda rupane wis.
3: Polo, sampe nurus, Bun.
1: Ini tak urus e.
3: Nggih.
1: Kon wong wedok temen.
0: Nggih.
1: Oh, bener iku ya kowe.

0: sampeyan ngurus persoalan aku ngurus wedoke.
1: Lah ya apa?
0: Lho sampeyan ngurus enten wong mlebu mriki iki.
1: Ya apa lek
2: enten wong elek mlebu mriki.
1: Oh. Nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk.
0: Lah sampeyan iku kegantengan ta mboten ngocok.
1: Iya ya aku ya elek iku. Lho wong elek iku.
3: Mboten ngoten mriki klebon wong lanang ngoten.
1: Kene klebon wong lanang.
0: Nggih lah sampeyan wong telu niki wedok ta.
1: Iya lanang bener wis. Ayo wis mule wis.
0: Tolong lolak-lolok ngono.
1: Wis ngene saiki tak takon. Nggih. Sing klebon wong lanang sing dadek bengek iku mang sing penting kartolo mlebu rene wis. Wis kenal wis iki.
0: Lah napa kartolo mriki niku?
2: Ha ngaku ta.
1: Lho iki kok ono sandal.
2: Nah.
1: Sandale sapa iki?
0: Sandale bapak.
1: Wong bapak e gak ono wis suwe kok. Ono sandal dene.
0: Niku paman mriki.
1: Kapan paman rene?
0: Paman wis sosor bebek kesusu niku
1: aku. Ah, kesusu. Nggih. Wah, sandal duduk lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki.
0: Sampeyan niku pola apa sampe neliti sandal
1: sih. Aku sik titine.
0: Lah lari kaya sentolo.
2: Sentolo pilo?
1: Lah iki sentolo batu limo. Nek sapa iki?
0: Lah iki kadane paman wong kenyane sandal niku wau.
1: Duduk iki lek ndelok rek burak iki kaya kaya sentolo pe bayan iki.
2: Nggih bayan iki lho.
1: Wah wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek.
2: Lho ndang.
1: Lho. Iki apa iki? Apa dok?
0: Napa apa gentong?
1: Itu? Gentong kok mengkurep.
0: Lah nggih niku banyune pun telah wis kula kurepaken.
1: Mosok nduk, aku wong gentong kan kok banyune dukur. Sik kran jajal bukaan kran.
2: Bukan. Mari kok.
1: Bukan. Bukan. Lho, lho gentonge apa kok?
0: Nggih, model sane iki gentong enten rodone.
1: Eh, gentong ana rudane.
0: Niki kok enten glindingane.
3: Lah kok ngene, Mas?
1: Kok krik,
3: krik,
1: krik.
3: Ana gentong kok kuning krik.
1: Mosok gentong ana sarunge. Sarung kecepet.
0: Lah nggih, sik
1: iki. Wis grena iki dipecah,
0: pecah.
1: Ayo. Lho. Lah kok kon.
3: Wah, sogran sampe safari. Polore ini mangkon dudun lho.
1: Nggih.
3: Jange dadi Joko Kendil Wurung aku iki.
1: Yo pinter bayan. Nggih. Wong bagus ana sing sempel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genung.
3: Pun kula atasi niki wae lho.
1: Iku gak diatasi, dikurepi iku jenenge kon. Apa wong kendil dikurepno nang awake ngono?
0: Ya sampeyan gentong kesampen kurepake nggih, apa sampeyan ana apa sampeyan?
3: Kirangan kula ni sawangan niku anyani kali ron. Yo ngoten lho.
2: Oh, anyi-anyi, pancen trongoan yan.
3: Niat kula golek kartolo
0: panjenengan. Curiga niki mau.
1: Niate golek kartolo ngantuk keturun jero gentong mboten ta? Ya, ndak arek iki nek coba arek.
0: Mboten. Kadose kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus tilem
3: teng. Kaya kenek barang mboten genang ngoten lho.
0: Ah, mboten.
1: Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Gak sampai kena barang gak.
3: Kulo cek tumon niki dadi pamong selikur tahun mlebu omah nyarek niki terus gemeter ngono
1: Pak. Pancene sampean gebimbang
2: ya. Niki napa lho digawa teng kelurahan apa?
3: Nah, dirunding secara keluargaan.
0: Oh, masa ket lho.
2: Ah, tambah dikrawu mesti yo.
3: Pun sampean atur lah lho. Ini.
1: Ojo sampai mane-mane runu. Mosok kartolo kan ora rene, Din? Heh?
0: Mboten ana. Endi
1: arek kartolo? Ikulah kartolo iki.
3: Ayo.
1: Ayo coba kon
3: tangkep.
1: Tangkep jaran kon he tekan dikon.
2: Wong teko mah kok ditangkep niki.
1: Tangkep ae kok mah teko mah tekan ndi?
3: Kula tekan njaba.
1: Tekan njaba ndi?
3: Lho sampeyan ku kero ta?
1: Lho. Nek eling ku kenceng le.
3: Lah yo wong kula teko lawan njaba ngoten lho.
1: Lah yo lha apa kon kok rene?
3: Krungu wong rame-rame terus enten rondo nglebokaken wong kasih kula tangkep.
1: Tak kon.
3: Eh wis ndelok ambek amu ngonstrong kon.
1: Kok sing kongstrong iku diko yan.
3: Lek ngonstrong kartolo sing dikurepi genuk.
1: Wah, ya apa iki kenae lho?
3: Jane ngeten lho, kula semayan kali dini mboten kok semayan elek. Panjen niati kula rabi, karep kula ngeteraken rok kali sepatu dadak tampa trimane Pak Bayan, trimakun kula ning ngurusi kampung mriki. Oh. Tiba Pak Bayan sing kudu mboten genah kali dini ngeten lho.
1: Yo ngono yan kon yan.
3: Lho, wis suwe ngono gak ngaku. Makane turun jero gentong. Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini, Bang.
1: Sopo ngrasani?
3: Peno mbek safari.
1: Iya. Lho sing patrol mbek bayani kan sing pokro.
3: Pun ngeten sakniki nggih,
1: pokoknya
3: sepuro nggih, Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Pokoke lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwa-ruwa ngene.
1: Oh, jok kuwatir le. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir.
3: Apa gombeng?
1: Iki kok sing ngene tok tok tok tok.
3: Gombeng iki kok. Gombeng.
1: Oh,
3: leang-leong. Iya.
1: Nggih. Ya, ya, ya.
3: Nggih, Bun, monggo disiseni. Malam Minggu ngarep niki kula kawinan.
1: Iya.
3: Monggo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bilahi. Oh, bilahi ngawe kena mastu purnomo sidem. Awi kena mastu silat meriwan jagat karono siran kondo kawisi saning bisono. Sono sinawong lang lopes temasi santun lambeng budu jinantur utur katilo tulo tulat melap ting barat tiu minun sitong opomo framis koro karono kiyotun yung jaman buruo. Dinarti tameng lawat tomangga teka pasal ing gubito tang bundeng geng pralambang matumpo-tumpo maromo panggung panggung panggung-gung sang murweng koto sebebyal dumadining wayang purwo perwakaning kondoli narik runtuting doso dingin gunung musuh roso yang dinaraso yokaraus mulat sari rohan roso wangi buruhing diri roso rumong song rumangsani nirjalmo ngilu konco jarweh busur nakup cain cari tulo berjewus gemelar duning pakliran yaitu sejati namrik sangi pakliran dingin purwo Suryo Chandra Darum yang Kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri yang idri bawono purwatekeng dusino gilir kemanti teman dati bintangan ing dino sasi warsi indu kang sarto abad petukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadyo padang ing kutu-kutu wal ngatogo burun wonom yang brontoyo dadyo beranan tanpa wicalan padang terapangan nari sang bang rawi ingin asam berbawani jagad mungkin jagad kita untuk munguk-munguk mungkin hanggaran itu kerabang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katul sombelak kanan kiri ngabang ispo jenar kapra bawas nari sang bang basonto tanung gue katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanggan danu kasir yang merapan jono lenggat lenggut nganti oyo gunung makuto mego tanda tawis dangu selain kawlo dasi denir rarsang upoyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah bedute sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune Anggiling rojo kayane samane ana pirembagan Somorowangi. Sangiwar kusaya dangsa inggil. Katos nari jagat wis katon melok dening ing kebapat lor kidul etan kulon. Sinare jagat kang samrebut biyodo, rebut tejo, rebut kekuwung. Para dritatan ana ing kemadani, kekuming pertapan kembang sore. Dan wonten ing ngereng-ngereng narga katingal gunung kendeng gegandengan gantane kaya ginaris urut kenditing langit linggak-lingguk biru moyo lelungitan lam-lamen lamat-lamat mulat mega petak kang amayungi geblat wetan mura pejaten imbang kiren pasabinan sisih ler winastetan tegal miang aren-aren dene manglung mangidul ngungkang jurang anjuk samudra beksi-beksi gumyak mawurahan pating caruwet cacari wis mincok ing kekayon sinelopo mericik suara ning pancuran lamun wancinjang sak gaduk ing paningal pinajaran cahya jayaning wangarko dat pating galep biar sunaring toyo guru jogan nenggi lambunging gunung meriku wonten kukusku mendeng anggondo menyan ratus garulo somolo tondo padewa aning bramun yang kemedeng mangas romo tundito yang kemilusi tengkawi sinanggit meleting boso tanah sanes kejawi pertapan kembang sore asramaning cantrik mangu dejanggan indung-indung ulu guntung wismo-wismo winangun canditin undo-tundo anut ndek during pasiten payon sirep sirepan kinuwak cagak silo kartiko kinanjing silo perboto pinatek wesi sembujum yang brumondali madaning padukuan wonten wewangunan kating almanjilo sarwa teguh sentosa wibawa tuh punika pelengganing sang brahmana gegununganing pertapan kembang sore peparep sang begawan sabdolo ya sang begawan sabdo jati
Karyawan Sabdawala kentur tapane mateng semedine. Sidik paningale katarima dewa kinemulan widodari. Bisa juga lengkap madaning pendapi kecerabaan pertapaning kembang sore sini bosang garing koro cantrik mangyu jejanggan indung-indung ulu kuntung yang ngambek-ngambeler belabar yaya samudro datang ke tepi barang diri mangyu datang montering yang jina kepi lenggai pun dining sang miku dibio kejawi amung cantrik kinaseh nenggi pandito yang kendali soto begawan anoman Sumawana satru ing randu Gumbala Bambang Antasena. Dijawi ander mlabar sanggaring para kawula. Ing samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang basala. Babar gadhah marasiba. Ing alun-alun pratapan mlabar sanggaring para kawula. Ing cipta midhanget sabdaning sang penemban Sabdawala. Para ndiri mangke sang wiku dibya dering kepareng medhar pangandikan katingal tidem jinem madaning pertapaning kembang sore. Dadak sakoleng mangke kapireng swara lesung jumengglung. Kinarya pratandha bilih sang wiku arep medhar pangandikan. Dadya kemangru jeneng pangandika sang begawan Sabdawala ingkang dereng kabeh

0: Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Hong wilahing. Awigna Mastu namat sidam. Sing tak caketke pirang-pirang jantrik. Sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala, ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba amung cantrikku. Sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledek munyuk. Padha rejo sak mratamu tre. Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban. Niring sambikoho. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula punjuk sandhep wudu paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu Tamanana ya tre mriki kula pendhinga jimat paripin gayanane ing kasantosan candreku Raden Antasena slamet tekamu pangestune simbah slamet tekaku ning pertapan kembang sore kene mbah ora nemlawan suwiji apa kemarang aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala tak tompo ndadekake bombong penggali wong tua apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena mergo pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjilo mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah, ana ing kene tuwuh tandha pitakon sajroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ana ing pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun sudah dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada ning kok dadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki senggono kula wonten dawuh aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu ngelmuku mung ngelmu cethek ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggo nung iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak abusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jane lek mung sik tok golek iki apa to man? Nek ngelmu kasatriyan ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung leting kulit aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita kecraping cipta aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyun pamampunten Mremban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Pardin. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi kegebengan ingkang sepriki tasih kula tindakaken. Kegebenganmu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrembyah sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu, ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula Premban. Kowe lha edian. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, "Oh, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep apa?" Lah aku janji penemu sing salah. Mergo wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. wong urip tanpa ngelmu iki kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengening kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku ki apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku ki ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku ki ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondangan nek bojoku papat, ha to? Mboten sinuwun. Mboten perban, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Kowe arep tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Inggih. Inggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Merga menungsa kuwi winates. Menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingan kebrebeken marangmu mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala iki janjane ngopo? Ngelmu sing tak goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan Kembang Sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbolo.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magek ngerungokakan RRI malam.
5: Good, good. Good.
0: Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbolo. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa suswita marang Begawan Sabdawala mapan meneng pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbolo goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwito karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwito iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu mung cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumraping uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon, kadang kula marah terus kelingan. Ngelmu cethek mau iso dinggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Eh lah ya bener, bener. Ya wis. Nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mangkono, aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njopo kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Oh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wenehi wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparangake matur mbaka siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicakatan gen kula sowan. Entuk, entuk bebas. Slow wae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan. Maju alon-alon. Inggih ngestaken dawuh kene. Raden Antasena rada maju, Anoman yo rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman, inggih. Mergane kowe iki kethek. Engko nek omong karo nelek iki karpet, inggih ngestaken dawuh. Kuwareng badhe kula majeng ing kula mabiyantara. Maju Anoman. Endra ingkang Puswita.

setunggal warso kali warso. Wah, urung apa-apa. 100 tahun meneh luwe. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terima kowe Pak D, sok kowe gari untu tok. Anak umur semene kok tekan 100 tahun meneh. Lho tenan kok. Tenan, ning Gusti iki adil lho. Keagungan keagenganing sing gawe urip nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi saabad meneh deloken awake anoman isih kaya ngono kuwi isih panggah sehat isih panggah rasa isih panggah sembodo kuwi adiling sing kuwasa inggih mugi-mugi ngaten penemban ora mugi-mugi mugi-mudi inggih inggih penemban ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan sampun marem cemeplong raos sing manah kula apa meneh sing arep takoki aku manut nek aku iso tak jawab nek ora iso ora tak wangsuli sampun cekap menika sampun marem yakin inggih saestu monggo kowe tekan Kendari Soto kowe engko terus grenengan ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten menika cekap menika kemawon Raden Antasena arep takon apa aku tak takon ning simbah tak jaluk maringi wangsulan yo mbah aku kira anak Pandhawa Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun mbah aku tak takon karo sampeyan niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbilani para Pandhawa tak gadang-gadang ning jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa yen perlu aku iso mateni Kurawa iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa mergo Pandhawa kuwi wong tuaku aku ngrumangsani ora iso ndodhok aku ngrumangsani ora iso tata krama aku ngrumangsani ora iso basa mongko sing jeneng swargane wong tuwa kuwi dumunung ana tingkah lakune anak nek anak sarwa tata krama unggah-ungguhe jangkep basane ya apik iso njunjung kalawan derajate wong tuwa ning nadyan to anak sugih mlegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa nek kelakuane mrusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa niatku ya mung munjung besok mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa iso ora mbah kira-kira nek miturut paningali simbah Sabdawala panjangkaku iki lakon ora tak jawab jujur ya Raden ya mbah ora lho ora iso mergo mergo jantrane ngurip Raden Antasena iki ora kaya ngono Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni mongko Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama ning tanko capo sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati wiji sejati heeh wiji sejati ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa turasing dewa sing siji Raden Wisanggeni sing siji Raden Antasena tak critani nah iki ora perkara mati urip ning iki perkara jangka nek jangka aku wani ngaturake ya mbah piye mbah aku sesuk kudu piye sampean ora piye-piye ming sampean sesuk kuwi bakale entuk kewajiban ora kok melu perang Bratayuda ora ning jagat iki ana dewaning angkara murka ing ngentasang giri godho marang atine menungsa supaya tumindak ala ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat ojo baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Monggo ora ana sing iso ngasorake kridhane Gotari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Oh, ngono. Lah sebabe apa kakuk ora meru Bratayuda? Lah nek sampean melu Bratayuda, Bratayuda iki ora kelakon pirang-pirang

dino 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampean. Mergo sampean iki pancen didaya tenan, saya sik len ngang apa jeneng iki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti telung medheping netra blasah kaya babatan pancing. Ngestina bali marang panguasaning Pandhawa ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa iki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tekesi jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya, Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning Galing si Mbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya, Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula Ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbah? Gaharu? Gaharu? Kuwi satriya ning Sembrono ora dinonton sino ki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra ming bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Hak jawabe. Rasa, Mbak. Rasa. Engko ndak sampean malah kedalung-dalung tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik, ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to, Mbak, nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Ora dinontosino. Telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir. Nek wis dilairake ana ing alam padhang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo anoman mau manut marang pesthening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa mlarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban, manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi duku sing apik, nek dadi nara praja dadi nara praja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan tepi kewajiban menawa dadi lurah, duku lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati, jane wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ana ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan tuntunan tatanan, mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo gojek. Iya, Mbah. Heeh. Mula tak kandhake ning jenenge, apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendhita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong alam padhang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora dipangkat apa-apa, mendhita. Ngepeno barang sing nyata, sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek nasrani yo ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendhita. Anteng, tajem, tapa, brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni, ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arso mendhita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenan kok banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya, teman, inggih menika leres kuwi. Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, Ngrandu Gumbala diganti pertapan Ngrandu Gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna. Mati sing kepenak padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbah. Kenapa? Kenapa?
kena ngendikane simbah ki mau kok aku malah iso ngrasake ngendikane simbah sing satenane. Lah iya mulo apa-apa ki nek disampaikan dengan santai itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Oh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ya mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecetene. Santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Loh, cantrikku ki ana sisa Betawi. Ana sisa kok Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman kowe tak omongi ning rasa dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek iki dilongkas ana daya. Lho menapa iki? Lho apa iya, Pak? Tenan. Dayoh iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantre. Ning ketoke dayoh iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sopo Mbah kira-kira? Kowe ora sampe lu ngerti, kowe tengok ning guri kono. Raden Antasena ning guri kono. Kae kolahku wis wiwit kosong. Cantri kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani. Yo, ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayaknya gue rember. Yo, ngestake dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to. Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh, inggih, ngestake dawuh. Kono do menyang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

wong kene seneng ngene karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk. Pancen tak akoni iki kecilian. Iki ya surjan leku njukuk memeane sapa mbuh. Ning iki dadi tak tresnani lah kok dadi malah aku dunekke wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandi usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalendra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandi usape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe.

0: mlayu rono kok judul kene. Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali.
1: Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur.
0: Wah, setan parupane jajalanat. Iblis anat. Lah ngatasi wujane kaya ngene kok iso malik paningale bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura.
1: Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh.
0: Sareh piye?
1: Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Mboten. Aku sampean bengak-bengok.
0: Kowe sapa kowe?
1: Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala.
0: Sabdawala.
1: Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean.
0: Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa, dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal.
1: Lah iso kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampean niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih, slamet tangga kula nika.

0: Sampeyan iku ratu dudeng sama ladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan mlengi ning omahku ora caturan piye? Kowe cetong gawe Malik Maningali Baladewa. Yo. Kowe Malik Maningali Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala.
1: Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala. Kula niku salah napa luput napa karo sampean?
0: Wis rasakoken gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggolo jeblok dadamu.
1: Oh, sampean ora iso mlaku. Sampean ora iso mlaku, sampean ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung.

0: Wah, setan manusia jajalan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku ae dan praguta mulut orme ras kobol duser to. Ora wangun babar blas. Waduh ciloko iki. Weh nyuwun ampun lho perban mataipun kados mekaten Prabu Baladewa.
1: Apa?
0: Lho, kok wis ngopo? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala.
1: Yo,
0: aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani.
1: Iya,
0: mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku.
1: Iya.
0: Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama.
1: Lho, aku ki ratu.
0: Arep ora ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe.
1: Wah, ya dibedake, ya dibedake. Aja dipadha,
0: ora iso kudu padha karo kancane ndak marai kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa.
2: Basa-basa. Lah duri basa niku lho sing tratapan kok malah kula niku pripun.
0: Ora gelem basa, tak sebdake lempoke.
1: Basa-basa. Inggih, inggih, inggih.
0: Wah. Wah edan. Wah mak tratap aku. Sawise basa apa pantes. Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik. Sing tata krama. Niki ora utah melangker. Sampeyan niku nek ngonten kula niku sing tratapan niku andhari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantas nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang. Lungguh ngisor.
1: Wah, Pragoto iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye?
2: Oh, lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon.
0: Pragoto kuwi menungsa ra katran, ratu Gusti dicandak dibopong, dibroke.
2: Sampe nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang.
1: Wah, kok sarate akeh men.
2: Lah ngonten malah. Sampe niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik, ngoten.
0: Inggih, penemban. Wis, tenan.
1: Inggih,
0: saestu tak tampa oleh musuh itu. Ning saiki ora wancine aku medar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh-akeh padha ngenteni titiwan cita timbali padha pengin njaluk tamba karo Begawan Sabdawala.
1: Inggih.
0: Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku.
1: Oh inggih, inggih staken dawuh.
2: Kula dos pundi Pramban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto.
1: Oh, inggih,
2: monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting

0: ring adawu. Tonggo-tonggo karang pradesan sing butuhake pitulunganku timbalana sowan.
1: Lho nggih ngestaken dawuh.
0: Mboko siji ya, doko nurut. Lan kepentingane apa engko aturke karo aku?
1: Katobat, Mbak. Nyun mampang ya wis
0: tuwen, Mbak. Kono, metu njaba.
1: Inggih.

0: Sopo kowe?
1: Nyuwun sewu penemban. Kula menika tangga desa panjenengan.
0: Oh, saka ngendi?
1: Kula saking Ketingan.
0: Oh. Jenengmu sapa?
1: Kula Margino.
0: Margino?
1: Nggih.
0: Napa? Are njaluk tamba apa? Are njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino.
1: Aku mung iso menehi syarat dungane daturke karo sing kuwasa.
0: Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh. Ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane.
1: Matur sembah nuwun.
0: Napa? Lara apa?
1: Mboten sakit.
0: Lah apa?
1: Kula namung badhe curhat.
0: Curhat?
1: Nggih. Semah kula menika lak langkung 6 tinimbang kula.
0: Oh, lah kowe umurmu
1: 72.
0: Bojomu
1: 30.
0: Yo, yo.
1: Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula.
0: Heeh.
1: Ning akhir-akhir niki nek kesane ngumboten tau wangsul.
0: Oh.
1: Kula ken bali anggere tekan ngomah ming jaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih pengenane niku kathoke kula kumbah. Teng jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa. Ketoke sinden.
0: Oh. Sik kowe aja sujono karo bojomu. Lho. Isa uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden, terus tok anggap sinden gaweane nggodho lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa?
1: Nggih. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok.
0: Lah saka ngendi?
1: Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane Wasita. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok.
0: Oh, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Menurut aku nangan karo kowe.
1: Kula nyuwun syarat. Supaya bojo kula niku betah teng omah.
0: Ngene ya. No.
1: Nggih.
0: Kowe ra wis umur 75 to?
1: Nggih.
0: Bojomu umur 35. Kowe jane ora ana syarate. Gematen ana.
1: Ngoten.
0: Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot, ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora?
1: Mboten.
0: Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme, ngono ya.
1: Nggih.
0: Sotok gaweke wedang.
1: Mboten.
0: Bojo kuwi kok gaweke wedang sing jeneng wong wedok ngladeni bojo kuwi swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge kuwi musnahke dosa sing akeh.
1: Nggih.
0: Gemateni. Lain nakoni sing apik-apik. Kula nek nakoni bojomu karo nesu.
1: Ali kula gebyur banyu.
0: Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu kowe barang ya salah ya nuk Margino.
1: Nggih. Kula kedah kados pundi
0: dandan ana? Dandan ana. Alon-alon digemateni, dimasakke.
1: Kula riyen pegawe rumah makan.
0: Lah. Kuwi iso tok nggugodo. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diulah-ulahke ning omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Ning nek wong lanang ora tau tok ulah-ulahke ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalake wong lanang.
2: Dandani rumah tanggane.
1: Nggih. Pengenane montore bensine kula cemplungi uyah.
0: Ben ngopo?
1: Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol.
0: Iya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas.
1: Nggih.
0: Kono njukuk lemah ngarepan kono.
1: Oh nggih. Ngestaken dawuh. Niki
0: sebarke ning ngarep omah.
1: Nggih, ngestaken dawuh.
0: Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu.
1: Sampeane wong ngrai tombok kok malah ngrekoso ora.
0: Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis ana bali.
1: Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu bapak anu sekedhik menika kagem ses.
0: Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek?
1: Menika filter,
0: nek filter aku doyan.
1: Menjang menawi petan napa-napa kula mriki malu.
0: Ya wis ngono. Ngati-ati.
1: Nggih.
0: Wah lho, mlakune dadak digal-galke.
1: Jane bodi kula sae nggih penembahan.
0: Apik, apik.
1: Panjenengan remen ta ora?
0: Seneng apa?
1: Kula nuwun.
0: Masuk.
1: Nuwun sewu menemban.
0: Sapa iki?
1: Dipun tepangaken.
0: Sabar, sabar.
1: Kula saking ngano pundi niku? Sido Arum.
0: Oh. Jenengmu sapa?
1: Kula pun Kartorejo.
0: Oh, Kartorejo.
1: Nggih.
0: Wah, watukmu iki lho.
1: Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba.
0: Tamba.
1: Watuk.
0: Ayo ayo ayo ayo.
1: Nggih.
0: Wis pirang sasi lewat to?
1: Mun 3 taun.
0: Ora kok tambake.
1: Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Ya pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula umbeni obat kuat nggih mboten mantun.
0: Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat.
1: Kajenge nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak.
0: Omang duwe kowe jeruk ora?
1: Kadang ngene tangga.
0: Ya ora apa-apa. Jaluk.
1: Nggih. Terus
0: aku iki mung karo kecap.
1: Ngangge sambel.
0: Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tamba e.
1: Nggih, nggih.
0: Kuwi sak sendoke dikecerke. Dikecerke ning sendok jeruk jeruk purut kae ning tok godhog sike godhog silo tegese diobong jeruke.
1: Oh
0: terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe ngonek ramari bali mrene.
1: Oh nggih nggih.
0: Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik nggo panganan.
1: Nggih ah mengke intril
0: udu iki obat tenan saka Cina.
1: Matur sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penembahan.
0: Ya sing ati-ati.
1: Nih nang sekedhe asal lek kula duduk sumur
0: rasa. Rasa wirejekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to? tak dungake mari rasane kaya apa-apa.
1: Mboten niki tandha terima kasih kula.
0: Ora usah. Ya tak tampa ning weneno anak-anakmu. Anakmu pira?
1: 16.
0: Bojo?
1: 4.
0: Ya sak omah.
1: Mboten wonten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya niki ra wong ampuh.
0: Iya. Leleng ra jamak kok.
1: Sampun sing hati-hati. Alon, alon.
0: Mesake. Kena apa?
1: Dipencepangaken. Kula pun solopok.
0: Solopok?
1: Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Nem-neman kula kula gleleng penyembahan. Ning isane iki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempok. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula kan pasok kali kula sakniki kula nek teng pasar cimbongan ndek dibandem. Muter kowe pluk renggleleng ketak dasmu nganten iku menemban
0: kowe tak critani
1: nggih
0: hukum kuwi neng pirang-pirang
1: nggih
0: hukum alam
1: nggih
0: hukum adat
1: nggih
0: hukum negara
1: nggih
0: sing terakhir hukum karma
1: nggih.
0: Wui kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara ku iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma ku ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak.
1: Ngoten.
0: Heeh. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikilmu ora iso diobake, ora iso nggo mlaku, kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodole kulaan, kulaane wae 20.000. Goleke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki mung bathi 5.000. Mongko tok dodos dhuwite tok jaluk tok peksa anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Dhuwite tok go seneng-seneng tok go omben-omben.
1: Nggih, yen kula tumbaske toyo atos.
0: Toyo atos ki
1: minuman keras. Minuman menika toya keras menika atos toya atos dados Mbah Jenggot tenggen anggur menika asline ndase atos.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Nyuwun ngapura karo sing gawe urip.
1: Nggih.
0: Nek kuwi duwe kaya, aja tok nggo.
1: Terus
0: sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to?
1: Tersih.
0: Balekke mboko sithik. Kalau disuwunke ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih, Pak Bu, Lek. kan sapi turute. Kowe ndek tuku aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngene iki kuwi, oh selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi.
1: Tenyoh ati kula. Menang biyen ya kaya nglalange ra jamak-jamak.
0: Wis rasa perlu digetuni sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh.
1: Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah.
0: Bagus.
1: Napa sing kula entuk lek kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kali sing tau tate kula gawe rekoso.
0: Bagus. Mari kowe.
1: Nggih, nyuwun pamit.
0: Niat ning ati?
1: Nggih.
0: Sumpah karo sing gawe urip?
1: Nggih.
0: Apa sing tak ucapake?
1: Nggih.
0: Bakal tok lakoni.
1: Demi Allah, ajeng kula lakoni.
0: Jajal ngadeg.
1: Mana? Panembahan.
0: Piye?
1: Sikil kula saged kangge ngadeg.
0: Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip.
1: Matur sembahno. Lho, panembahan. Iki kok nggih ngadeg ngono, Bang.
0: Ayo sik bejamu, kuwi bonus, bonus.
1: Atenuan, punanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana ten.
0: Kula nuwun panjenengan. Monggo. Koyone kaya iki kok kaya seniman.
2: Nggih.
0: Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula wiraswara.
2: Mamban. Pun setunggal dinten, setunggal sasi menika suara kula mboten medal.
0: Weh.
2: Monggo suara kula niku kula nyambut gawe. Mesthi enten sing ngirimi kula. Kula diteluh, ditenung kali kanca-kanca pengrawit kula.
0: Apa ana sing tak curigai?
2: Ono, Mang.
0: Sopo?
2: Sing nyuling.
0: Aja sok-sok udon karo kancane dhewe.
2: Ning ketok banget, Bang. Ketok, Bang. Kali kula nu ketok lemeri.
0: Lho jenengmu sapa to?
2: Kula Katno. Oh. Meri kali swara kula.
0: Ha suara aku wis tau ngrungokke suaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nekmu jeneng iki gendeng opo roti. Halus banget.
2: Nggih, kula nyuwun dipun tambani menapa, Bang?
0: Ya, engko tak tambani. Ning aja sok sudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya.
2: Eh, menawi kita ada. Rembut riso omong kancane.
0: Mingkar minggu ring kulo.
2: Mingkar mingkur Tuhal pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula.
0: Iya wis coba ora. Akhirnya jame anyar. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Jam kuwi copoten.
2: Niki adus barang kula nggih.
0: Jam kuwi adus barang diku
2: anti air.
0: Weh.
2: Kalian tim bayar.
0: Copoten sik.
2: Nggih, Bang.
0: Wis, ndelo tak gawane.
2: Mangke dipek
0: ora. Ora ndek milik kamu jam koyo ngono nggon aku kabeh banget. Eh, wis. Wah, wis tak sae ya.
2: Nggih.
0: Ngedarine. Katno kula wonten dawuh panjenengan. Coba.
5: Aku gumun.
0: Ye,
6: matur nuwun panjenengan. Kowe.
0: Kok bali serak meneh.
6: Ini nek nggih nyuwara mboten
0: men. Eh, sik bali ngono.
6: Matur nuwun menawa. Binjang teng kula-kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ricok ngono kok.
0: Jame penemban. Jame iki sing marai.
6: Yo nggih nggih.
0: Wis tak sae. Engko tak larunge ning segoro.
6: Nggih.
0: Pas iso nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning mung 35.000 kok kuning. Men kaya emas.
6: Mulai iki wong sugih. Pun sewu penemban. Kulo menika kulo menika tiyang bagus-bagus sesang laladan Sidomoyo. Sidomoyo ngendi? Sidomoyo panggilan kulo menika mboten Sidomoyo meniki. Oh iya, Sidomoyo menika kathah sanget. Kulo menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi umbyahing kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk to mbok apa? Menemban. Ayo. Ya mapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog po? Mboten, mboten. Ampun sembrono menpan. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusumo. Sak wangsulipun saking mriku menika nyuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedih.
0: Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngopo? Sesirih. Sesirih po. Dikom banyu sirih.
6: Sesirih menan.
0: Ora sang ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Kaya ngono kuwi apik. Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu. Tonggo berhubungan karo bojomu, bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora nang golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Penemban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora kudu tobat karo penemban sabola. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tak golek iki apa to ya nyok nyok. Inggih. Inggih. Anu bali kana?
6: Inggih, ngestahaken dalu.
0: Wis bali, aku ora arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa? Kula Santosa ngono. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine ngelengos. Mesti kaya ngono kowe. Ayo bali kan.
6: Dados kula mboten dipun tambani.
0: Ora, golek tombol liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngene. Jiji, aku nambani wong kaya ngene.
6: Nggih,
0: nyuwun pamit mbah. Sing ngono metu kono.
5: Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya wina ya ing asepi.
0: Dalidil kaya sela blekiti sela araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut ngirit wadya balani sanggaring para kawula ing sami nyuwun pambiyantunipun sang Begawan Sabdawala dadasa kula ing mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumraja tanpa larapan sono pateh hariya sengguni.

0: nek nitik bentuk-bentuk ra kaya petruk ten.
1: Sampeyan iki ampun ngawur. Mosor.
0: Mosok.
1: Mosok petruk kok dadi pendhita niku ora bakal ngukal. Petruk niku ngelmune sepira? Kadhik dening sepira? Kekuatane sepira? Mamen mawon kula tak takon.
0: Nggih.
1: Eh, Brahmana. Apa panjenengan kepara nyata kowe ingkang ngaran? Begawan Sabdawala.
0: Mboten wonten kalih penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna.
1: Lho, malah wis ngerti karo aku.
0: Sampun.
1: Nandhake nek aku iki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebaki jagat.
0: Kersanipun dawuh mriki.
1: Ngene ya Sabdawala. Prataku ning kembang sore iki sayekti mung diutus dening anak Prabu Durna supaya nyatake entuk kembang sore kene iki ana pendhita sing ampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amangono pancen kepara nyata jebul kowe ing madeg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku kinen mboyong kowe pratana negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora. Wah, aku wis gawa para sataku ora segelas papan. Yen kowe wangkut ora gelem tak boyong marang negara Ngastina aja klakon dosa. Apa klakon? Bertaman kembang sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban.
2: Ing Caca muntapir kretap duka yayasinipe. Netra kocak mundar andir. Oh,
0: blarak tenan to. Aku wis mbatin. Pertapan kembang sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandhake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah Ndara Dasih iki penemban Durna rawuh mrene arep meksa karo Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Ning pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina.
1: Loh, nek ngono kowe wangkot karo aku.
0: Ora jeneng wangkot. Sebabe sampean ora ngerti tata krama, sebabe sampean ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampean menika nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina.
1: As, rasa dadak tata krama, rasa dadak unggah-ungguh. Ameng karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Karo aku ki piyai luhur, aku ki her, aku ki pujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadi tata kramane. Ora san dadi anggo tata krama sing kowe ganti kowe gelem budal apa ora? Kowe ora gelem budal, oh, aja nglakon dosa. Pertapan kene tak bumi angus

0: Matur sembah nuwun.
1: Ya. Acara apa, Mak?
0: Iki acara ngluwari nadar penjane keluargane Bapak Slamet.
1: Ya.
0: Uga supitan nek ora kleru, Nok.
1: Ya,
0: sing wigati ngluwari nadar. Panjenengane sing wis nalika semana peputra lahir kanthi yuswa kandungan 5 sasi pirang dina ngono. Lahir jabang bayi, Nok.
1: Ya.
0: Ngendikane apa jenenge kuwi? Drijine mung kaya pentil-pentil.
1: Iya. Ngono ya, Mak.
0: Iya. Ewadene dipinaringan ngersaning Gusti sugeng.
1: Iya.
0: Nganti tekan sprene pinaringan sehat Bagas kewarasan. Mula Pak Slamet ngendikake nek nganti anakku iki engko iso waras sehat nganti tekan dewasa bakal tak tanggapke wayang.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Iya. Mula bengi iki panjenengane ngluwari nadar, ngluwari ujar sing wis kelakon ya, Nok.
1: Iya. Bengi iki
0: ya
1: dia dikancani karo
0: Lek Rabies karo adikku Weski.
1: Ya karo Mbak Nyahni.
0: Wah.
2: Wong wis nggawa aku lho. Wis ndek bojo aku gedene semene. Kok orang wongke aku. Aku kurangane apa to, Mas? Dadi bojo peluwak kaya uret ngono aku ya wis gelem.
3: Ya kowe iki santai wae to, Dik. Kowe iki kemrungsung kok iki.
0: Kemrungsung piye?
3: Kemrungsung. Awane iki mung ingin wae lho.
0: Ingin ki ingin apa?
3: Ingin membunuh.
2: Lho aku ki rak ya wis wis kurang piye coba nek kaya aku iki awak wis gedhe.
3: Iya.
2: Wis lemu.
3: Lemu.
2: Daging wis kaya ngene, arep piye?
3: Ah, sapa to? Wong iki ya wonge seger.
0: Nah. Lho piye iki ya seger tenan.
3: Seger.
0: Seger apa?
3: Seger du.
0: Ayo, lek ngendikan ki jumeneng ora men penontone prisa kabeh.
1: Iya.
0: Don semene nganti do untel-untelan kaya ngene kok.
2: Ki meng arek weruh kowe lho, Mas.
3: Iya, karo.
0: Aku ya gumun lho.
2: Nah aku ngono ora pati penting sampean sing penting kuwi.
3: Ora kene maju kene.
2: Mergane sampean ki arep digo uncek ngono.
3: Uncek apa?
2: Lah nek coba tanun sewu para pamirsa sedaya. Nek bojo kula sak menten iki njuk kula semanten gedhe niki lek ora jumbuh ya. Ning aku ya tetep tresna arep kaya dengkul diketik-ketik niki bojo. Arep kaya pedes diketik-ketik kula ya wis tresna.
3: Ditampa. Tak tampa kok
2: iki.
3: Ya arep aku piye-piye tetep tak tampa.
0: Ya kudu ditampa.
2: Neng aku umpamane rung kebacut yo mek pilih anake jane.
0: Oh, piye kuwi?
3: Oh, lambemu ku tumbak cucukan kuwi.
0: Kok tumbak cucukan
2: nggih? Piye ta?
3: Kowe iki positif kowe aku kebacut nengkring jur. Wah, ora masa aku karo anake wae.
0: Mergane nggo namu cilik.
3: Cilik jasmu kuwi.
2: Lha anake iki rak yo mengarep ngemi aku, Thomas.
3: Ayo ngemi karo kowe ra apa-apa. Aku.
0: Lho, kowe nek ngemi kaya ngono kuwi kurang piye?
3: Wah, seger.
0: Lah kowe nek ora kepengin ngemi malah ning gone aku. Wah. Aku ndek wedhus meteng nang ngono.
3: Luar sini wedhus. Ya ora apa-apa ta? Ya ora apa-apa gundulmu kuwi.
2: Alah wong gek ben weruh wedhus lanang kowe mbok gacarno.
3: Gancar wong kowe semingkir kok.
0: Iki lho Mas, iki lho Pak.
3: Apa?
0: Mosok kok ngene ora mbok mi. Kowe nek pamene mi siji. Semaput.
3: Ora aku seger mi siji. Mi loro wah, cile.
0: Piye?
3: Kumoh. Kok iso kumbah gitu?
2: Kokean.
3: Ayo nak ngomong kue, kue ya wes.
2: Kokean.
3: Kue jimit wong sak desa ora rampung oleh.
2: Padahal. Padahal sak desa. Terus.
3: Ayo.
0: Aku bayangke lek kemeruyuk.
2: Kemeruyuk. Coba kalau mbak Cange, coba nak di bojo kaya ngono kuwi.
0: Oh ya sia-sia aku iki
2: ora. Sia-sia mbiyen ketok apa saiki ketok apa.
0: Mbok ya digandeng.
3: Wis sak gandengke.
0: Apa?
3: Sak gandengke ora trimo. Aku kok ngene gandenge mo aku. Tak gandengke trek. Ambo kuwi.
0: Oh wis kok digandengke trek iki.
3: Tak gandengke sing kurang trimo.
2: Alah bang pembahasan aku bablas tau tekan sar kembang kono yo nesu goleki. Nang ngono wis penak lho Mas, aku bangane dadi bojo peluwak. Rekoso ati ditanding-tandingke. Mbok yen ngerti kaya ngono aku pengen dipek Pak Slamet wae wis ben lino.
3: Hei.
2: Piye?
3: Hei.
2: Piye?
3: Kowe dipek Slamet.
2: Heeh.
3: Wah malah saya ambyar.
4: Hei. Biar piye?
2: Ya
4: ini ki blabah nyanyo.
3: Nyanyo apa?
4: Apa anane lho?
3: Blablah nyanyo. Cracrut.
4: Sedah.
3: Bojone papat.
4: Bojone piro?
3: Papat.
4: Mbah berarti kowe kalah, Pak.
3: Kalah piye?
4: Lah wong kowe iki ming telu kok kene papat.
3: Ha iki rencana tak tengi mbokmu iki.
4: Jerat ditengi.
2: Mary.
4: Ketok e piyayine lah sepiro?
3: Cilik.
4: Heeh.
3: Nang gumun aku.
4: Elok tenan.
2: Ayo. Kuwi sampe sesuk iki sowan, Pak. Slamet njaluk cekelan.
3: Cekelan apa?
2: Jimat sing iso
3: ngandelmu. Ora cukup ora rampung apa. Kayane kuwi gene Pak Slamet. Ora sudi.
4: Pas kedongane ngono lho.
3: Nganti kok ngene Pak Slamet iki apa-apa wong karo ndekku mbok ndekku.
4: Ning nyatane garwa papat iso rukun. Iso apik.
1: Sing apik ning kono kuwi.
3: Nah, kuwi.
4: Lah kowe iku lho bojo telu congkrah kabeh.
3: Kowe kuwi disyukuri.
4: Syukuri ndasmu kuwi. Ono bojo congkrah kabeh disyukuri.
3: Ya disyukuri.
4: Sing korban ki anak enyong.
3: Ola asu ae.
4: Seksine ya ana Mas Sena.
1: Oh iya.

0: Sabdo putranipun Mbak Sama.
1: Iya. Mugi-mugi dados priya ingkang utama.
0: Iki unjukan kowe.
2: Eh, kowe iki ngopo nek ngono iki?
3: Biasa dadi anu
2: panjak ya. Panjak kok nyolongi wujud bareng.
3: Nyolong wujud apa urung entuk kok.
0: Urung entuk piye wis kilong lho. Iki mau sak slop kok dadi ming papat.
3: Wis, tumbak cucuan kowe. Wong aku iki nyerak wae ora kok.
0: Nek kene kok ora nyerak.
3: Amun nyerak gek wae njur ngelak.
1: Ora biasane iki ora ngono lho Mbak Jangi. Bojo kula niku mboten sok udut mboten. Nggih namung nyok ngunjuk susu. Susu asu Mbak Jangi.
2: Kok susu asu itu, Mbak?
1: Susu air susu asi kan air susu ibu. Nek asu ya air susu umum kuwi nggo sok-sok neng kalen bareng ya Mas.
3: Ayo pokoke ndi sak kecekele pokoke.
0: Nekat kok jenenge.
1: Lah sampean ya ora cedak-cedak ngono. Iki ajenono jenenge dalang kuwi iki ndas-ndasane seniman. Aja ning kono Mas. Awakmu ki rak ning buntut to rene. Buntut aja cedak karo ndas.
0: Kau nak ujuk di dintek ke?
3: Nah, kau nak lagi ada gua merana kok merana yang untuk join.
2: Ya orang bukan apa jatah panitia. Kau kok nganti ujuk jaluk ipo panitia ranu kok ini?
3: Si ngomong siapa?
2: Pak Slamet mau bagi-bagi rokok.
3: Bagi-bagi ini juga liane. Aku kekacar bura kok.
1: Mas, sampan lah wis tak ajak ning dokter to. Dokter tidak boleh merokok karena merokok itu tidak sehat. Gelo, untumu wis bolong. Padelokne ikimu sing bolong.
3: Apa?
1: Ikimu?
2: Kok tegorane bolong lho.
3: Tak pindah kok le bolong kok.
2: Ngendi?
1: Mending gak sarung lho iki.
2: Kok jur kono sing bolong ya ora kok ya.
1: Ha iya. Menika sampun kapiyarsa pamundutan ing angka sepindah. Angka kalih menika pamundutan saking Maha Kuwaos panjenengan badhe pun sun.
2: Iki mangkato, Pak.
3: Mangkato ndasmu.
2: Lho aku seneng.
3: Oh, seneng-seneng apa?
2: Lho mbangane kowe urip kesuwen diyak-yak mendring.
1: Sing Maha Kuwaos ki sing kagungan kersa iki.
3: Yo mendring kumari dapurmu kuwi kok. Senare trewet.
0: Kowe iki anak-anak kok mentok duduk-dudukan ki piye?
3: Sing diduduk sapa?
0: Ha iki mau.
3: Ha iki mau. Aku ora ngerti ngarep mau aku dicakduk-takduk.
2: Nek lara iso gagar otak.
3: Oh, ngapa masalahe?
2: Saya mergo ora ndek utek.
3: Aku wis ra ndek utek berarti.
1: Meng kari sithik.
3: Kari sithik.
1: Sithik meng klepretan kae lho.
3: Klepretan gak apa-apa. Sing penting seger.
1: Kok demoke aku wel aku ki aku.
3: Are demoke liyane ra ono e. Are demoke jalane cici aku.
2: Ayamu.
1: Ada tau.
3: Oke, tetong. Tetong su.
2: Lho, sak tuduhane pira?
0: Eh, tak omongi to. Nek jane kaya ngene iku ora tak salahke.
3: Lah gene masalah.
0: Wong jane kuwi iki hukum karma kok.
3: Lho kok iso
0: hukum karma? Hukum karma. Lah biyen kowe nutuki mic anu nung sing mestakane Mbah Gito ping pira?
3: Apa ngoke?
0: Ha. Saiki kok nek dibales anakmu ki wis sah.
2: Nah, ojo nesu.
3: Eh, Mbah Gito ki ora tau nakoke kuwi. Kuwi lancang kowe iki.
0: Kok lancang piye to? Aku ki ngetutke kok mbiyen anggere Mbah Gito ndagel tok tuk saka mburi.
3: Ha iya.
0: Ha, saiki dituk anakmu ya wis sah.
3: Ning Mbah Gito ki mati kok ora tau nakoke le dituk kuwi.
1: Mbiyen tau didugang barang kok Mbah
0: Gito ki. Wis sah kok ya.
1: Kok iki mung dituk ya biasane nek hukum karma ku iki apa anane lho. Mbiyen ki Mbah Gati ya di tukang barang.
0: Kowe kowe kisah pengen mau diduk Mbah Gito?
3: Ora wis nang kono kok. Kok ben ngetuk liyane wae. Ora medeni lho kowe. Oh, iblis
1: iki. Ya men, kene ya wedi.
3: Ah iya.
0: Nggih.
3: Mau wae anu nembang apa? Putra Nusantara.
1: Putra Nusantara.
3: Nusantara.
0: Nggih.
2: Kasih wonten pamitan bedhe napa?
0: Mau pelingane napa Mbak Nyani?
1: Pangkur jenggleng.
0: Oh, pangkur jenggleng. Nggih. diaturake Pak ya suarane ya ditanjake no
2: nah, iya
0: mustikaning sinden jaman semono iki
1: lha iki yo ngapunten Mbak Cangi suarane wis dadi dhuwit
0: nggih
3: suarane iki nglumpuk
0: numpuk piye
3: nang ngono kuwi lho
2: kuwi nek nglumpuk sik ta kowe muni nglumpuk nang ngono kuwi terus nyuwara iki piye
3: kowe ayo iki nek awake dhewe ngeden
2: saking dhuwure
3: iya iya nene mbayane tekan
2: piye
3: mergo wis komplit nang kene aja napas iki
2: wis landung
3: dadi
0: wis ana kompresore ya
3: ah iya nene kuwi kuwi arep ora apik suarane gampang
2: jane
3: angger disudak ngono wis
0: di rumah saku
1: disudah ngantel narasipun menyuruh nggih Kang Mas
0: mulah menyuruh ya gamelan dhuwure kaya ngene kok isih nyuwun menyuruh
3: wah elok sepira sura aja nano neno nano
2: eh dipaske ro kender

0: siap. Iki mau kok kaya le gerong kecampuran suara kirek ta nak.
1: Nesu.
2: Piye ta nesu?
1: Wong ana loro nyebutke jenenge kok wis nesu nyapa to?
3: Aku ngrasa.
1: Yo nek ngrasa ki ya wis.
0: Ning biyen Baman nom suarane bapakmu apik lho, Wes.
1: Niku.
0: Oh,
1: bareng tuwa.
0: Nek ora jam 2 bengi. Metu saka omah kae nang ngarep lawang judul. Au.
1: Ana su apa lho, weh?
3: Ana su suara liyane diapa-apa kok aku. Au.
2: Mingkar mingkar dalange kesetrum
1: bojo ganggu wingi wedok
3: iya
1: ben nyapo ganggu
3: meter rat
2: Iki pangkur kok ki mantri lho.
1: Iki pangkur kok.
0: Yo gak wis.
1: Kowe nggo bangone.
3: Ora sing ya. Oh. Oh seno.
0: Ya. Lah sedeng e. Dene gasmu silek lek. Eh.
3: Oh, nah aku tuh boys.
1: Coba.
0: Iki nggon aku e.
3: Iki wingi lek aku ndak kene nganu. Nah ngendi?
1: Mlaku. Mlaku iki.
0: Wah, kaya kaya Bambangan.
1: Umume wong mlaku iki lak rani woro. Pamane kaya Pak Sena nggo bangun iki, pamane arep tidak munggah bangun lak rani woro.
3: Ora.
1: Lah kowe mung saka kono. Kok nganggo blangone Pak Sena kok muni to, Pak?
3: Muni piye?
1: Klotok.
0: Aku kuwi uteke kok.
1: Coba.
0: Blangu.
1: Tak. Klotok. Tetep muni wong gegeden kok. Tetep muni wong kuwi gegeden.
3: Ana klotok-klotok.
0: Nek ora, nek utek ora keto.
1: Napa?
0: Tetep madhep nek utekmu.
1: Cek ngene wae,
0: Pak. Sing kocak matamu lho.
1: Ngene wae, Pak. Iki api-apian wae. Mbangane kuwi nggo blangone Pak Seno kok mlaku klotok-klotok. Men pas. Piye nek kowe tak antemi dhisik. Dadi kene iki men menyunyuk-menyunyuk dadi pas.
3: Blangone iso
1: pas. Iso pas.
3: Omong-omong mergo blangono dasku pecah.
0: Nyai jaran.
3: Oh yo lancar.
0: Ini pengen tak minyak wangi ya.
3: Kayu. Iki ora wae.
0: Aku minyak wangi apa ayo?
3: Parfum.
0: Apa?
3: Parfum.
1: Parfum.
3: Hah?
1: Parfum.
3: Parfum ora nek tuku.
1: Heeh.
3: Iku ora tuku. Parfum.
4: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
8: Iya.
1: Ya, aduh.

0: sembanuun. Ijin
1: nika sampun. Iya.
0: Aku kok malah njur ler-leran ditembangke.
1: Ajeng klengipun benjang malih menika nembe. Piye ta? Ayo sampean dikon gemjleng ya malah rono.
2: Kok yo kowe iki dong apa piye?
3: Ayo.
0: Jo, lah kowe ora ngerti kok.
3: Piye to?
0: Mbah Gita isih iki sik mimpin karawitan iki.
3: Wih,
0: ayo sing marai gamelan entek ya iki.
3: Nanti yoko-yoko bubar iki mergo.
0: Nek iki lak krawitane cetha warga laras. Lah kok namu sing mbok bubar iki yogane jenenge apa?
3: Nyangga dosa.
0: Lho nyangga dosane sapa?
3: Dosaku kuwi. Dosane bagi tau lah. Matur nuwun, Mbak Yani.
1: Okay. Iki mau khusus karo kagem jenengan lho, Mas.
3: Iya.
1: Ana saweran sak yuta.
3: Oh, matur nuwun.
1: Khusus panjenengan kon nembang. Kon nyekar.
3: Nembang.
1: Nembang. Iki ana sawerane sak yuta. Kon jupuk dhewe ning Lampung.
0: Jupuken to, Pak? Jupuken. Mbangane omah ra ngliwet.
3: Ayo sing kurang katrono menyang mulih Rampung lho pisan.
0: Lho carane no.
3: Ayo carane piye mulih ya assalamualaikum.
0: Aku ya kudune nganggo ide bener anakmu carane supaya dudu ra kilong ya nyabrang segoro nglangi.
1: Nah, narak ngono.
3: Nah, nglangi kaya jejak. Oke, 2 meter lho. Anu sesuk kowe melu ya ning Lampung ya. Tak go pelampung.
0: Sira. Kowe gak usah ngomongi nek go pelampung.
3: Wah, nek Mbak Nyani iki wis ora bakal kelep ora wis.
0: Mbak meneh kowe kelep.
3: Heeh.
0: Terus dinyani sing renang.
3: Oh, aku melu ku ya gandul.
0: Lho, cekelan apa?
3: Ayo mbok sak kecekle.
0: Wong gandul kudu cekelan to.
3: Heeh.
0: Lah ya kowe iki cekelan apa?
3: Ya sak kecekle.
1: Ambak dijelaske.
3: Ayo ora kecekel tangan ya tangan.
0: Iya,
3: heeh. Sikil ya sikil.
0: Sikil,
3: heeh. Ah,
1: nek ora kecekel.
3: Ora kecekel goleki. Ayo ame urung tekan gone. Tangan ya, sikil ya. Ayo lanjut sampe seterusnya.
1: Dan seterusnya.
3: Ya ora ora kowe melu ambler.
0: Ya ora kok ya.
1: Nanggut sedaya.
0: Iya.
1: Sampean kon nembang.
3: Nembang opo?
1: Sing kira-kira menungso ora mudeng.
0: Lho. Kowe dikira demit lho, Pak.
3: Ya ora apa, engko gampang kali kowe.
0: Gampang.
3: Sing kerane ra mudeng kuwi nang jero wae kuwi tak kabarane.
0: Iya.
3: Nang kono mung.
1: Iya. Apa kuwi kok nganggo wes-wes?
0: Mau kula nggih dipesen Mbak Nyani.
1: Nggih.
0: Kali ngerso nyuwun podang kune.
1: Podang
0: sing kepare nyekar Mbak Elisa,
1: iya
0: Mbak Elisa.
1: Iya Mbak
3: Elisa. Iya Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa.
0: Sing di Pak
3: Elisa Beb.
0: Bulu, bulu, hei. Nah, ini kayak yang ini.
1: Saya mau bacanya.
4: Halo, Ade.
0: Wah, ya. Hei. Arep pokoknya ini mau petiru bojomu. Neng ini ketanggur, weh.
3: Ketanggur.
4: Ibu, deh. Halo, Ade. Halo, ya, ya, apa ada, ya?
0: Weh, orang. Ini lo ngomong.
3: Hei,
0: iya.
1: Lho saya mau bacange.
0: Primbon.
1: Iki mbiyen Pak tukang kernet apa piye to?
0: Niki pancen ciri khase ngonten niku.
3: Piye to, Pak?
4: Nggih.
0: Mboten Jawa ndeles ning blasteran.
1: Oh, blasteran napa?
3: Jane iki.
1: Napa kalih napa?
0: Niki ambon kalih kepok ketok.
3: Oh, ya mempret cukule gedang kluthuk kok.
4: Gedang kluthuk apa?
0: Oh, piye?
3: Apa?
0: Ha iya. Iki jane dusinden apa? Iki gendruk pasar sebongan ya.
4: Gento.
0: Hah.
4: Aku gento, kowe gento. Ayo gento-gento.
0: Bang nek gendruk-gendrukan meteng kok. Oh,
4: meteng. Gento-gento meteng.
0: Gendruk-gendrukan.
3: Ora kok meteng.
0: Ora iya.
1: Iki jenenge si bocah sing anu nglanang iki apa jenenge?
0: Anu jenenge
1: Tomboy.
0: Tomboy.
4: Nggih. Tomboy, tomboy. Tapi aku ne mboten kok budhe. Tetep jenine. Mong suarane wae sing rada geseh.
3: Anu.
0: Iki,
3: hei,
4: piye?
3: Tulung cangkeme rada siji.
4: Cangkeme dicap kene.
3: Aduh ra. Wah, wah, wah.
4: Lah padha cangkemmu yo ngono sih.
2: Kene karo omah bedane apa?
3: Wah, bedane akeh banget iki.
2: Kene. Padha legal lah.
3: Ya padha legal ning legal asik iki.
4: Kakekna sto paten paten. Kulo baik lho.
3: Ah iya. Dek.
4: Nggih.
2: Dek sapa?
3: Dek iki.
4: Dek.
2: Nek ngene dek iki. Terus iki apa?
3: Kuwi nek ngono dek kawin.

0: ngono.
1: Pecakane.
2: Kowe ngopo kok kaya arep pecah sirah iki?
0: Ora iki jane bakul.
3: Lha padha padha.
1: Nggih, nggih. Becak male nggih. Ampun kapok nggih.
3: Ora.
1: Sangune.
3: Ayo jare sing di omah. Wah, iblis iki ya.
0: Gene di bojo ngene iki malam pertama ngisin-isin dhewe, Pak.
3: Ngisin-isin piye?
0: Lho ngisin-isin dhewe, Depan.
3: Aku iso.
0: Metu saka kamar. Wah, merdeka. Iso metu.
1: Halo,
0: Kak. Ini jagal sapi gamping ngono ya.
3: Wah, kok rasa melu-melu sing kae, wah.
0: Lah ngopo,
3: Pak? Wah, sempal telakmu malah.
0: Lho, kono ngedene ya apik lho, Pak.
3: Oh, ngeden apa? Ngeden sithik.
1: Lho, wong jenenge kekancan ki kudu
3: iso. Ngono,
0: Dek Elisa.
1: Aku ki dadi bojo awak karo sampean ki ora bakal cemburu, Mas.
3: Ora.
1: Wes aku ki
3: cemburu modar.
1: Melakui aku di bojo terluwe ya, mati papat
0: ini digandeng kafe malah kayak wong setruk kayak Mbah Gatiro Bugima
4: kayak wong loro do gandeng-gandeng kan kayak lamur kafe.
3: Oh sesuk kowe tak gandeng setruk kowe lah.
1: Lah sampean lho arek kok sati bo nek anakmu muni ngono kuwi.
3: Piye?
1: Kowe mau lho muni piye ki mau?
3: Wes ora dadi gagas.
1: Ngono ya.
3: Aku mau lho suarane Dik. Sapa mau?
0: Elisa.
1: Elisa.
3: Elisa.
4: Sapa jenenge komplit ayo?
3: Jenengmu sapa?
4: Elisa Orcarus Alaso.
1: Ah, Elisa Orcarus Alaso.
0: Sapa?
3: Elisa Alaso.
0: Hei, kok mingso tok iki? Kok di rumah itu? Sapa nak?
1: Elisa. Elisa Orcarus Alaso.
0: Sapa?
3: Elisa So.
1: Tameng.
0: Kok di mingso tok
3: iki ra jelas. Kok jenenge ora angel-angel. Kok jenenge Bambung apa kowe?
0: Wah, mun aku kowe.
3: Mana Mas? Iya. Itu kuwi sapa? Oh, Tuki ya mau Rubinem Magna.
4: Rubinem wis tok jenuh mbak kok.
3: Rubinem mbak. Wes.
1: Kowe karo Mas
0: Elisa
3: jenuh mbak kok ora mati-mati.
1: Mbak Elisa ini kemeripik ya.
3: Kemeripik ya.
1: Aku mbiyen yo ngono kuwi lho Mas. Sak durunge mbok peke awakku yo ngono kuwi.
3: Ya cilik ngono kuwi.
1: Bisa.
3: Bareng karo aku
1: gedhe. Masan mbok pek yo remuk.
0: Ah betine mbok
3: apa?
0: Betine mbok dongkrak wae.
3: Hah?
0: Betine mbok dongkrak ae.
3: Wah, iso dongkrak yo kok ngene iki kemeng le dongkrak. Njot ngene kuwi nganti. Sing ngono kuwi iki ngopo?
4: Ayo.
1: Sadar, ayo.
4: Mbak Nyani menika wonten saking Pak Slamet menika mijil ketoprak dawuhipun si kucing.
1: Nggih.
4: Monggo.
3: Si kucing mesti
0: kudu.
1: Wis rampung ya kowe mau ki bocah.
0: Kowe iki anak dalang anak seniman lho. Lagu orang ngerti.
3: Iki lha sing anyar-anyar saiki.
0: Iya.
3: Ha iya.
0: Iki mau
4: sing piye ayo.
3: Ayo si kucing mau.
4: Piye lagu
0: sing piye?
3: Di bawahnya si kucing.
0: Terus di
3: bablasnya pamundutan sekolah sing agungan dalem. Si siapa mau?
0: Pak Slamet.
3: Si Slamet. Terus di bawahnya si kucing, Pak. Terus dalangnya ini mau dawuh karo
0: Mbak Yani.
3: Terus Mbak Yani tak kabari. Di bawahnya si kucing.
0: Terus di dawahnya?
3: Ayo. Rumah apa?
0: Ayo bapaknya si kucing.
3: Si kucing.
0: Terus diteruskan?
3: Terus gak bohong kaya.
0: Lah iya si kucing.
3: Ayo.
0: Lah iya. Si kucing. Ini dibawani.
3: Ayo.
0: Lah iya.
3: Si kucing. Wis
0: riuneng. Wis riuneng. Wis riuneng.
3: Berarti kamu nyatakan kayaknya beda.
0: Iya?
3: Bisa beda? Ben aku elek ya. Ngerti.
4: Wah aku nyatakan aku ya beda kok.
0: Lah kok beda?
4: Akeh nek sri kucing mesti kok tuban. Iki nyatetke aku. Sri uneng dicukur gundul.
3: Kuwi kowe ora ngerti gundule kuwi. Waku. Nek kare karo geling kuwi metu ki menyang kereng.
0: Iya.
4: Ya monggo Mbak Nyani, monggo.
3: Anu kucingnya kapan?
0: Engkau

0: Pak Yusuf itu aku nak tanggapan nganggu Yogo ini.
1: Waduh.
0: Capek ini.
2: Rekaman apa?
0: Aku rekaman itu aku nang Ira Record.
3: Wah.
0: Semarang.
2: Ira Record?
0: Iya. Oh.
3: Mentek ya, wes kukut.
0: Oh, ganti.
3: Apa?
0: Ganti boy Record boy.
3: Wes mati.
0: Ira Record boy.

0: matur sembah.
1: Ya, ya, Mas. Aja nunggu isin dene.
2: Jogetmu gene ya, kowe. Wah, kabeh. Penarilah
1: karo banget. Aku jogetan zaman dolanane anakmu lanang kae.
2: Nggih.
1: Ya kaya ngene iki, sing antuk-antuk-antuk nang kasungan kae lho.
2: Wah, iki kok celengan. Celengan gundulmu. Ora wae iki mau joget to. Seneng kono ya no iki. Nggo pakaian apa iki mau?
0: Oh, nggo pakaian sing pak tuwa mu to.
2: Mbuh sing nang kono.
0: Ya sing pak tuwa mu to. Aja yo tuwamu yo ngono kuwi.
1: Ora kuwi malah gawanmu to.
2: Endi?
1: Kuwi mang sing kono mau.
2: Wah, tumbak cucuan
1: sih. Lho jare kakak kawah di hari-harimu.
2: Apa?
1: Lho jebulane kakak kawah di hari-harimu ki kaya buta ya.
2: Ora. Aku kawah we ora kok. Hari-hari mana?
1: Iki mereka bacangin sampun ngabiyarsa.
0: Nggih. Menika wonten malih ingkang nyuwun.
3: Ya.
0: Mbak Tatin monggo, Mbak.
3: Ya.
0: Mundak wektune selak.
3: Ya.
0: Ya.
2: Enak. Wis apa mburimu? Wis yo meneng wae lho ning mburiku.
3: Ya.
1: Lah kan piye?
2: Modiar rawe. Wis.
1: Enak mburimu kan piye?
2: Modiar rawe. Ha ngene iki.
1: Kok ngomong piye?
2: Ngene iki gento petuk gali. Eh, tak kemungku ra cerewet wae. Ayo ngene iki jenenge resiko ne dadi wong bagus iki yo ngene.
0: Waduh. Oh, untune kok gapura ngono.
2: Oh, untune kok gapurane yo.
0: Nyek
2: manis e.
0: Waduh, manis wong jeribung semut.
2: Ayo ora apa-apa ya, Dik ya.
1: Mbah.
2: Wedi are wis.
1: Ngapa ra nek-nekan?
2: Ora
1: darene nak.
2: Kumayu.
1: Kuwi bahaya. Lah piye nak? Ngapa? Nek kemayu terus ngapa?
2: Jur ngapa? Ngajak gelut apa piye?
1: Ya ya.
0: Lho. Ku karo sidat kok ditantangi piye?
2: Kuwi nek karo wong lanang. Ayo. Lah iki wong wedok. Lah iki kebablasan e. Lah piye? Ayo embo. Aku ora kowe ngerti melu.
0: Iki sing ngerti ra meng aku lho.
2: Heeh.
0: Dalange yo ngerti lho.
2: Ala ngerti kae yo melu-melu e. Wani apa piye? Ayo tak tak. Yo ora nek nek kono wae. Kae. Nek kae ra becor aku.
0: Kowe yo kowe halus kok
2: jantan. Aku janaka
0: kok. Waduh. Kok jantan kaya kijang.
2: Nah, nesu. Nesu.
0: Mergane
2: kalah.
0: Wah, kalah ganteng.
2: Kalah pamor.
0: Wah, iya ya.
1: Piye sih ta gelut ra?
2: Ayo ayo.
1: Ya ayo.
2: Masih jopi lo
1: kok maksudnya bi
0: masih jopi lo kok gak kosainya apa
2: orang aku yang mengenai tak udah lo
1: kak aku melu ngeluh ya
2: eh
1: sirahnya melu ngeluh
2: ngeluh
1: di tak tok tak tok ibu orang loro bang
2: ini tak duduk ini melu ngeluh lo ini nandaknya nah ini wes iya lah
1: wes apa
2: gak kita duduk di dasku liane ya
0: pamannya tak duduk liane
2: liane kok mesti waduh aku kroso ya
0: kena kroso ya
2: kroso waduh
0: aduh ya
2: mesti susut
0: tulis sambat ya bejo
2: bejo
0: aduh ini gue tak duduk gini
2: waduh ini saya
0: kono ya saya kroso
1: aku ya mules mules
2: orang mules gue ngeleh gue
1: ya kan nek ditutup ini mules lho
2: gini itu kerutuk ini mending ngeleh kowe
0: berarti bisa no sinambungan
1: chemistry
0: ini mau nek tak duduk
2: weteng
0: jebun nek tak duduk
2: aduh
0: wah kono sambat ora
2: kono santai wae lho
0: ya terus
2: ayo berarti wis ora no kontak
0: aneh-aneh wae berarti sambat kowe
2: sing sambat aku tak duduk nganti kelenger ya.
3: Yo
0: pas. Di sini nyun gerajakan tin.
3: Yo.
1: Oke.
0: Mangga.
1: Langsung lawan.
0: Ya langsung baik.
2: Gerajakan.
1: Gerajakan.
0: Gerajakan. Oh gerajakan.
1: Kupingnya.
0: Gerajakan Banyuwangi.
2: Gerajakan Banyuwangi.
0: Iya.
2: Nek gerajakan ini mano.
0: Iya.
1: Apa?
0: Mano siapa?
1: Mano e mano mu.
2: Iya.
0: Wah, wes ora iso.
1: Eh?
0: Wes ora iso gerajak. Baru operasi tedun. Dulu.
1: Saiki
0: nek arek
1: gelut.
0: Ngerti ya, Mas ya?
3: Ngerti.
0: Ngerti nek dhek operasi dulu ya.
3: Ha iya. Saiki mengko ya pentil kok.
0: Kaya apa ini?
4: Ayo, nesu, nesu.
1: Ngapa?
2: Sumo.
1: Tak kira arep.
0: Lha iki lho, wis padha ngerti nek. Jangan ngerti to, Mas. Aku yo ngerti. Meng wong kaya ngecat iki lho.
4: Ha iya.
0: Pas kok dhuwur terus ngene.
1: Wis ngene. Klasut-klasut ngene ya.
2: Oh, ora ngerti aku.
1: Lah ngapa?
2: Arep bawi bar operasi tedun. Oh, cawis dok piro sing rampung.
1: Rampung piye?
0: Saya ganas e.
2: Rampung ning ambut gawe.
4: Ya, maka aturke grajak

0: matur suwun Mbak Tatin.
1: Yo, matur sembah nuwun.
2: Apa iki?
0: Saweran ya dicukup.
2: Oke, cukup ya, Mbak?
1: Yo.
0: Loh, ku saweran sidan kok disaki piye?
2: Yo. Kau yang kedua ngenai kok malah jaluk
1: lancang
2: karo putune kok lancang.
0: Oke, matur nuwun lek rabies Mas Wiski Mbak nyanyi kalau tak ngelajengke lampah riyen. Ya iki waktune wis meh jam 1. Ya engko ndak ora rampung kok gara-gara iso disambung guyon maton. Iya, ayo mak tak dereke. Ayo nggih.

Daratan kamu sama jemputan gue becangar saru. Nalogan toko capo, orang kono pati hari usang kuning awis sanggaring poros soto guru pating bleber pating cor korto mino atom bingo.

아이고. Modal weh. Padake lah iso ngalahke munyuk aku. Munyuk kalah karo kilek. Kowe nek nggo golek duit nunggangi kilek. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene Anoman. Ora kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kalah kowe tetepan. Mungsu aku. Oh. Tetep kalah.

0: ngurak tak gantung kiri
1: wis malik onta Cina tau
0: wis
1: tak kira iji Anoman nih
0: iji Anoman nguawai bido si Anoman yang diwulu aku ura kok
1: tak cukul
0: ura iya naning ini ki ngapa pak di
1: kembang colnya tak obong
0: lho konjur awur-awuran kembang sore iki eneng sing duwe ya iki Begawan Sabdawala ora sak pinaki dhewe ta obong nek arep ngobong karo kembang sore aku ora trimo
1: sebab e
0: aku cantrik kembang sore kena kowe ngobong kembang sore ngalahno Antasena
1: ujung lagi kowe ya wis lah blas ide
0: piye to iki kok ora sida iki piye Pakde iki satriya lho Pakde iki satriyaning praja satriyaning praja Mestina. Neng nganti maju ketemu karo musuh ora sida gelut ki nek cara aku isin. Ayo urang yo.
1: Aku kalah karo kowe.
0: Lho aja kalah sih.
1: Kalah aku. Yakin aku ngaku kalah.
0: Ora isin apa kowe?
1: Isin ngopo?
0: Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang.
1: Lah.
0: Ora isin.
1: Lah. Isin dienggo melem ilang.
0: Apa?
1: Isin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem isin iki lah bakal ono.
0: Ya saura-urane gelut yo. Saubengan ro hubungan.
1: Aku lan dicangun.
0: Gelut ra sanggo-sanggo nggo kekendelan.
1: Oke. Nek ora celo-celo ning ngantem.
0: Yo.
1: Bali kok antem amu bantel, pan aku tak antem pican modal tenan aku.
0: Yo.
1: Lah celo-celo.
0: Yo.
1: Ngerti aku Pak Demu.
0: Yo.
1: Yo. Udus woi.
0: Orang gue gamelan
1: lah cah dok kecil kita gitu.
0: Oh iya
1: ini kiwe wujru awas kus nanti ini
0: nenggini
1: orang untuk nyilem
0: oh iya
1: orang untuk ambles bumi orang ambles bumi aku lecong ngantem
0: oh iya iya
1: awas hop
0: lu kok banter
1: oh cari-cari lali ya cari-cari kebacot ulah nipo
0: agarmu
1: nipo
0: uyo
1: main kita aku lo do menangan
0: uyo
1: jangan dia cilai sejegluki lemah iya gajah lah ini
0: ngopo deh
1: janggutmu atos banget lah sikilku kalah nanti mundur
0: ah yo yo
1: ya ya cemono ya cemono
0: iya
1: lah untuk banter-banter lo
0: iya iya masak kira Pak D soalnya nek banter ndak kowe nganti
1: loro cemono kowe cukup
0: iya
1: kebantelan kebantelan iya gon cangkem iki mau
0: iya iya
1: us wut edian ora lunga komen kaya kowe.
0: Ayo nek iso endo kok ya.
1: Asem ya. Ah, ya sing dong uyuh-uyuh sik ora apa-apa iki jek suwe.
0: Ra,
1: until mati jenengku. Mati kowe. Aduh, suwet. Go gaman?
0: Yo. Tenanan ora?
1: Ola.
0: Oh yo. Waduh.
1: Cak entuke iki lho bakul degane.
0: Oh iya. Aku nggawa lah.
1: Cakalmu.
0: Ya meni mbak nggawa ya.
1: Ya. Masem iki. Linggis.
0: Ha ya sak anane.
1: Ola bantul-bantul
0: ola.
1: Wah, lame iki. Heeh. Si, si. Oh, bo.
0: Wis kalah kok hubuk.
1: Aku sing ndek gaman iki.
0: Oh iya. Cukup. Amin graji kok.
1: Kiai Celkel.
0: Apa
1: Kiai Celkel?
0: Celkel iki.
1: Celkel. Ngegraji gluk.
0: Oh. Cerkel,
1: Celkel. Wudus. Anjukane iki?
0: Ya, cukup.
1: Apa kuwi cetok?
0: Ya.
1: Cetok. juga nak.
0: Lho.
1: Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lentok nang candalan. Mawa cahya.
0: Waduh. Masaku kok entek-entek ke tenaga. Dir. Kok batuke kok abang. Kok njur biru, kok njur menjodo. Mundur le. Liyane men tumandang karya.
1: Loh. Uruh. Untuk Cino ngapusi man.
0: Ngapusi apa?
1: Jalani ngalon-ngalon buantul bantul untuk ndas kula.
0: Nganggo,
1: nganggo linggis. Mau cuma enggak kan?
0: Ya.
1: Cultayu kalah mundur.
0: Ngerti aku.
1: Kalto Malmo kalah mundur.
0: Ngerti.
1: Dulmo ganti kalah
0: mundur.
1: Mundur.
0: Sopo sing arep maju?

0: Kose kose kose.
1: Berhenti, berhenti.
0: Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur kowe mbrangkang kok kowe joget.
2: Wah wah wah niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Ora apa-apa kula diantem bales ana pres. Candak sira kula duncake mburi, Mas.
0: Kowe eling ora?
2: Eling.
0: Terus
2: tiba teng ngarepe asu anu Anoman. Plus di diantem Anoman kula. Plus. Candak sira kula duncake mburi. Brubut. Kula kita nek tiba teng ngarepe sarimi.
0: Sabdawala.
2: Sabdawala. Jujur boleh ini di boteng ngarepe wong wedok lemu banget. Tetetan gendodo no tulisannya sunyahni. Sesajai kaget wongnya. Tiba blek. Langsung lo diantemi brus. Nganti tenger-tenger nih kok. Mbak-mbak bareng lo megap-megap. Canda sih aku lo. Terus diseselin iku mas lup wonten. Wawawawune ajeng kula lepeh. Wawawune ajeng kula lepeh. Neng kok kula serut kok seger.
0: Terus
2: kula entekke man. Sesajake nganti kentekan napas. Sisi kudune sing kewaregen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput.
0: Mbok menawa kempes.
2: Mbok menawa. Nah, seger.
0: Gabres kuwi lho.
2: Napa nggih? Kukuning apa putih?
0: Kuku putih.
2: Seger. Temen jo tenan. Ajeng ngicipi napa?
0: Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh.
2: Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak.
0: Isih po.
2: Isih sing siji. Nah di nikmati ya temen dirawani mboten mboten apa-apa.
0: Nun.
2: Kowe arep maju apa ora le?
0: Nun,
2: kowe arep maju apa ora?
0: Mboten ajeng majeng. Pun kajenge mboten apa-apa.
2: Ora wet, ora isin mungsu Anoman Antasena.
0: Wah, isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning ora sa maju, ra sa babak bunyi awake. Pun kajenge pun Kakang Dono pripun?
2: Mangsem iki lewate. Sabdawala kuat nampani Kiai Cundamanik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

menawi mboten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu pertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi. Krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundomanik. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal muni bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man,

Wiwit tekane wong Astina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan Kembang Sore. Lha lajeng marang paduka kados wendi? Joko-joko samapta ing dadi sawiga ing diri. Aja nangke maraja saka selaslane Garuya Anoman lho iki ngestaken dawuh. Aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para santri lho. Nah itu lho makatun lho namung semoga dari kerso paduka perembahan karo Raden Antasena jaganan pertapan Kembang Sore nuriki ngestaken dawuh nyuwun pangestu perembahan sing ati-ati aku tak manembah ana ngersane Wang Mahana Anoman nuriki ngestaken dawuh perembahan.

0: ana ning dalan.
1: Ora usah mudhawe para wadya bala.
0: Iye.
1: Mengko mundak dadi kawigaten ing para kawula para titah menungsa.
0: Iye.
1: Reksanan wae dandang mangure ya Jaramaya.
0: Nonton ngestaken dawuh.
1: Aku bakal budal mlampat laku ning anakku Bathara Kala. Ado bakal tak cerahi, cerak bakal tak doi.
0: Oh iya, ngestaken dawuh. Sembahku lagi ngendelakan Jenggar Paduka Pandya Kethari.
1: Pamujimu tak jalu muga-muga kelakon penjaning. Mawanganmu Bathara Kala ya Jaramaya.
0: Iya, boten langkung ngestaken dawuh Paduka.

Ora ana babar pisan jebul entuk dalan saka pengendikaning Biung Durga. Ingkang bakal menehi pangan kalawan aku. Ora dalah. Selak luwe rasaning wetengku ora kisenan apa-apa. Pirang-pirang taun suwene hak jujuke pertapan kembang sore. Begawan Sabdawala ora ngerti laku ning Bathara Kala. Ah, tak krek janggamu tugel tel gulumu. Sesep-sesep getihmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

ing sanggrang Arko gumantos ing dalu jeneng Ratu Dring wonten ing kacarita amung sanggrang Pratangga Pati jendul saking Brang Wetan kalingamega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya tepi tatasing kamandhan dewasane menawa kawuh sowan cine wis ngancik goro-goro

matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Samon ngancik tabu kali kirang sekedhik wancingipun sampun dungkap goro-goro. Terus sowan wonten sanipun pepundhen kula winantung pakurmatan Bapak Slamet ingin dalu menika ngitanaken ingkang putra saha ngluwari nadar. Ngluwari ujar ngendikanipun ingkang putra ing dipun kitanaken menika nalika sumanten lair wonten ing kandhutan amung yuswa gangsal wulan 17 dina ning boten kleru. Ngantos pendidikanipun Pak Slamet kula wau cerita kaliyan kula, wah bocah menika Mas, drijine kaya pentil-pentil. Kemul menika menawi dipun bikak menika ususe ketok. Ning disuwun karo saning Gusti adiling sing kuwasa. Gusti menika Maha Agung, Maha Ageng. Nyatane lare menika saged ndungkap dewasa samangke dipun kitanaken lan pendidikanipun Pak Slamet ngluwari nadar. Sakmasa kala anakku iki Slamet. Kok anakku Slamet sik. Sumangsa kala anakku ki wilujeng ning sambikala tak tanggapke wayang. Lha kok. Larinipun ugi waras Bagas matur sembah nuwun. Ingkang dipun tasakuraken mriku Mas Sabdo Panjang Sari. Wah. Asmane le apik. Nggih, kalau punya hajat kalau anaknya panjang umur diadakan acara wayangan nggih, kalau wau sampun nglakuraken. Mugi-mugi tansah pinayung ana ing kekasarasan kawilujengan katentreman lan panjang yuswa laring dipun tasakuraken. Nyuwun Pak Slamet ugi pinaring ana panjang yuswa. Pinaring ana yuswa panjang. Pinaring ana kawilujengan lan katentreman lan menawi keselamatan sampun kawit priyin menika asmanipun Slamet. Mula wonten pundi-pundi papan tertentu Slamet niring sambikala matur sembah nuwun. Dalem menika kelampahan sampun wayangan matur suwun Pak Slamet sampun kepareng nimbali dateng kula. Wah jan ora nyono-nyono menjane Pak Slamet wis kelakon ngluwari nadar. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Larinipun ugi pinaring ana sehat lan mugi-mugi tak suwuni periksa putrane pinten Pak Songo. Wah Rosongo ibu papat loh apa orang geleleng biasanya piyai kakung yang geri karo garwa ini sok wedi karo ngopo-ngopo wedi ini kok iso jadi siji loh kata koni terus pripun niku nek ngayai aku ya malah gumujeng ngangi genti genten. Ya adile sing kuwasa ya kaya ngono kuwi. Nganti aku ditanting sampean ndak wani mboten. Pun menika rejekinipun piyambak-piyambak. Mboten sadipun mereni. Sembah nuwun tanpa pian ning ning ning ning nong nong nong nong. Wah. Mesti para pamirsa padha nyuwun periksa. Lagi iki lho kontroversi kelir kok selewah lho. Panci menika kula damel. Panci menika kula damel mergi jagat gumelar menika wonten werni kali. Ala becik bener luput padang peteng lan sak piturutipun. Mila jagat ing gumelar menika ya si wernine loro. Wernane loro ana ala becik padang luput bener anu padang peteng bener luput didadekke loro. Nah menika ngaten. Monggo nipun badhe nyurasa piyambak-piyambak mboten dados menapa. Ora kok perkara wae kae mesti ning gawe mergo bakale kurang mboten. Menika pancen kula damel ngaten menika, mergi sak menika menika damel kelir wah maneka warna. Dhuwur ana sing dikeki lincip-lincip nganti tau jejer ngamarta ketiban. Sing lincip mau nganti wah saniki warna-warna. Ning ya wis ben iso aku arep gawe kuning karo biru. Lah. Panci tak gawe beda dhewe. Apa-apa ini kontroversi ini mesti diomong ke uang. Nek diomong ke uang ini saya kuncara saya menjilo. Waton jagatane putih menika mboten dipun cemeng wis rapopo. Ngaten menika. Ning ning ning ning nong nong nong nong nong. Nah, selewah itu indah.

0: tembang ming saknyuk lho, tembang ming cendak ming rolas senti. Ukarane iki nek ditulis ming semono kuwi risi-risi santai la la la la matu salelelele manuke podhang unine ku engkuk sungunine ku engkuk sung lu dadi lan penake wae ora kalah karo apa jenenge iki lingsir wengi lali janjiran sak piturute risi-risan de lololo matu salelelele manuk coba. Kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana bareng karo gamelane kok kaya kepenuk banget suwane nek dinehi mik ya penak sumah dan sum siji loro telu ya risi-risan 1 2 3 ya
1: risi-risan de lololo
0: sik gamelane matu sa tetep padha mau kae mung aku mung arep kepengin baleni kepenake kok risi-risan den tak untuk den ya monggo

mriki-mriki katondo sing jeneng nabu apa-apa iki nek nganggo rasa mesti kepenak. Resire santel lololo madu salelelele manuke iki tabuk wis dicungke nggon sing metutuk kuwi. Sung dadi nganggo rasa lelutuk iki. Penak tenan. Ora kok waton resire sung. Lho ayo urung tekan gone kok wis disung. Selak kesusu ngesung dadine. Coba sama ini kamu buatan ngagem gongso risiri santi lololo matu sali lelele manu e bodangunine ku engku anunine ku engku anjobi kalau nyewon kok ono yo tanganku yo di rambati ular gula telira jamak-jamak mau ngirim ya maka risiri santi lololo maka siji.

temonjol to, wah jan penak tenan. Coba Wiro Pradongo utawi pengrawit utawi pengaco. Risiri santai lo. Madu salele monggo dipunan le mamah engko kok wong bareng anu kon sing lembut sisan, sing lembut sisan. Rasa kesusu dilembutke sik dilek. Ngembangane atos tidane ya sik. Risiri santai lo monggo kanca pengrawit sedayanipun. Karo suwane ya Mas Lopes. Siji loro telu yuk.

kan kayak gue di merdok gitu orang bingung gak kena dari di suka peteng coba nih coba ayo ke si aku tak merem ya coba kaya siji lo telu ya

0: Arem aku. Seneng aku. Aku iki pengen didulani ngono iso nang ora jalan-jalan. Nano neno. Monggo kula nyuwun suwantenipun Ibu Wahyu Krisnawati.
1: Iya.
0: Ya surah. Oh.

0: pasar duncali ember bojone brubut mlebu ndelik ning isor longan. Ora ngerti bojoku arek, bojoku nek nesu ganas. Aku nek dadi bojone bojoku ngrekoso uripmu. Ha piye? Jajal apa piye? Mah. Jajal dengkulmu melancat kaya. Meng upama kok nggo jajal-jajalan sak penake dhewe. Nembang rek.
1: Yo.
0: Ngaturke tembangan sing kepenak. Heeh. Iki awak jenenge ana sing nyuwun lagu saka padha-padha dalang. Wo. Saka ngendi? Surakarta. Gendut dalang beri jasa lut maindut lut mairong kuwi. Iki tak ora iso dipinangkani mergane nyuwun lagu sing nembang botong karo Denko. Meng wong isruh kuwi ora usah dipinangkani. Nah botong karo Denko iki aja kon lagu apa bancak doyo. Oh. Biasake topeng kuwi. Heeh. Yo nembang sing kepenak. Ayo. Are ngaturke apa, Truk? Manut, Reng, kuwi are ngaturke apa? Sing urung keparang timbang isih pirang-pirang.
2: Ya.
0: Milia, sinden sing endi sing urung diaturake? Ya sing nyamek-nyamek dhisik. Nyamek-nyamek kok nyamek-nyamek nyamek-nyamek sik. Mbak Ayu Purwalestari. Keparang ngaturake apa? Aku tak nyuwun gathik glinding ya, Reng. Gathik glinding ya apik.
3: Glinding glinding tak ya apik.
0: Ha iya.
3: Ana ora?
0: Ana aja. Kebiasaan lho kok aja diteruske ngono kuwi ora apik. Ya, mangga gathik glinding.
2: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
7: Kinopita
0: Kukur kenda. Hus. Enak.

0: cruwet
1: wet. Aku paling seneng aja no. Manuk betat ki seneng akeh, Tru. Menungso ra. Ora ono apa-apa kok, Kang. Piye? Eneng sing jondel to ngantian. Aku sesa ora melu. Menyambut gawe kok toh nyawa. Oh, sing getak-getak kowe dhewe kok ora kaget aku. Jendol e, jondel. Hei. Ketoke aku ki rumahku jantungku berdetak kenal. Ning kok kaya bojoku malah bungahe ora jamak-jamak. Tapi kene iki kok gege patiku wis. Mesake kon. Iso nek kowe ngono kuwi nek dolan menyang piye? Kowe ketoke tetep menyang kok, Tru. Mana ada urus.
2: Banyak.
1: Iya. Yeah.

0: Sing pungkasan iki mesti manuk kuntul.
1: Blekok.
0: Hah?
1: Blekok.
0: Blekok iki lho kuntul bedane apa?
1: Nek kuntul iki anu go putih kabeh. Nek blekok iki nggon gulune ana irenge.
0: Ku berarti nggon aku blekok. Heeh. Sing kidul omahe lho, Tru.
1: Ah iya.
0: Sing iso nyiruk ning sawah akeh banget kae iki gulune ana ning irenge.
1: Oh. Bleko,
0: bleko menawa aku kae. Nek sing sok nyiruk nang omahe gareng dul sawah, dul omah ana sawah kae putih kabeh kae berarti kuntul. Beda berarti ngene gareng rokon aku. Gunamu belang ora?
1: Belang ya.
0: Oh berarti bleko.
1: Iya. Iya. Mangga.
0: Ngandel ora. Wah kaya suarane bunyani. Edan manuk blekok. Ha. Manuk blekok ora medun. Munggah,
1: munggah.
0: Manuk blekok. Hei, aku soalnya nadaku dhuwur mung semono kuwi.

0: ilate le madal tonjo ya, Tru.
1: Ayo.
0: Tengah lah, rajang, rajang.
1: Iya. Yeah.

0: Neng layah lambah-lambah.
1: Neng layah lambah-lambah.
0: Neng layah lambah lambah. Ini jajari rakwat co semaput lus. Mergane neng layah seng lambah seng. Sinden ini sikatan ini sedina ping papat. Tangi turu sikatan, bar dari sok sikatan. Mergo ngopo reng? Sinden ini mergo untune kudu putih nek gemujeng. Ngono penonton ngematke iki sok putih kabeh. Wah, wow, ada. Prastini kan malah habis didempul. Hai.
1: Jawa
0: nombok
1: la.

0: apa itu? Bangga, ya.
1: Dora asue bapane toleh
2: saya.

0: nganggo mandek, reng, nganggo mandek dibawani.
1: Kowe kok ora kepala sama kepala to?
0: Moh. Ora ngono kuwi, Tru. Ya kuwi ki ya bahan. Ha iya ning. Iki lagi rapi kepala sama kepala, reng. Mula ya wis biasa wae.
1: Coba sing mbawani pocong sapa, Tru?
0: Mbah lah. Aku mau bengi entuk sasmita saka sing diwong akan ya jagat. Mbak Neti tau? Men rata. Ayo.
1: Semaput wong kita. Kau ora muni-muni.
0: Bajet ya muni. Ayo.

0: dikibarke ora terus ora upacara kok dikibarke. Kudus kowe. Mangkel aku. Ngomong ape-ape kok mesti nyauri kok mesti menggok. Kowe terus ngene menggok tanpa rating. Kowe terus nek upamane kaya wong ibu-ibu numpak motor.
1: Ha iya.
0: Rating iwo menggok nengen.
1: Mangga.
0: Setiap botya tak tak tung tak tak tung tak tung tak. Liwat reng. Aku tak anggap ra iso ngendang kowe piye. Ngece karo aku. Nemeng pengendange kuwi karo aku. Ora ora apa-apa. Engko nek bari ki tak kendangi kowe.
1: Oh iya.
0: Setiap botya ayo kaya ngapa?

0: pancen pinter ki mau kendangan apa?
1: Latar,
0: ladrang. Ladrang. Oh, baik tenang. Nek mano rujak jeruk mau anu bukane piye mau pertama kali? Sing endi? Sing bubar rampung. Mbok rambok rawit, ngono mau terus. Terus piye ta? Ayo rambok rawit ceceke mripatmu ki apa piye? Omongan apa-apa kok atos kowe ta. Lah piye? Tiapa tiapa ngatung tantak. Lho. Bijiku iki tutuk pisan iso muni pindho kok. Oh. Lah wene tak tak tutak tak tutak. Ning nong nah joget tak kandangi.
2: Ya.
0: Ning nong piye suarane kendang piye ndang denok tak tok nang rinah tepakane ya apik, tepak Doro. Heeh. Pak Doro iku nancepke jebok ora. Coba kaya ngapa? Setya budya pangan. Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang. Aung kedangan jati lane kok peng-peng. Iki nganggo patokan ya, nganggo ladrang. Setya budya tak tak tuntang tak tuntang. Oh ning nang mlebune kendang batang yo nganggo anu patokan. Ning ha iki. Ning deleng.
1: Salah. Mlebune ngono-ngono ya.
0: Heeh.
1: Ngene iki kudune.

0: ngono. Ayo, saiki mlebu, Gong. Nyuwun. Kok sing sopan. Sadurunge dilangi. Nyuwun, nek saka ndro monggo dileng. Ono. Ora caturan. Kok dolanan ape-ape kok senane ngawur ora. Kok ketok kadoan ring? Ya tak maju. Ngomong-ngomong kok aduh banget. Ya genti Bagong. Hah? Genti kowe. Aku ke sore mau pengen nembang anu wae, Cruk. Apa? Ono sing nyuwun caping gunung. Wah, ya ini kok capingan. Siswawan. Oh iya. Asmoro ah oh ya gubuk Asmoro iki panjalukan sore mau rumaru ra tak aturake. Sing kepareng nyembang sapa? Sing kepareng nyekar men Mbak Agnes. Oh iya. Dibawani. Nyingkar nyingkur. Yo.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rp105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

ngeten kucing kau tadi nurah tinggu nesu ngo ngono kuwi sing kau undang-undang

0: not all. Andodok ini bisa kok sembarang di bandem kira ana lho. Main pancen tak sengaja kok. Nyambut gawe kok kono malah do syuting-syutingan. Lanang ro lanang kok do syuting-syutingan.
1: Ya wis ben ana ya.
0: Ya penabuh ki anggere sok anu kahanan ngantuk ora werna-werna. Aku syuting, aku di syuting.
1: Waduh ayo.
0: Heeh, tenan wis. Ana sing fikol barang.
1: Werna-werna ya wis ben watone ora do ngantuk.
0: Kuwi kan gudeke wis mateng urung. Wis gede dasarke.
1: Ayo wis ben ora.
0: Ayo kanca-kanca iki padhake ora senengane ora. Sing jeneng pengrawit ki nek trampil ya ngono kuwi.
1: Ya
0: kejaba ngrawit ya sambi. Mergane pengrawit ora iso dienggo jagan selama hidup. Mula kudu apa duwe usaha liya, buka gudeg.
1: Ah iya.
0: Apa anu buka uyon-uyon nijen.
1: Iya.
0: Uyon-uyon nijen sar nanggap apa? Lho, peresmian pom bensin.
1: Wah.
0: Tresna tulus mangga.

0: wis kudune iki tresna tulun adyaneng da. Ngono terus ketimbung iki. Ngono. Ora mung ditutung tutung keset kowe jenengan. Driji lima diku kabeh. Ayo. Yen lewat aku kelingan gubek ae. Tahu tangguh wong papat.
1: Ya ya apa? Ya.
0: Ayo.
2: Yen le.
0: Piye? Piye? Dah usul apa? Oke, ayo nais ngadek.
1: Iya.
0: Dah usul dak ngantuk ayo. Presiden-presiden dah usul.
2: Napa usul presiden napa?
0: Hah? Apa? Ayo gak jumeneng ngadek.
2: Ya menten lho, Pak.
0: Ora apa-apa. Justru mandel ora. Justru ya ini iki pas wektu.
1: Iya.
0: Ayo, ayo. Dikon karo sinden-sinden liyane kok. Ayo, jumeneng. Heeh. Engko ndak aku diseneni. Soalnya sinden-sinden iki sok kemeren. Mak terus atau kon madem, aku kon madem. Aku gala-gala sinden ku saiki.
2: Kalau sing urunan lho.
0: Kalau sing pikir dhewe menceren kae.
1: Ah iya.
0: Bu Prasti wewe ngaduke wani. Waduh.
1: Mangga. Ya.

0: Ibu Presiden. Nggih, matur nuwun.
1: Ayo arang jeneng. Dikon karo ibu-ibu waranggono. Dasare kendangane jep-jepane apa? Apa kok? Jep-jep. Jep piye? Ngene lho. Ora beken, ora jep, ora. Jem-jeman.
2: Jem-jeman.
1: Heeh.
2: Ndung ndung ndung ndung ndung ndung. Ndung ndung ndung ndung. Ngono. Iso meneng kabeh.
1: Ha iya. Badut ki boko kok diganjel boto.
2: Aku wis ngerti nek arto gajol kok. Mula aku wis persiapan remo e, Tru.
1: Ayo. Ora apa-apa mung kari diubah ngono ra saring ka golek aluse.
2: Mula tak gajol kok mental.
1: Eh, ayo. Tole. Gripek gedang gripek dhewe. Sidik edang waton roto sing jeneng gojek ini kokean ya rapik nek kesidikan ya rapik apa? darah-darahmu para pendowo melumpuk
2: mumplok
1: mumplok
2: darah-darah pendowo dong mumplok kenapa pak?
1: Melumpuk melumpuk dengkul melocot ayo podo disebani dole sowan daramu pendowo sowan daramu pendowo
2: sowan
1: kurang ajar we. Wong tua kok ditapak raine
2: aku tiru-tiru dagelane mau.
1: Ora kena senengane ayo. Sangu gendeng.
2: Sangu ya duit Pak, sangu kok gendeng. Gendeng go ngopo? Ora iso dijolke panganan ora.
1: Eh, ora sanda tak werna-werna. Ayo kek bawa. Aku sik jeneng wong mikir iki angel ya, Pak. Aku arep ngunake gendeng nek kira-kira angel ndak. Eh, wedine kancaku do rapal. Jajal unang-unang, wah saya kegwajul raimu unang-unang ngobor
2: senani TV
1: ngayolah kono gue sih ngapain

0: Menawi tetra mekaten menapa mboten langkung prayogi samangke Mandawa bidal tumuju wonten ing pertapan kembang sore. Menika langkung prayogi, mila monggo Yayi kula dherekaken Werkudara. Ayo Yayi bebarengan budal marang pertapan kembang sore. Arjuna aja nganti keri, sawawi Koko Prabu kula dherekaken panakawan. Kula wonten wonten wonten.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sekawit patuku kenemban paring dawu. Sasamuripun giri gudo sakini garing estino. Tumunten badhe kathah panggudo pangrenca nanggen patuku. Lenggah minangka brahmana wonten ing pertapan kembang sore. Namung lunun sewu kenemban. Teka dumugi sapriki dening wonten tondo-tondo. Badhe datengipun mengsah. Ingkang sekinten mboten sarujuk lenggahipun ngaran paduka penemban Sabdawala. Sik. Sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane esuk kapan kuwi aku ora iso mesthekke. Ning saya suwe aja saya kendu, ning saya tata-tata. Mergo ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku madeg dadi brahmana ning pertapan kembang sore iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus dening para Jawata. Mbok apa kawareping para dewa, aku ora ngerti. Sing wigati aku sindake marang dawing para Jawata, mengko mundak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane. Mekaten perban. Iki ora suwe meneh, Man. Ning pancine kapan aku ora ngerti, bakal saya gedhe godane. Nek aku ora tatak tanggo-tanggon, mbok menawa dina iki uga lebur. Kabrahmaning Begawan Sabdawala, Man.

ana dasare mangsa katiga. Mulai ngaten kelan ana kula jejagi wonten sak jawining tapel wates negaring utawi pertapan kembang sore. Rasah kowe tak ngas takon ngaso wae. Raden Antasena mlebu pertapan, Anoman mlebu pertapan. Menapa mulo dipun karengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapan kembang sore. Iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman. Niki ngestakaken dawuh panjenengan.

Ayang wisian magulingan limo panjen keboro nyoto yento papan gini ono pendito anyar katon ingkang aran Begawan Sabdawala apa kowe dasar keboro nyoto aku Begawan Sabdawala ladalah wewujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ingkang angka loro Petruk ingkang membo pandito mumpung kowe aduh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan lan kowe tak anggap peranganing wong Sukerta aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe Begawan Sabdawala nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas ning nek ora keparenging Jawata wis to pestekno mesti eneng sing ayomi karo Begawan Sabdawala kokop getihmu dina iki

0: Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Ora nyana babar pisan. Jebul padha lantip panggraitane para Pandhawa. Nadyan uluning kengamomong marang jagating Petra ing ngulundhawi minangka dadi pandhita ing kembang sore. Nanging Pandhawa prapta ning mertapan tumuli wis wanuh sarta wis weruh marang lenggahing ulun nggone momong lan jagate Petra. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalpatan diagung pangaksami. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalpatan diagung pangaksami.
1: Menanggakeku aku nyuwun pangapura. Pukulun nadyan kemayah nyuwun pangapunten.
0: Boya ana keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura. Lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane Petra. Ulun boyong marang pertapan kembang sore. Sayekti bakal matedhake kanugrahan ingkang ngaran Wahyu Kamulyan Pandhawa. Sira nampa Wahyu Kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ning madyapada iki para Pandhawa.

0: Waduh. Slep sak wong.
1: Bagonge nek aku sajake kaya dem-deman.
0: Wah, Petre loro. Sapa iki, Tru?
1: Asing asli aku.
0: Tenane,
1: tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok, Gong.
0: Ha terus kae saka sapa?
1: Kondene. Wani ngampleng aku barang iki. Dek iki men Petro gaweanku kok. Ayo, ayo. Jabut jenggotmu. Loh, ngampleng aku sing kok sapa? Ngindere akan Romo Semar gitu lah. Romo Semar, Romo Semar. Petro sing asli iki aku ora. Men gaweanku to. Lho. Gaweanmu saka apa, Tru?
0: Gaweanmu saka apa, Tru?
1: Gaweanmu saka apa, Tru?
0: Ira min tak gawe saka petelku apa, Pak? Petro iki dhe petele ampe ora jamah-jamah. Mbosok disah, Tru, ora niyan ngono.
1: Mene, rene, rene. Oh, ya kowe duwe pusaka ngene iki, Gong, ra duwe. Aku duwe arep mung petelne gleleng iki padhake kerja bakti. Kancane ling kethuk ngau patul ngau petel kuwi iso cepet aku kok.
0: Ayo mergo kok iki saking kuwate kok, Tru.
1: Petro wonten jauh munduro, bapakmu kon maju.
0: Maju wae.
1: Iya.
0: Iki mundur sik.
1: Mundur.
0: Oh iya lali. Aku rung maju rung mundur iki radong e.
1: Enten dawuh. Aku ngaturake panuwun kelawan pono kawan Petro. Nggih. Dene dina samengko Petro wis bisa dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan. Syukur-syukur.
0: Lho yo rame banget kene kowe iki.
1: Yaji kasinggihan Koko Prabu. Koko Prabu kok wonten mriki? Lho Koko Prabu lha gak wonten mriki.
2: Baladewa nang kene.
1: Kula menika suwita kalian Begawan Sabdawala. Sabdawala menika sinten? Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun niku kaya Petro. Leres menika Petro. Ingkang dados lantaran tu medhaing kanugrahaning para Pandhawa. Koko Prabu. Miwah Petro dipun mong dening pulun sang wang podo wenang. Wah edian. Wah ini menungsan ini. Kau sing nyepatani aku nanti aku rasa bali mau. Ayo saya ke sepatono.
0: Ya itu raiso.
1: Dukunnya wis bulunga. Dukunnya ya pulun sang wang batoro wenang. Lombian mandirang ngerga pulun sang wang batoro wenang. Wah setan gila Petro kok. Maca tadi pendito barang nganggepe. Dawi Dewa kok ya Allah ora diniat kaya ngono kok.
0: Loh, ya munyuke sapa ucul tekan kene iki?
1: Begawan Sabdawala wonten pundi? Ah, Sabdawala aku man. Waduh. Ki Lurah Petro, heeh. Iya, nyuwun pangapunten Ki Lurah. Ora apa-apa, wis bantu karo aku kok. Ono acara apa iki kok rame banget iki? Lho, Petro kok nang kono? Nggih, Ndara. Mora tadi pendito to. Wis pun badar pun rampung. Bapak kok nang kene?
2: Yo, Petro tadi pendito tadi lantaran tu medhaing kanugrahan.
1: Wahyu apa, Pak?
2: Wahyu kamulyan. Wedian. Wahyu kamulyan. Wah, cabuabung. Kandani malah sajak maido.
1: Gemeng muga-muga kamulyan sing ditampa dening para Pandhawa menika dayane sageta damel mulya, damel tentrem, tuwin damel ayem kulawarganipun Mak Slamet ingkang sampun keparang nulari nadar dalu menika, Ndara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Exacto.

Selamat pagi saudara mendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini Minggu 27 September 2026. Dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam, salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng rahayu. Rahayu untuk kita semuanya. Kagem njenengan sedaya nggih. Mlajeng njang, mlajeng pinanggen nggih. Malih barokatan kalian. Kula jamenel wonten nganti coro. Saya ningati ingkang saben njenjang kababar Rumantara FM 100 Gangsal Kamatiko Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara. Insyaallah njang menika ingkang badhe manggi kula panjenengan sedaya. Inggih menika panjenenganipun Ibu Haja Ernawati Asagi.

ingkang badhe ngaturaken babagan ayat-ayat sukses dalam Al-Qur'an. Langsung kemawon ingkang menika monggo sareng-sareng manggi panjenenganipun ingkang sami menika sampun. Salam to ing jati sawe koing diri. Halo, assalamualaikum, milih jengen jeng. Halo. Halo, assalamualaikum. Kok walid banget ya suantene. Iya, sehat bu. Tasih alit nih kan, cobi-cobi nge, tasih kan buatan saking penjengan nih, kok kata saya kaking mixer yang setunggal ya nge, alon-alon mau gue bu langsung nge mawon, bekal kasumanggaan kentang

salah satu cirinya adalah yang beruntung itu khusyuk dalam sholat. Artinya, kesuksesan yang sesungguhnya berawal dari hubungan kita dengan Allah. Jadi kita mulai kesuksesan kita ini sejauh mana sholat kita, sejauh mana intensitas kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita mengejar dunia bekerja, boleh kita mengejar cita-cita besar, boleh kita ingin sukses dalam pekerjaan dan keluarga, tapi jangan sampai kita melalaikan sholat kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi sukses tidak hanya berbicara tentang materi, tapi sukses ini juga diawali dari ibadah yang paling prinsip, ibadah yang paling fundamental di dalam Islam, yaitu sholat. Kemudian yang kedua, kesuksesan membutuhkan perubahan. Jadi kalau kita awali dari sholat kita baik, ya, insya Allah urusan-urusan yang lain juga akan menjadi baik. Ini boleh kita mengejar dunia, tetapi jangan sampai kita mendapatkannya kemudian melupakan Allah, atau jangan sampai pekerjaan kita menjadikan kita tidak lagi mengerjakan sholat. Kan tidak ada artinya dunia dan seisinya tanpa kita sholat. Inilah kesuksesan yang pertama. Jadi kita sholatnya dapat, dunianya juga dapat. Kemudian yang kedua, kesuksesan itu membutuhkan perubahan. Jadi harus ada upaya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan tidak cukup hanya dengan keinginan. Ya, jadi tidak bisa, ya Allah ubahlah hidup saya. Tetapi kita harus ada upaya, kita harus ada ikhtiar. Kalau ingin keluarga lebih harmonis, mungkin kita harus mengubah cara komunikasi kita dengan suami, gitu ya, atau dengan suami mengubah cara komunikasinya dengan istri. Kalau ingin anak-anak lebih dekat dengan kita, dengan orang tua, mungkin kita harus belajar mendengarkan mereka. Kita harus tanya ya kepada anak-anak, apa sih yang diinginkan. Kalau kita ingin kebiasaan di dalam rumah ini menjadi kebiasaan yang menyenangkan, maka antara anggota keluarga harus mau saling mengingatkan. Kemudian, jadi kesuksesan itu tidak bin salabin ya, tidak ujuk-ujuk ya, tapi harus diupayakan. Jadi harus ada niat kita untuk berubah menjadi lebih baik ya. Jadi kesuksesan membutuhkan perubahan. Ingin anaknya pinter ya harus ada usaha disekolahkan, misalnya begitu ya. Jadi tidak bisa di rumah aja tiba-tiba menjadi pinter, tidak. Jadi ada perubahan yang diupayakan. Kemudian yang ketiga, wa allaisa lil insani ma sa'a, dan bahwa manusia yang hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Yang ketiga ini, tidak ada hasil tanpa ikhtiar. Kalau yang kedua, tidak ada hasil tanpa perubahan,
Jadi kesuksesan membutuhkan perubahan. Yang ketiga, tidak ada hasil tanpa ikhtiar. Artinya tidak ada yang kita dapatkan tanpa kita mengusahakannya. Islam tidak mengajarkan kita untuk menunggu takdir. Kita berdoa, ya, berdoa saja tanpa ada upaya, ada ikhtiar, tidak. Tetapi juga harus bergerak. Kita bertawakal, tetapi juga berusaha. Kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, tetapi kewajiban kita adalah berusaha, berikhtiar semampunya. Jadi kita tidak diminta untuk menemukan hasilnya, tapi

istilahnya apa, emas turun dari langit gitu ya. Emas itu diperoleh melalui bekerja, melalui usaha. Ini ayat yang ketiga. Jadi tidak ada hasil tanpa ikhtiar. Kemudian ayat yang keempat, kesulitan bukan akhir perjalanan. Jadi kalau kesulitan bukan berarti kemudian kita akan berhenti, tidak. Ya. Ini dalam surat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi surat Al-Insyirah gitu ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini menarik sekali. Allah tidak mengatakan bahwa setelah kesulitan baru ada kemudahan. Jadi tidak ba'dal usri yusra, tapi ma'al usri yusra. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, terkadang ketika kita sedang berada dalam masalah, sebenarnya Allah juga sedang menyiapkan jalan keluarnya. Jadi di setiap proses yang kita jalani pasti akan ada rintangannya, tapi sesungguhnya bersamaan itu ada makna yang akan memberikan kemudahan kita. Mungkin tidak hari ini, tapi esok atau mungkin hari

tutup, mungkin Allah sedang mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya yang kita lalui ini ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin ada kehendak lain atau takdir yang lain yang memang itu yang terbaik untuk kita. Jadi inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, kemudian ayat yang kelima, ini surat Ali Imran ayat 200. Istiru wasrobiru warobitu fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap-siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi kesuksesan, keberhasilan itu membutuhkan kesabaran. Istiru, bersabarlah ya. Sukses membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Istiru, bersabarlah. Wasrobiru, kuatkanlah kesabaranmu. Warobitu, tetaplah bersiap-siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi kesuksesan membutuhkan sabar, keteguhan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi sudah berhenti belum selesai gitu ya. Lomba lari gitu ya. Jadi dia sebenarnya tidak gagal, tidak bisa mencapai finish, tetapi belum sampai finish dia sudah berhenti. Jadi ada orang yang sebenarnya dekat dengan keberhasilan, tetapi menyerah ya sebelum sampai. Maka jika kita mengupayakan suatu hal, itu yang pertama tentu harus bersabar. Bersabar ini artinya menerima kondisi, menjalani prosesnya. Wasrobiru, kuatkanlah kesabaranmu untuk mencapai cita-cita, misalnya seorang anak sekolah kemudian ingin cita-citanya jadi dokter, maka itu harus bersabar, artinya bisa menerima keadaan, proses yang harus dilalui. Karena jadi dokter itu ternyata kuliahnya enggak sama dengan yang lain sekolahnya ya. Kalau sekolah-sekolah yang lain mungkin sudah lulus atau wisuda begitu, dia sudah memperoleh gelar kesarjanaannya. Tapi kalau dokter tidak, setelah sarjana, wisuda kesarjanaan, sarjana kedokteran, dia harus ada koas ya. Kemudian setelah koas baru dia disumpah. Setelah disumpah dia harus magang dulu. Setelah magang 2 tahun dia harus itu baru dinyatakan dia menjadi memiliki berhak menyandang profesi dokter. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Jadi masih 3 tahun lagi untuk bisa disebut seorang dokter ya, misalnya seperti itu. Atau juga profesi yang lain, misalnya jadi pengacara. Tidak serta-merta sarjana hukum jadi pengacara, tidak. Tapi dia harus melalui serangkaian kegiatan, serangkaian pelatihan. Kemudian setelah itu dia baru bisa memulai merintis karirnya. Nah, seperti itu. Jadi harus bersabar, artinya menerima keadaan, menjalani proses yang harus dilalui. Wasrobiru, kuatkanlah kesabaran. Jadi harus benar-benar setiti ya, apa katanya orang Jawa, mengikuti proses itu. Jadi nggak bisa ada satu proses yang mau di skip, tidak bisa seperti itu. Sama profesi apapun sekarang seperti itu, guru pun harus ada PPG, harus ada ini dan itu untuk dikatakan menjadi guru yang profesional. Jadi tidak ada keberhasilan ya tanpa kesabaran dan keteguhan. Jadi harus sabar dan bersungguh-sungguh.
Kemudian yang keenam, setelah beribadah jangan berhenti berikhtiar. Artinya kita mengawalinya dari ibadah, kita kemudian bersabar, kita harus tahan dengan kesulitan, ya, terus berikhtiar, dan terakhir setelah kita melaksanakan ibadah, kita harus tetap mengupayakannya, berusaha kembali. Ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabdahu min qablillah. Apabila saat telah dilaksanakan sholat, apabila sholat itu telah dilaksanakan, fa'idha qudiyatis sholat, apabila telah dilaksanakan sholat, fangtashiru fil ardi, maka bertebaranlah, ya. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini memberikan keseimbangan bahwa kita juga harus melaksanakan sholat, tetapi kita juga harus mencari karunia Allah. Allah tidak meminta kita hanya beribadah.

dalam sujud, tetapi setelah itu kita harus bangkit, ya. Melangkah, mengupayakan apa yang menjadi karunia-Nya Allah. Karena kehidupan kita ini sesungguhnya adalah perpaduan antara doa,

sesal dalam arti memperoleh kebahagiaan, kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Kita tidak hanya bisa mengandalkan fisik kita, tidak hanya bisa mengandalkan akal kita, kita tidak hanya mengandalkan skill kita saja, tapi harus ada doa. Harus ada doa, harus bertawakal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja karena Allah. Kita melakukan aktivitas juga karena Allah. Ya, kita kalau jadi guru, kita mendidik ya karena Allah. Kita bisa pandai ya karena memang usaha kita dan diijabah oleh Allah. Artinya Allah mengizinkan kita menjadi orang pandai. Kita melayani masyarakat, kalau kita menjadi seorang abdi negara ya harus karena Allah gitu ya. Dan kita bisa seperti itu karena itu memang kehendak Allah, takdir Allah. Begitu juga dengan keluarga kita. Bahkan pekerjaan yang tampak sederhana dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat dan benar, semata-mata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi ayat-ayat sukses dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita dalam menjalani kehidupan, bahwa semua kehidupan

adalah sebuah perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak punya menjadi punya. Ini sebuah perubahan, dan perubahan itu membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, apalagi di situasi ekonomi saat ini yang tidak baik-baik saja. Artinya apa? Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada orang sukses memiliki profesi yang mentereng, memiliki gelar yang banyak tanpa ikhtiar. Semua itu adalah ikhtiar, usaha yang telah dilaksanakan, yang telah diukir dari puluhan tahun mungkin, sehingga menapaki kesuksesan saat ini. Jadi kalaupun kita menemukan kesulitan di dalam proses, itu semua bukan akhir, tapi itu perjalanan. Jadi kita ini untuk bisa menikmati pemandangan yang indah di pegunungan itu harus

0: itu memerlukan perjalanan. Ada kesulitan untuk bisa sampai ke pantai, jalannya yang mungkin tidak bisa dilalui mobil gitu. Begitu juga dengan profesi kita, apapun pekerjaan kita, itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh. Saya yakin di balik orang-orang sukses saat ini ada cerita yang mungkin tidak semua orang alami. Ya, misalnya cerita yang populer itu, dulu ada film namanya Sepatu Dahlan Iskan. Itu kan menceritakan kisah perjalanan sulitnya kehidupan yang dilalui untuk menjadi orang yang sukses. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua untuk tidak menyerah dengan kondisi saat ini di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, di tengah ekonomi yang sulit ya, yang menjadikan orang banyak berputus asa. Nggih, ngaten Pak Kentol.
1: Nggih, matur nuwun sangat.
0: Apa suara saya kedengaran kecil?
1: Nggih, nggih, ini alit sekali. Ndamel headset ta, Bu?
0: Mboten.
1: Oh, mboten nggih. Nggih. Nggih menika wonten ingkang sampun badhe nyawiji rumiyin nggih, monggo ditrampi rumina. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang Bu Sri Konco.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Tak pentol ayam usaha.
1: Nggih.
2: Nggih, niki badhe nderek tanget usaha. Nggih. Wonten tiang rumah tangga niko memperjuangkan kebutuhan hidup niku sampun usaha, sampun berdoa, usaha niko niko nyungsang jempalik istilahipun. Tapi hasilipun nggih ngoten-ngoten mawon nggih, napa nggih minim sekali ya, istilahnya itu bukan minim tapi ya cukup segitu aja ngoten malih. Engkang ibadahipun nggih datar-datar mawon. Usahanipun nggih biasa-biasa mawon, tapi keberhasilan menika lebih berhasil, lebih tinggi, lebih kathah ngoten niku. Lebih enak ngoten. Lah niki napa wonten hubunganipun dengan keluarga? Oh, biyen bapak ibu iki pinter usaha. Duit usaha, tadi anaknya nurun, nah apa seperti itu. Sedangkan yang usahanya susah itu ya juga ya seperti itu. Yang di atas-atasnya juga usahanya ya datar-datar saja. Nah apakah itu ada hubungannya usaha? Mohon penjelasanipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Sri Poncong ya. Wah, menarik sekali ketika nopol yang ngarani sebuah perjuangan ini kemudian biyen bapaknya sukses, anaknya sukses, terus mari ngono keluargane iki lah usaha gak patek sukses, terus mari ngono nopo nikani nurun nang keluargane juga gak patek sukses nih gitu. Apakah memang ada faktor yang demikian itu Ustazah? Maksudnya demikian, monggo langsung.
0: Pertanyaan yang bagus dan itu memang sering kita jumpai di masa

Biasanya minat bakat itu diturunkan oleh orang tua kepada anak. Tapi kembali lagi bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi ini tidak terlepas dari setiap orang ini tidak punya catatan amal kehidupan masing-masing. Jadi kalau bapak ibunya kaya, apakah kemudian anaknya kaya? Tidak selalu. Bisa jadi ada yang seperti itu, tapi tidak selalu. Karena proses yang dilalui oleh orang tuanya bisa

0: tidak main-main.
1: Okay.
0: Ada nilai-nilai perjuangan.
1: Okay.
0: Untuk bisa sukses itu merintisnya dari nol, kemudian menjadi sukses. Apa sebenarnya ketika orang tua itu kalau sudah sukses, hidupnya enak dan mapan, pasti anaknya akan diberikan kemudahan, akses dan fasilitas. Mungkin apa mboten sak pentol?
1: Nggih.
0: Nggih. Zaman sekarang itu begitu.
1: Jadi bunjine ditinggali.
0: Nggih. Banyak orang selalu bilang jangan sampai anak saya mengalami seperti apa yang saya alami. Akibatnya apa? Anak dimanjakan dengan fasilitas. Anak dipenuhi segala kebutuhannya. Sehingga yang terjadi, anak itu gak ada usaha, gak ada upaya. Dia gak merasakan nilai-nilai perjuangan. Akhirnya, dia dengan sembrono menggunakan fasilitas dan akses-akses kemudahan yang diberikan oleh orang tua. Anak tidak punya nilai perjuangan, gak ngerasa nocoro, gak punya tanggung jawab, karena dia memperolehnya dengan mudah. Ini yang biasanya akhirnya menjadikan dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk bisa mengelola apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Terlepas dari itu, orang tuanya, saya yakin seseorang ketika berikhtiar mengusahakan sesuatu, jika itu orang yang beriman, tidak semata-mata mengandalkan fisik. Pagi sebelum berangkat

0: kebiasaan pembiasaan seperti itu. Inilah kadang yang menjadikan kenapa hasilnya berbeda. Atau sebaliknya, ada orang yang keluarganya biasa, orang tuanya biasa, cuman dari kondisi yang biasa-biasa, kemudian anaknya itu ada tekad, aku harus lebih baik dari orang tuaku. Karena dia punya motivasi harus lebih baik dari orang tuanya, maka dia semangat belajar, semangat menguat, apa, meningkatkan kualitas dirinya. Ya pantaslah dia akan berhasil dan sukses. Ngeten gitu, bentol kinten-kinten nggih. Tapi kalau yang berhasil dan sukses orang tuanya, kemudian anaknya dimanjakan fasilitas karena sudah merasa enak, dia enggak ada motivasi diri untuk menjadi baik. Aku ngene ae wis enak kok. Aku apa yang aku butuhkan sama orang tua selalu dikasih. Jadi enggak ada kesulitannya, enggak ada effortnya. Orang tuanya karena ingin anaknya jangan merasakan seperti yang aku rasakan. Ya, akhirnya anaknya dimanja dengan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan. Beda kalau ketika orang tuanya biasa-biasa, anak itu akhirnya ada motivasi. Aku harus lebih baik dari orang tuaku. Maka dia akan berusaha, dia ada effort. Nah, inilah pentingnya kita belajar memberikan tanggung jawab pada anak. Walaupun kita mungkin jadi orang yang cukup, kita mampu, tapi anak itu harus kita berikan tanggung jawab, kita ajari untuk mandiri. Nyatan, kita nyatan.
1: Nggih, matur nuwun sangat. Memang dalam setiap kisi kehidupan itu faktor dari istilahnya dalam bahasa Jawa itu tinggalan, ini memang berpengaruh ya. Sangat berpengaruh lah, awal ini sukses terus mandi ngono tinggali bondo bunci ini juga akan ikut
0: berpengaruh
1: ya, tapi tetap berpengaruh ya untuk sukses dan tidak. Tapi tidak sedikit juga kalau kita melihat keadaan terbalik. Nah, sing iko ninggal ditinggali warisan gak sukses, malah sing ditinggali gelem nyungsang jembalik, malah memutar balikan keadaan. Yang saya lihat juga tadi bukan bagaimana kita sukses dalam menghasilkan dari bentuk karena kaitannya usaha. Sukses kadang-kadang kan di lebih pada dikiblatkan pada capaian. Wah, sukses montore akeh, omahe tingkat. Nah, terus modal lanang ditambahi bojone tambah. Nah, tetapi kan nenek saya memahami ayat-ayat yang disampaikan itu adalah kesuksesan, ayat-ayat sukses itu adalah bagaimana kita melewati ketentuan-ketentuan Allah. Nah, di dalam kita menyikapi ketentuan-ketentuan Allah. Ya di dalamnya tadi lah cari wong Jawa urip sak dermo nglakoni. Nek ketika dikai penak piye caramu sukses kowe kayak melewati kepenaan itu tadi. Lek dikai soro piye carane kowe sukses melewati soromu dengan jalan Allah. Saya itu menangkapnya lebih ke sana. Niku pripun, Tat?
0: Nggih, betul. Jadi proses yang kita jalani ini menjadikan kita tetap menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Intinya seperti itu.
1: Nggih. Berarti nggih. Klik nggih. Berarti tak rungokno walaupun rodok suwangel ning wae kula mataken sampai gak wani menimpali karena suaranya kecil. Tapi saya menangkapnya lebih ke sana. Bagaimana kita melewati keadaan tadi? Sukses melewati keadaan bukan berarti dalam capaian duniawi yo sapa gak gelem sugih mrewu montore salan salin gitu. Ya kabeh yo kepengin masih aku yo ya. Zadat 48 menit nah ini sudah lewat waktunya, sudah tidak mencukupi lagi. Monggo kesimpulan sugi katuran Ustazah mungkasi binanggian menika, Ustaz.
0: Nggih, jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari 6 ayat ini kita belajar bahwa kesuksesan menurut Al-Quran bukanlah satu titik, tetapi sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang kita harus alami dalam kehidupan ini, dimulai dengan iman dan sholat, kemudian berani memperbaiki diri, dilanjutkan dengan ikhtiar. Ketika datang kesulitan, kita bersabar. ketika perjalanan terasa panjang, kita bertahan, dan setelah kita beribadah kepada Allah, kita tetap mencari karunia-Nya. Jadi sukses ini adalah bukan menjadi versi yang terbaik di dalam urusan dunia, tetapi sukses di sini adalah menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri. Karena setiap kehidupan itu punya tantangan. Tantangan yang kita alami tidak sama dengan tantangan yang dihadapi orang lain. Maka ketika kita bisa melalui tantangan kita dan tetap dekat dengan Allah, inilah artinya sukses bagi diri kita sendiri. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mendatangkan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustazah. Ilmu nenjang menikah ke nah, kira langkung ipun mengajan yang sambun dipun aturaken. So mugi-mugi sakit manggih pepacar kulo penjenengan sedaya jumbuh kalian.